0: iki lagu gak wak mulai ya. Sumpah gak wak nyaku tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen
1: ya. Aku pengen waktu

0: Oke, sahabat terasi Satru, sudah waktunya kita terima telepon. Halo. Pagi.
1: Bukan gitu nadanya.
0: Lo gimana?
1: Gini, pagi-pagi gitu.
0: Enggak, aku enggak semangat aku. Enggak semangat aku. Itu merdeka.
1: Iya benar, biar sama kayak yang merah putih tuh. Kalau masuk ruangannya kan kita disambut pagi-pagi. Ini
0: mataku ya. Pagi, semua pagi. Ya betul, betul, ya, betul, betul, betul.
1: Paman, apa kabarnya hari ini, Paman?
0: Paman pagi ini sehat.
1: Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya, Paman kelihatannya ini matanya agak mulai sayup nih. Tidur jam berapa semalam?
0: Saya jam 8.30 sudah tidur.
1: Waduh, jawabannya agak lain ya sobat pelapis suara. Beneran, jam segitu udah tidur?
0: Iya, sudah tidur karena capek sekali.
1: Bangunnya jam berapa tuh, Paman?
0: Bangunnya tadi jam 4 lebih 2 menit.
1: Oke. Wah, luar biasa nih. Tapi energinya selalu banyak gitu ya, bisa banget nih. Luar
0: iya
1: biasa.
0: Dong, demi siapa? Demi pendengar lah.
1: Ini ada Mbak Najwa nih. Mbak Najwa sekarang nih kemudian di live TikToknya Pramas.
0: Oke, baik. Kalau gitu saya coret dari Rasi Media.
1: Dong, nanti Mbak Najwa ini jadi temannya Lia kalau main ke Magetan gitu.
0: Wong kalau kesini loh naik motor kayak pembalap itu loh.
1: Wah, ini katanya gitu katanya. Ini nih disapa, halo Mbah gitu, Paman.
0: Saya tidak mengenalnya, mohon maaf ya.
1: Oh, asem katanya.
0: Tidak mengenalnya pokoknya saya ini.
1: Nah, Paman, update per hari ini di Magetan tuh gimana?
0: Pagi ini ada turnamen bola voli antar anak SD dan SMP ya.
1: Paman ikut gak kembali lagi ke masa-masa SD SMP?
0: Saya PAUD Lia.
1: Oh, malah aku kira ini taman bermain aja yang ikutan main itu loh.
0: Oh, lah ya itu PAUD, itu saya. Saya itu PAUD belum kelas nol kecil.
1: Kalau tipe-tipe PAUD modelannya kayak Paman ini ya aku takut.
0: Oh, gitu. Imut sekali.
1: Waduh, luar biasa. Tapi energinya ini loh, kayak anak kecil yang excited kapanpun gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Ini tapi kabarnya dari para petani pagi ini, Lia. Ini untuk menebus pupuk bersubsidi. Kalau dulu itu menggunakan fotokopi KTP, ya kan? Sekarang harus menggunakan KTP asli.
1: Oh iya. Gimana tuh? Respon masyarakatnya gimana?
0: Ya mengeluh karena KTP kadang kan untuk identitasnya, kadang kan untuk pencairan juga kan. Takutnya itu kalau KTP asli disalahgunakan begitu, Lia.
1: Benar. Takutnya malah dibuat apa ya, kayak scan diminta di AI, diminta foto selfie pakai
0: KTP aslinya. Nah itu sing yang ditakutkan oleh warga Magetan. Karena kemarin pun saya mengalami sendiri, Lia. Jadi saya itu harus setor KTP asli dulu. Nanti kalau pupuknya sudah keluar, itu ya, pengambilan pupuk sama KTP aslinya. Begitu, Lia.
1: Tapi ada sisi anehnya juga ya, Paman ya.
0: Jadi iya, kayak apa uangku di untuk nebus apa pinjaman atau gimana?
1: Ya benar. Tapi kalau Lia misal Lia mau pinjam KTP-nya Paman, boleh nggak?
0: Loh, mau lihat status? Boleh.
1: No, aku mau tak daftarin.
0: Wah, ini mau daftarin pinjol ini, Rau.
1: Iya, benar.
0: Oh ya, nah, ini Lamongan ada apa ini pagi ini, Lia, informasinya?
1: Ini mau update ya, di Lamongan itu Pemkab Lamongan lagi ngintensifin vaksinasi rabies nih buat beberapa hewan peliharaan seperti kucing, anjing, monyet, Paman.
0: Aku termasuk enggak? Gimana? Aku termasuk enggak?
1: Boleh, kalau Paman mau masuk di bagiannya boleh. Paman ini ada aja. Paman,
0: ya lanjut terus.
1: dikebut sama Pemkab, targetnya 250 hewan divaksinasi di hari ini nanti.
0: Oh gitu,
1: biasa. Dan keren, ini tadi udah aku imbau juga nih Sobat Prabes Suara yang kiranya punya hewan di rumah ya, dipastiin kalau hewannya itu juga dalam keadaan aman, biar kita juga gak waris-waris lagi gitu ya Paman.
0: Oke baik
1: Paman, sama ada satu kabar duka, tadi udah aku sampein ke Sobat Prabes Suara sih, kalau misal ada sosok seorang ABK ini KM Layang Sari 2 berusia 47 tahun di daerah Blimbing Paciran itu meninggal dunia nih saat melaut di Jumat kemarin.
0: Oh gitu.
1: Dan kondisinya dan tentu saja kondisinya ini jadi peringatan Paman ya, kalau mau melaut berhati-hati, dicek lagi cuacanya.
0: Oke, Paman kan pelaut aslinya tapi nggak punya kapal.
1: Gimana nih Sobat, pelaut tapi nggak punya kapal ya, nebeng, sistem nebeng. Paman,
0: ya, ya.
1: Tentu saja harapannya dari korban juga semoga diterima.
0: Amin, betul-betul.
1: Paman, ini aku ada yang jahil nih Paman di live TikTok nih, dari pagi tadi Paman.
0: Kenapa, kenapa, siapa yang jahilin, bilang sama Paman ini, Paman siap menumpas, habis.
1: Ini ada Mas Fajar nih sama Kak Danu pagi-pagi ini bilang gini, Paman hostnya tak gowo gak apa-apa tak Paman gitu.
0: Oh, wani piro.
1: Wani piro katanya. Harus... Ada juga Kak Danu, Kak Danu ini katanya mau ngajakin sarapan tapi dia takut ketahuan sama Lia karena backgroundnya ditutupi nih Paman.
0: Waduh, puasa ta ditutupi.
1: Iya iya, nanti deh aku coba spill pelan-pelan Paman ya.
0: Oke, siap Lia.
1: Paman mungkin sementara itu dulu ya.
0: Oke, siap Lia. Terima kasih.
1: Paman sehat-sehat.
0: Oke, siap-siap.
1: Ketemu lagi besok ya.
0: Oke, baik. Dadah. Selamat pagi untuk keponakannya Mbak Karso yang ada di Lamongan. Yang pagi ini sudah merapat bersama Mbak Karso untuk berbagi informasi.

0: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Yeah, emoji.

0: Aduh.
1: Oke. Asyik teru. Mbak Lilis, terima kasih kiriman videonya ini, informasi lalu lintas di kawasan Tinap ya. Terpantau tadi sudah ada petugasnya dan juga lalu lintasnya cukup ramai lancar ya. Alhamdulillah cuacanya pagi ini sangat mendukung, terasa pukul 10 ya rasanya. Karena cukup panas sekali kayaknya ya, terpantau dari kiriman video dari Mbak Lilis ya. Kita tampilkan dulu di story WhatsApp-nya ya. Dan juga Mbak, oke, waalaikumsalam. Selamat pagi ya, Mbak. Salon pokoknya. Halo.
2: Halo, selamat pagi Mbak Karso.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Gimana Mbak kabarnya? Baik kan?
1: Ngene iki diarani baik ora ya kira-kira?
2: Cuaca ngawi mendung, Mbak.
1: Sabar nar, wong kowe telepon keri dhewe lho sing ngantri oke, okay. Si terus sadurunge oke okay, kok. Protes narti.
2: Astagi. Ya aku tak cepet dulu, nanti janji Bunda Narsi. Salamnya untuk Bunda Narsi, Mas Angga,
1: ya,
2: Bunda Ayu di Grogdok, Bunda Ari, Mas Anto,
1: ya,
2: Bunda Mayang, Mbah,
1: ya,
2: Bu Sri Wuling dan semuanya. Mbah, lagunya Birunya Rinduku.
1: Wih, apa kenangan apa-apa?
2: Kenanga itu anu Mbah remix kan. Remix DJ remix.
1: Lah ya lagune sapa sing asli? Engko tak golekne wi.
2: Ya Angela, Mbah.
1: Kenangan wi.
2: Oh ya, manut tai. Kalau enggak ada ya pegah kelangan ae gampang.
1: Ya.
2: Wis pegah kelangane Mbah mesane Mbah Karso.
1: Ya.
2: Daripada nyari-nyari.
1: Wong tuwek kon golek-golek wegah aku.
2: Nanti ada imbalan, Mbah.
1: Ya, tenan, tak tunggu ses rong dino iki ra teko awas.
2: Ya aja terus dicegati ngono iki to, Mbah.
1: Lah iya, kudu no.
2: Pokoknya ada batas waktu to, ya.
1: Iya, ada batas waktune, kudune.
2: Ya, makasih Mbak Karso.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narti tenan ora sabaran. Wong sing sadurunge kowe WA-ne sakmene biyane sing njaluk lagu kon dhisikne. Lha kono nyogok apa ora? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Ini laporan dari Mas Habib ya. Oke, kita dengarkan dulu laporan dari Mas Habib.
3: Oh ya, ini
1: oh, tidak ada suaranya. Ini laporan dari Tambak Romo ya. Ini Keniten ya. Tambak Romo Geneng Ngawi ya. Informasi lalu lintasnya terpantau cukup ramai lancar, cuaca sangat cerah sekali. Aku koyo nang jero mobil ya rasane ya. Ini hati-hati di jalan sampai terasi karena banyak juga kendaraan roda 4 yang melalui jalur ini, harus lebih hati-hati. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, nggak usah ngebut ya toh. Yang penting selamat sampai tempat tujuannya begitu ya. Oke, terima kasih. Untuk nyun diputerin lagunya Gaun Pengantin Mbah. Nanti tembangnya ditunggu. Nanti insya Allah nanti satu persatu nanti kita hadirkan.

Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: dari kacamata yang biasanya paling diperhatikan apa?
1: Ya, kalau aku sih yang modelnya keren, terus dipakainya nyaman dan harganya juga bersahabat.
0: Wah, kebetulan banget nih. Aku tahu yang cocok buat kamu.
1: Serius? Di mana?
0: Di Optik Sri Rezeki Barat. Dan sekarang ada kabar menarik nih buat kamu.
1: Wah, apaan tuh?
0: Ada promo diskon 20%. Pilihannya frame-nya beragam, mulai dari yang simple sampai bermacam-macam model juga ada. Sedia berbagai jenis lensa, mulai dari lensa blukromik, fotokromik, bure, progresif, dan masih banyak lagi. Catat ya, alamatnya

0: sosmed yang bisa dihubungi?
1: Tentu bisa. Bisa hubungi 0821-3998-3025 atau follow Instagramnya di @optiksrirejeki.
0: Wah, udah lengkap banget ya. Dan kacamatanya murah, mulai Rp75.000 lagi.
1: Promo 20% berlaku mulai 11 Oktober sampai 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
0: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Lucky Juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Lucky Juice rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Lucky Juice bikin mau lagi.
0: Lucky Juice lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin Lucky Juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Lucky Juice.
0: Wingsfoot.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News.
4: Sahabat Rasi Media, kecelakaan kembali terjadi di Jalan Raya Tuban Banjar, tepatnya di Desa Sukolilo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban, yang melibatkan kendaraan truk hingga menabrak rumah di pinggir jalan. Kanit Penegak Hukum Satlantas Polres Tuban ini mengatakan bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang wilayah hukum Polres Tuban yang melibatkan kendaraan truk box bernomor polisi W9388 PF. Kendaraan itu dikemudikan oleh warga Dusun Kedung Liwung, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan adalah tempat yang aman dan nyaman bagi bunda yang akan menjalani proses persalinan. Tersedia metode untuk meminimalkan nyeri selama proses dan pasca persalinan operasi sesar, seperti metode ERAK dan ERAK Plus. Dilengkapi NICU, ruang perinatologi, layanan inisiasi menyusui dini, serta didukung dokter spesialis OBGYN, anak, dan anestesi. Rasakan nyamannya melahirkan tanpa cemas dengan pelayanan penuh kasih. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
6: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
7: Guys, guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar. Skill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.
10: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
11: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
10: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
11: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
12: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
13: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
14: Iki lo bocae.
15: Iya kak.
14: Leona cuy. Siang.
15: Dia mau ngomong apa? Kecuali. Kecuali. Ngomong apa lagi?

Wegah kelelangan sudah. Saat ini sudah pukul 7 lebihnya 53 menit. Terus nanti kita di jam 8 akan berbagi informasi terkait yang namanya polo pendem. Ayo, ada yang tahu nggak polo pendem itu apa saja? Ya toh, terus zaman sekarang masih diminati nggak yang namanya polo pendem, ya kan? Apakah masih diminati? Terus orang zaman dulu itu sehat karena seneng konsumsi yang namanya polo pendem. Sing telpon sabar, ye, karena ini sudah mau pergantian pukul 7 menuju pukul 8. Nanti kita terima di selanjutnya, begitu nggih. Mas Habib, lagunya pengantin, gaun pengantin kok tidak ada, ini diganti dengan apa? Monggo bisa merapat lagi lewat WA-nya. Salamnya yang kue tak woto sak menembiane pirang-pirang RT disalami kape kok ya. Silakan Mas Habib ya, lagunya bisa diganti dengan yang lainnya karena tidak terprogram pagi ini ya, jadi bisa diganti dengan yang lainnya. Monggo nanti Mbak Karsa tunggu lewat telepon ataupun WA-nya, wawanya ya. Pokoknya untuk kesempatan pagi kali ini kita akan berbagi informasi seputar yang namanya polo

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Rasi Media, kesiapan operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Madiun belum merata. Di tengah penetapan 150 manajer oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, ini baru 29 gerai yang dipastikan memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana untuk menjalankan usaha secara penuh. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun kini memvalidasi data penempatan itu. Informasi mengenai 150 manajer itu telah diterima dinas dan sinkronasi dengan aplikasi sistem informasi manajemen koperasi desa atau SIMKOP. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

Selamat pagi, sahabat Rasi. Kembali lagi ya pagi ini di Cakrawala Pagi. Dan pagi ini kita membahas mengenai Polo Pendem ya. Sahabat Rasi masih minat gak mengkonsumsi Polo Pendem ya? Padahal orang zaman dulu sehat karena sering mengkonsumsi Polo Pendem.

0: duwe modal dhewe karo duwe motor.
1: Negara kita aman tentram.
2: Semua masalah saya kelar.
3: Sehat panjang umur.
4: Iso bantu orang-orang, Mas, seneng, Mas, di jalan, Mas.
5: Bismillah untuk buka sendiri.

0: Nggih, amin amin ya robbal alamin. Muga-muga tahun ngarep sing rung duwe usaha tak dongane oleh usaha, sing rung duwe bojo tak dongane duwe bojo, sing maune sengsara tak dongane male sukses. Sing telepon tak angkate dhisik jan kok ya ora sabar.
1: Alah, assalamualaikum Mbak, selamat pagi Bu Sengenjing.
0: Mbok yo sabar ngono lho Yang, Mayang lak mbae iki ngomong jian ki. Kowe engko tak uncali kopi karo susu piye?
1: Kula kopine mboten susune nggih mboten, Mbak.
0: Ora. Iki beneran tak ombe dhewe lho wong wis kadung tak congok.
1: Duweke mawon Mbak, Bang Abang.
0: Piye? Duwe
1: mawon, mentahe mawon.
0: Mentah, lo kok penamen?
1: Rendang posi andung mbah nih pengen ke.
0: Lo kue apa timbangan?
1: Lo timbangan lansia mbah.
0: Wow.
1: Cuaca panas mbah.
0: Mm-mm.
1: Lalu minta saman saja.
0: Mm-mm.
1: Mungkin lagu ini wonten rujak ulek mbah.
0: Kok rujak diulek, rujak iki dipasah apa didulitne?
1: Niku judul lagu niku enten Mbah rujak ulek.
0: Masak ta?
1: Nggih. Nek mboten enten ya kempling wae, Mbah.
0: Kempling.
1: Gempon niku kempling mawon.
0: Heeh.
1: Niki padine dene swara nek atur.
0: Ora kenal aku.
1: Rasa kenal Mbah, wong terjebolan ra teko-teko kok, Mbah. Jare mukane pulsa yang ngomong tok lho, Mbah.
0: Nyambut gawe ora kok kon nungkone pulsa.
1: Lasen sampe ae. Ngapunten ya, Mbah.
0: Heeh. Lah iya no, aku penak lah aku ki kok.
1: Lah wong sing anu napa sing janjane mriko piambak lho, Mbah.
0: Oh, kono.
1: Nggih, jarene rada basa kon ngomong. Ngomong.
0: Lah kon ngomong tok aku ya iso.
1: Iya ta, Mbah, ya nggih.
0: Mm-mm.
1: Wes aku nakno dijanjane saklem lah nakno Mbah.
0: Piye?
1: Dijanjane ora gelem aneh nakno wis.
0: Oh.
1: Ora ketang saitik tuku dhewe ya Mbah.
0: Iya.
1: Heeh, karoka.
0: Mm-mm.
1: Oke, mangke lagune niku wau.
0: Mm-mm.
1: Salam kangen janten nggih mawon Mbah.
0: Heeh, iya.
1: Terima kasih sehat selalu lancar rezeki panjang yasanipun.
0: Amin.
1: Sing sampun nyalami kula nggih matur sembah nuwun kula wangsune rantange tak iso diketemu Mbah.
0: Amin.
1: Heeh. Matur sembah nuwun sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kasar. Ter ter ter.
0: Tur. Halo? Wus? Puspa telepon malah ra ning suarane. Puspa, halo Puspa, ora ning suarane kok telepon jan kulino. Nggih monggo yang mau ikutan merapat lagi Puspa telepon ning ra ning suarane. Aku suka Mbah Polo Pendem, suka ubi ungu. Gembili suwak, oh iya. Terus Maya angger telepon suarane rada bindeng ya Mbah. Wonge tanah bindeng-bindeng sadu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Wong telepon rene suarane megelne.
2: Mbah, sing rusak iki HP-ku apa radione Mbah Karso to?
0: Ya HP-mu wong biasane wong wae normal kuwi sing ra normal kok.
2: Jawaban pertama mau ngene ya ra gak sida to Mbah mau. Berarti jawaban pertama iki mau Mbah.
0: Ndang aku arek sarapan iki lho menuku ya Allah.
2: Ya Allah sarapan apa Mbah?
0: Sup terus sambel kecap. Ki tak deloke to Caca.
2: Ya. Enak nen.
0: Ki tak deloke.
2: Mbah.
0: Oh iya.
2: Pala pandemi apa telo barang kae to Mbah? Singkong iki lho Mbah.
0: Polo...
2: Aku kan mbok gawak ne.
0: Kae polo
2: meneh Mbah.
0: Jenenge polo pendem iki mesti dipendem ning jero lemah.
2: sing enak kae kan Mbah. Aku karo Mbah kan digawani kae lho Mbah. Aku merono yo. Oh gak digawani tapi aku merono yo Mbah yo.
0: Kok iso? Iya, kowe njaluk ngono lho. Kok yo aku ora ngewehi ning kowe njaluk ngono lho. Ngono kok repot
2: karo. Wis enak po ora Mbah?
0: Kae wite cek ngadeg kae.
2: Ngalang kok aku daftar ya Mbah ya. Iku polo pandemik gembolo apa Mbah?
0: Gembili.
2: Yo.
0: Gembolo. Aku seorang gembolo.
2: Iya Mbah, aku ki ngerti lho Mbah, tapi gak ngerti jenenge ngono lho Mbah. Mbah, memang bener nggih. Orang zaman dulu selalu konsumsi itu karena apa yo?
0: Yo enenge kuwi.
2: Oh, enenge kuwi, Mbah. Terus selain itu kan mereka juga ini, Mbah, karena kegiatan-kegiatan iki lho, Mbah. Beda karo cah saiki, ngono lho.
0: Ning wong biyen tanah yo sehat-sehat mangan lho. Mangan telo, wis wareg. Mangan entik, yo wis wareg ora mangan sego.
2: Tapi nek bocah saiki yo
0: gragas. Weh lebar mangan sego mangan neh to.
2: Terus ngene Mbah, anak-anak zaman sekarang Gen Z contohnya ya. Kuwi iki gak mau Mbah, contone anakku dhewe lho Mbah. Aku sangke heran yo, kan aku godok anu rebus apa ya sik to. Ketela rambat itu lho Mbah.
0: Telo menyok.
2: Iya Mbah. Mbok apa kuwi jenenge? Pokoke ngono kae warnane ungu, ngono kae lho Mbah.
0: Ya telo ungu.
2: Ngene dhek iki teriak-teriak Mbah.
0: Woi ngono. Oh, tak kira nyapa.
2: Wis piye carane makan? Piye Mbah ngono iki? Carane makem gak ngerti Mbah.
0: Puspa iki omahe pasar Kepel to Mbah?
2: Pasar apa?
0: Kepel ki apa macane?
2: Keplek.
0: Kepel.
2: Keplek. Keplek Mbah.
0: Iya ta, cedak pasar ta omahmu.
2: Lah yo mbah aku yo ora ngerti lho kuwi.
0: Wo tulisane pasar, terus K E P E L.
2: Lah yo keple mbah iku macane mbah.
0: Kepel.
2: Alah mbah, yo teh kok karo sing ngetik to mbah.
0: Iya iki lho, rungokno.
3: Pasar Kepel, mbah.
0: Pasar Kepel.
2: Wong kene ra. Wis apa to mbah iki mau? Pasar Kepel ki yo ngendi?
0: Kowe kuwi lho teko.
2: Pasar Kepel, Mbah.
0: Ayo.
2: Golek anu kalau pendem ayo, Mbah.
0: Aku wis duwe. Aku komplit wisan kalau pendemku.
2: Ya wis engko tak mrono ya, Mbah ya. Kan aku gensi, Mbah.
0: Oh iya, Wah, bar kuwi lek wis teko kono aku tak cemplungne kolamku ben dipangan lele.
2: Ya beneran toh Mbah. Beneran, Mbah. Kan aku engko dipancing dirimu.
0: Iya lah tak pancing lah tak potas.
2: Jano emong iki ya.
0: Aku kira gelem ngalah.
2: Gak iso nek sing ngalah ne Mbah Karso. Apa ngene Mbah kudune sing waras ngalah ngono.
0: Lah aku ora waras sih.
2: Lah. Wes mbah, Mbah salam-salam ya Mbah.
0: Heeh, iya.
2: Bunda Narti masuki terus siapa ya Bu Ari. Aku kok gak nate disenggol to Mbah saiki mu Mbah.
0: Lho kowe ora nate munggah kok ning aku saiki. Makane terasa disenggol sapa sira gelem munggah ning nggon aku rasa mbok senggol.
2: Seto Mbah, lah aku ki piye arep ngumbah munggah lho Mbah, aku trauma. Kapan munggah mesti ki lho. Kursi kuwi lho Mbah, ambune pating klepus lho Mbah.
0: Gaya. Pak omongnya lah kon nukone kursi ngono lho omong.
2: Iya, dibelikne kursi koyo sing wingi ya Mbah ya.
0: Iya ya.
2: Tenan ya Mbah, aku seneng warnane sing kuning.
0: Iya, kinda medun aku ndak sarapan.
2: Ya wes ngoten Mbah, Denok ya Mbah Denok.
0: Apa nih?
2: Lagune Mbah Denok, sayangku. Ngono kan Mbah?
0: Tanah isone mung kuwi ya.
2: Betul ya Mas Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Puspa Ngiong yang ada di seputaran Madiun ya. Oke, kita membicarakan tentang polo pendem. Polo pendem itu adalah sebutan dalam budaya Jawa untuk yang namanya hasil bumi sing roh kelerung-roh cuma kuto. Ya, terdiri seperti singkong, ubi jalar, tales, kacang-kacangan yang umumnya diolah secara direbus atau dikukus gitu. Nah, Mbak Kaso kemarin itu membaca salah satu informasi dari salah satu rumah sakit di Surabaya. Ini mengkampanyekan seperti dinas kesehatan setempat ini bahwasannya pentingnya yang namanya mengkonsumsi atau manfaat dari kita mengkonsumsi polo pendem ya. Yang telpon sabar, kita hadirkan dulu Kilau Kenangan. Tembangnya ada Bila Kau Seorang Diri.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya two steps ahead. bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
11: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Ayah pulang.
12: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
12: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
11: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
12: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
11: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
12: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
13: Sinsi Media, Kasih dan Informatif.

0: Oke, Rek, kembali lagi Rek karo Mbah Karso Rek. Hari ini ada informasi di kawasan Candi, guys. Ini tadi ada kecelakaan di simpang 3 Candi. Ini Mbak Karin atau mantan penyiar rasi untuk mantannya Mbah Karso loh ya. Tapi mantan penyiar rasi ini memberikan informasi bahwasannya terjadi kecelakaan di kawasan Candi ya. Oke, ki blok M berarti ya. Oke, blok M. Ki karo tak terima telepon karo tak kirimi videone. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Tur. Pagi, Mbak. Yeah. Semangat enggak, Mbak?
0: Lembok kira ngene iki lemes. Ya ampun, tak jaluk iwak kali wengko.
1: Iwak kalinya ya minta ke Bu Parmi. Kemarin goreng udang kok, Mbah.
0: Lha ngono kuwi ra Sherlock, terus ngono Sherlock geruduk aku.
1: Loh, nanti kan bisa diantar ke Bunda Narti.
0: Oh, piye ten Narti iki jane?
1: Mbah, kemarin aku kuwi diputer, Mbak.
0: Lagu apa? Dik Ben.
1: Kemarin
0: birunya cinta, wis tak puter nang ngono kowe. Betul wis tak puter nang kok ya.
1: Kan saya kan kerja toh, gak dengerin.
0: Ning nggon kerja kudu dipasang radio yo, An.
1: Sehat, Mbah?
0: Ora. Ayo. Ora sehat yo, ora siaran yo.
1: Iya, Mbak. Jangan siang-siang toh, Mbak, masih pagi lho, Mbak.
0: Ngejare kon semangat. Bosa bunga-bunga
1: sono. Mbak, titip salam.
0: Iya, buat siapa?
1: Iya, terima kasih Bunda Narti tadi salamnya. Mas Angga juga, semoga nanti jualannya laris manis ya, apa Bunda Narti. Mm-hmm. Terus salamnya buat Bu Parmi nih yang lagi dengerin ya, minta ditelponkan Rasi ini tadi.
0: Oh, wong e rawani teleponnya cemen lo.
1: Terus sama teman-temanku yang di apotek yang jaga pagi. Mm-mm. Semangat.
0: Oke. Okay. Semangat ya, anu. Lah cahaya wong e carry sekoren.
1: Salamnya juga buat Mbak Rara. Mm-hmm. Terus buat Mbak Karso nanti menemani Rasi sampai jam 10 tetap semangat. Okay. Jangan lupa sarapan.
0: Siap.
1: Mm-hmm. Request lagunya apa ya, Mbah, yang bikin semangat pagi hari no?
0: Lapa?
1: Oh, temanku request Perawan Kalimantan, Mbah.
0: Bayo. Bayo.
1: Waduh, Mbah, temanku request iku ya, Mbah. Ya udah, Mbah, diputer itu aja, Mbah.
0: Oh, ya, oke.
1: Ya, ya udah kalau gitu, Mbah. Makasih ya, Mbah Karsa ya.
0: Oke, siap.
1: Pagi.
0: Pagi. Terima kasih ada Bunda Ayu Cahaya. Ya, pagi ini ada informasi terjadi kecelakaan sepeterasi di simpang 3 Candi atau Tandon ya, sahabat terasi. Ini kita tampilkan di visualnya bahwasannya ini kronologi kejadiannya, sahabat terasi media. Informasi dari Mbak Karin ini bahwasannya kronologi motor PCI diduga menerobos lampu merah melaju dari arah barat, sedangkan mobil Espas dari utara, dan terjadilah tabrakan mobil Espas, kaca depan pecah, pengguna motor PC dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Naik ki ya toh, kulino. Lah lampu merah ki yo mandek to, guys. Guys aja ditrabas ae. Ya toh, sanu yo ngono kuwi lho. Ya toh, wayahe sisih mlaku malah kuwi terobos lampu merah. Lah nerobos Mbah Karsa ono ra popo, lampu merah sing mbok tau robos. Jan ngel tuturane wong-wong.
2: Lah, C. Mbah.
0: Heh.
2: Assalamualaikum Mbah Karsa. Tur.
0: Tur.
2: Mbah.
0: Tir.
2: Mbah. Iki berarti awake dhewe walian ya, Mbah.
0: Heeh.
2: Lah, kuwi anu logoku jenengan nggo ya to, megelke. Saiki logone jenengan kan tak nggo to kakek ane. Ijel-ijelan berarti awake dhewe ya, Mbak.
0: Oh. Eh. Yo, Gusti Allah. Aku ki sandiku ki aku ki lungguh kursi menu ora iso nyandi ndi wong-wong ki sandiku Mbah Karto ditinggal nyandi dikerno tinggal nyandi macan mbah iso metu ngono iso lungguh mlaku teko ndi di siaran
2: bacot wis mbah aku bingung aku Mbah busuk menu nek mangkel Mbah nek pasar apa mau jarane kalau pendem gak ngerti deh
0: ngerti sira ngerti kowe
2: ya aku ngerti Mbak. Lah ya Mbak, kalau pendem aku ya ngerti Mbak. Ini selain sehat, kan pengganti makan apa ibaratnya kayak nasi ngono kuwi lho Mbak.
0: Iya.
2: Praketang iki olet. Olet iki telo kuwi lho Mbak. Kentang. Nih, tapi ning gone ngarep sekolahan lho Mbak, aku tak gumune lho Mbak. Jarine kan kalau pendem ki barang sing dipendem ning tanah kok. Lah kok enek jagung, enek gedang godhok ngono ki ya masuk pola pendem to, Mbah?
0: Kuwi ya ora masuk no iki.
2: Tapi lah didol ditulisane ngene, pola pendem. Ngono to, Mbah, tapi ning kene iki enek jagung godhok, enek gedang godhok. Lah, lek sing pola pendeme telo godhok.
0: Ngono kuwi senen ono, kuwi duduk pola pendem, Mas. Kuwi pola angin-angin ngono.
2: Lah aku kok sing dawuh to Mbah, ya ki sedani wong aku batiku jarene kalau pendem, lah kok enek jagung barang aku ngono. Enek gedang godhok.
0: Lah iya.
2: Lah iki.
0: Ngono kok ra ero konsep iki piye ngono lho. Kala pendem ki jenenge kala pendem ki dipendem.
2: Tambah rada sedo lho Mbah. Aja jepang jenesu-nesu.
0: Ora.
2: Kon salame kagem seduhan termawon. Kagem Mas Abib. Matur suwun Mas Abib Senggolandi.
0: Iya.
2: Mugi panjenengan lancar anggene makarya Mas Abib. Iki kagem dulur-dulur kabeh. Iki mau Mbah, aku sedina iki mau ora ngokne. Apa dono swara kuwi Mbah?
0: Tak blokir. Tak blokir.
2: Oh, mbek blokir ya Allah, bae kejemen to Mbah, Mbah.
0: Aku tanah ngono kuwi.
2: Anu Bapak Dono kok ya diblokir. Padahal bolo lho Mbah.
0: Engko delen kas kowe ya tak blokir.
2: Astagfirullah, bae kok karo aku ngono ya.
0: Lah iya. Lah wong lungguh menu diarani teko ndi-ndi kok tinggal nyang ndi Mbah, kok tinggal nyang ndi Mbah.
2: Aku ra ketok bae ngono tenan kok Mbah ya Allah. Terus ketemu warem lho Mbah. Loro ku rada sudane akeh iki Mbah, tenan Mbah.
0: Ya kono marem kene senep rasane.
2: Senep urung apa urung makan yo Mbah. Urung sarapan.
0: Iya.
2: Bunda Narti mbak dikirim to Bunda.
0: Alah
2: wis keluwen lho.
0: Wonge ora sida nyogok mergo lagune wis keputer, nggih apa mau urung keputer mesti nyogok.
2: Oh alah gitu to. Dadi kudune anu lagune ra diputer sik ben nyogok ngono.
0: Carane ngono kuwi.
2: Kok ya anu bae tegane.
0: Ya gek wis
2: bar kiar. Tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Iku aku nyuwun lagu lah ya, Mbah.
0: Nyuwun lagu
2: maksude.
0: Iki antri kok protesnya kaya Narti engko.
2: Eh Bunda Narti masih puterne ya. Apa dilatih gek di rantai dolan rindu apa mau ya?
0: Ya gek kowe lagune apa ndang tak antrekne.
2: Eh nggih. Kula mangke keong racun, Mbah, tak tunggu, Mbah.
0: Ora bali, dek iki keong racun, dek ben keong racun, suwe-suwe keong racun tenan iki engko.
2: Pon Mbak Kaso nyuwune napa sing diremeni Mbak Kaso. Lah aku nek DC aku mesti mbai ora apa-apa, Mbah. Pon kula tenggo lagune Mbak Kaso ku. Mekaten mawon Mbak Kaso ku sing ganteng dhewe. Ayo Mas Ben, jamunggahne Mas Ben, kek info Mas Ben.
0: Ya, gek wis ndang iki rondo kempling arek liwat.
2: Matur suwun, assalamualaikum
0: Mbak Kaso. Tur.

0: Science News。
1: Sahabat Resi Media, seorang lansia atau petani ini bernama Sandi menemukan jasad laki-laki dalam kondisi membusuk di kebun jagung Dusun Kandangan Desa Kepuh Kembang Kecamatan Petarongan Jombang pada Senin kemarin. Penemuan bermula ketika Sandi mencium aroma busuk saat mengairi tanaman jagung. Jasad laki-laki yang ditemukan di kebun jagung itu diduga merupakan Ilyas, ya, 70 tahun warga desa Keplak Sari, Kecamatan Petarongan, yang dilaporkan hilang 6 Oktober 2026. Istri dan anak korban mengenali jasad itu dari pakaian, sarung, jenggot, dan serta struktur giginya. Demikian Flash News untuk pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu butuh antar atau jemput pasien? Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani 24 jam tanpa biaya tambahan. Dengan respon cepat, aman, dan nyaman, serta gratis antar atau jemput untuk pasien rawat inap, kapanpun Anda membutuhkan kami, kami siap hadir untuk keluarga Anda. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Sim dia.

0: Magazine Siyudia dan Informasi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare,

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0.

0: honor ini ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
9: Sesaat lagi kita ikuti live reportase.
10: Sahabat Rasi Media, Tanah Kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunasi pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
11: Baik, terima kasih. Sebut pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
12: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244 rupiah. Jadi sisanya masih 251.124.889 rupiah. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
11: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik.

0: milik perorangan sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
1: Tapi untuk PBB, nah ini nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, untuk kita pasang papan pemberitahuan.
0: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke...
2: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Narasi Media, tanah kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunasi pajak akan dipasang papan pengumuman. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.

0: Nggih, Perawan Kalimantan, permintaan dari kawan-kawan Bu Parmi. Parmi sapa to, Mbah? Bagul anu kuwi lho, apa kuwi iwak kali. Nggih, Mas Ugi, Mbah, pesan suara.
1: Pagi Mbah Karso. Kula nyuwun sumandeng, Mbah, lagune, Mbah. Arep munggah ora iso ae kedisian.
0: Alah ngapusi ora ning tanda-tanda panggilan masuk kok. Nggih, monggo Mas Ugi. Heeh ya, sampai terasi pagi ini kita membicarakan tentang polo pendem. Nah, polo pendem ini ya, memang zaman dulu ya, zaman Mbah Karso itu sering mengkonsumsi polo pendem ya toh. Terdiri dari ubi, singkong, terus kacang-kacangan. Ya, ini memang manfaatnya untuk kesehatan bagus daripada makanan kayak sugi ini, panganannya senengannya cepat saji, ngono kuwi. Jadi membuat tidak sehat, ngono lho, rungokno.
1: Wong kula kelahiran anak apa Mbah kek?
0: Anak Betawi. Anak Betawi ngono.
1: 80-an iki panggah polo pendem to, Mbah.
0: Oh, polo pendem.
1: Oh, iki anu, Mbah. Napa? Mboten saged diulang lagi marai.
0: Ning di, dilapi bar madang ke, bar madang dilapi ke. Nah, ketok ketor lah bar madang. Awe ketoro kowe iki, Ki, mangsamu.
1: Anu, Mbah. Godhog iki polo pendem teng kaleng cet ngangge pawon-pawonan yang sorpring ngono kae lho.
0: Wih, Mbah. Wih, jaman ngono kuwi ya ngalami ta.
1: Alah, Mbah. Jamane lawe repes tuku krupuk oleh limon jaluk sambel diseneni bakule ngenteni sambel.
0: Iya tuku anu kae to, anu krupuk ning pecele kae to.
1: Nggih.
0: Heeh, iya.
1: Ngoten iku lho, Mbah.
0: Lho ngono kuwi aku mbiyen ya nyolongi telone kan tanggane terus dibakar karo angon dus.
1: Nek angon dus nggowo anu, Mbah. Napa nek ngarane riyen diang umplung cet?
0: Iya, pokoke dikualungne ngene, titikane nggo apa le, nggo denden dus ngono. Padahal dienggo godhog telo lak ning tengah alas.
1: Nek kula anu, Mbah, dienggo anu, Mbah, dibolongi ngisore terus dikeni blendrat niku lho, Mbah. Dihubung-hubungne kan genine meradu nek nggo rumput jagung.
0: Weh, alah ngono kuwi jaman biyen ki.
1: Enak mbahnya mainan ngono ki, Mbah.
0: Do omongi kok.
1: Jan masa-masa indah iki pokoke.
0: Apa balik ngono nae iki ayo, wong loro.
1: Tapi sakniki anu, Mbah, cara cah cilik-cilik dolanane ngono kene ya sahdu mesine. Ngantek. Pokoke nek urung mulih, nek urung digoleki digawakne
0: kancing
1: dino sing dawa sak meter.
0: Lah ya.
1: Wis lali
0: wae. Wis,
1: Nek bolo pendem niku kula rumemen anu, Mbah. Napa niki entek, Mbah. Nek teng mriki mbote napa anu niku lho, Mbah.
0: Nek jarine anu Puspange gombloh-gombloh kae lho. Bili barang gombloh.
1: Kok iso ngelih jenenge gombloh.
0: Lah iya aku jarine anu.
1: Bili, Mbah. Heeh. Sing atus kentang niku lho, Mbah.
0: Iya.
1: Oh, niku jan nek ukus napa godhog ketok mutur putih ngene jan. Dhisik ngono ki anu Mbah nggih. Nek budal sekolah cukup dijatah siji nek gak ngono dirisi dadi loro.
0: Iki dudung karo adike ngono. Dudung kancane neng.
1: Ya budal jemberin.
0: Saiki nek meja menu-menu sakmono mbiyane ya ora ana wong mangan.
1: Wis pokoke gak oleh iki dikek nang nggo mangkok cilik-cilik bagiannya dede rong iris, telung iris
0: ngono ki ya urip ya Ki ya.
1: Lah nggih, wis alhamdulillah Mbah kok syukur ya Mbah ya. Wong cah saiki Mbah roti ning meja kok kempleler doyan.
0: Domongi kok.
1: Ya mongi ya.
0: Laran luwe dong luwe nemen ora dipangan kok.
1: Lule napa nek luwe niku ngetik HP gak ngerti-ngerti terus teko dhewe siap saji
0: dan cacah iki mending
1: tak ngerti perjuangane ayahe jaman semono Mbah ya.
0: Lah iya
1: betonnya dibakari. Gue kali salame kagem tuh yo kemawon pokoknya tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Ragune wae Mbah nggih.
0: Oh iya,
1: Rontasi. Mbah nuwun Mbah wadale.
0: Iya, iya iya iya iya iya.
1: Asalamualaikum Mbah Karso.
0: Nggih, matur suwun ya sugi ngono kuwi. Sangger bar madang terus telepon Mbah Karso kuwi kulino. Mas Haji ke dipateni ke Mas Haji lagi teleponnya Mas Haji Prono Prono Joyo Diningrat ke patenono terus telepon oneh aku lagi nyantol koyo ungel dikiyuan wes kita teleponnya Mas Haji mumpung wes nah kedisian syukur syukur wong randang gage yuk.
2: Halo.
0: Iya ki Umis.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Ya selamat pagi, ketemu lagi.
2: Kepanggih malih kali penjenengan. Dan sah pinaringan sehat. Bayi ngomong-ngomong Mbak.
0: Bantingan.
2: Hah? Urung duwe ganti gek kon banteng iki lho ya. Buyar kabeh.
0: Ya malah aja nyedar radio no ya ngaduh.
2: Iya sih. Riyen-riyen kula cilik ni radio ni Mbah.
0: Ya ngono kuwi kowe sing ngadol.
2: Lah ajeng ngadoh ki ya piye ya. Nek ra cedhek marap ngono lho Mbah.
0: Ora marem. Tenan wae lah lungguh arep Mbah Kasol ora jejer ora marem.
2: Nggih ngoten niku. Mbah?
0: Ya.
2: Anu Mbah, napa niku diputerne? Wale aku ketunggu yo. Mbah?
0: Iya, iya apa lagune?
2: Lagune anu, napa niku? Alah lali malian dah.
0: Ah, embung bung.
2: Tak senengi jenengan wis nek malah ya.
0: Susah ini, susah momongan ge.
2: Iya. Yo yo wis maklum lah Mbak jenenge faktor U ya sing ngono kuwi Mbak.
0: Aku menolak lah aku.
2: Eh, menolak?
0: Heeh.
2: Lah nek tak celok emas ae nah, nggih Mas.
0: Iya, Dik, ngono ra apa-apa menan.
2: Mbah Billy wae coba. Pur gek legi-legi ngono. Yo.
0: Oh enak. Nggih. Okay. Gratis pisan. Beh.
2: Geng-geng kula nggih gratis to, Mbah.
0: Ya,
2: ning mburi omah akeh.
0: Alhamdulillah disyukuri.
2: Tapi ayo gane kula mboten nenten sing doyan to, Mbah, ngoten niku.
0: Ya di gawe variasi no.
2: Alah didamel no apa mawon mboten pura nak.
0: Oh, tanah yo angel berarti tuturane.
2: Marai wara-warane bakar soe
0: opo? Iso aku lho drembo apa-apa gelem kok yo iso ulang-ulangane aku.
2: Lah niku wae jarene masuki sing terus nduduli HP teko dhewe ngono wi marai.
0: Wingkeke ngomong kasunyatan ngono lho.
2: Ya memang kenyataannya demikian, Pak. Oh ya, anak-anak sekarang itu wis to. Paling menak wis to. Gak kaya awake dhewe di sini awake dhewe yo.
0: Ya, sedherek wong tuwa iki yo ngono kuwi. Lah iso anake aja melu sengsara kepada awake ben iso anake ki lah iso makmur.
2: Amin.
0: Boso makmur ngono iki mbok komplain anak-anak.
2: Gak komplain nak Mbah, kula gak komplain nak.
0: Disyukuri.
2: Disyukuri, dinikmati, terus dijalani yo anwisan. Lagune terserah njenengan wis kadung lali yo.
0: Ya, terserah.
2: Matur suwun nggih Mbah, salame kagem sedoyo yo.
0: Iya.
2: Salam yang paling banyak kagem panjenengan.
0: Oh iya.
2: Tersuwun Mbah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun Mama Lutfi, Dome Aji Brone lak ora wong telepon ning WA urung medun. Aja ditelepon mergo ora kena diangkat ngono lho Mas Haji.

0: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Terasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Terasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajukrasi berikutnya.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa.
6: Iya, sejuknya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?

0: dari Wingsfoot.
1: Rasim Media,
2: Rasim dan Informasi.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
1: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Rasi Media,

Oke, sampai terasi media tepat pukul 9 lebihnya 30 menit ya, wis tengah 10 ya. Padahal yo mau teko kini jam 5. Iku yo jane gelis yo. Ning kok hawa niki sumuk wis ra umum. Apa gara-gara rumangan pola pendem iki, Mang? Karena manfaatnya banyak sekali loh pola pendem itu ya, yaitu sumber energi yang stabil, terus tinggi serat, rendah lemak, kaya vitamin dan juga mineral, kandungan antioksidannya juga bagus ya. Jadi untuk sahabat terasi media mulai sekarang yuk, mari kita tengok orang-orang zaman dulu sehat, bugar, awet muda. Kok awet muda? Awet urip. Kuwi mergo sering mengkonsumsi pola pendem ya toh. Karena kalau zaman sekarang yang dikeluhkan oleh pendengar-pendengar tadi, anak-anak wis ora gelem mangan telo pohong, ora gelem mangan umbi. Telo abang ya wis ora doyan. Senengane dolanan HP, kring-kring Pak, pesen ini ya teko sesuk langsung mangan. Dipesawai apa kuwi jenenge telo diweh meja ya ora dipangan. Biyen ngono jaman iki tuwek-tuwekan ngono mangan teloe seiris kuwi kudu didum kaya jarine Mas Uki mau. Lah iya ngono jaman saiki kon mangan ora gelem nggih. Monggo pagi ini masih Mbah Karso tunggu yang mau belum cerita ya, silakan ya bisa merapat, teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya. Karena tadi ada yang mengantri lagunya Sumanding, monggo Kapiarso.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar. Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Rasim Media, Rasim dan Informatik.

0: Celsius.
1: Sahabat Terasi Media, penyakit PSJ masih berpotensi mengancam kesehatan manusia meskipun sudah puluhan tahun tidak dilaporkan menyerang manusia di Indonesia. Karena itu pengawasan terhadap bakteri penyebab PES dan hewan pembahaya perlu terus diperkuat, terutama menyusul kabar dugaan kasus PES ini di wilayah Siberia, Rusia.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko sumber ayem, gorang gare.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: jenengan. Resi Media, Resi dan Informasi.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
1: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Jih, sahabat Rasi. Cepi rembah, jam 10 kurangi 10 menit. Mas Haji marasi telepon bahura. Wongi, anuis sarapan. Matur suwun yang sudah merapat semuanya pagi ini. Ya, saya mengingatkan. Ya mari kita jaga pola makan, dikurangi mengkonsumsi makanan-makanan sing cepat saji gitu. Syukur-syukur diganti cemilani polo pendem gitu. Sekarang ini banyak kok ya yang menjual polo pendem mateng di pinggir dalan. Ini ngomong bunda Ari mau malah, mbah-mbah ini mosok tau jagung ini melu polo pendem. Kuwi ngono pendampinge, biasane wong bakul rebusan ngono kuwi diarani para pendem kabeh. Ya to contone ya telo kudune neng, wi mestine wi yo neng, terus sapa neh kae entik yo neng. Ngono kuwi biasane engko bakulane ditambahi yo ngono kuwi jagung godhok, telo godhok, apa neh kae jenenge pisang rebus, ya to. Masih banyak lagi ya. Kalau bicara tentang polo pendem memang manfaatnya cukup banyak sekali sahabat Rasi ya. Mari mungkin yang punya lahan bisa nanam sendiri. Kalau nanam sendiri kan lebih estetik ya kan. Lebih keren ya, iso ndudah nggone dhewe, manen nggone dhewe, terus engko digawe story, wah ngelak padha pengen. Contohnya Mbah Karsol anggae story mbetot telo ngono lak sing grudung mbah aku bagi ngono mesti. Deloken engko aku sore lak anggae status mbetot telo lak les dhewe lak grudug. Padha komen kabeh ya. Oke, kemarin sudah membahas beberapa informasi tentang kesehatan, insyaallah besok juga akan membahas lagi yang lebih menarik lagi. Terima kasih antusiasnya pendengar Radio Rasi Media. Ketemu lagi di lain kesempatan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdu.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Kamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Paramesnet edisi Selasa, 13 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tanah Kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunas. Pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
3: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244 rupiah. Jadi sisanya masih 251.124.088.9 rupiah. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
2: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga

0: berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
1: Tapi untuk PBB lain nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, untuk itu kita pasang papan pemberitahuan.
0: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasifem melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
3: Baik, dari Rongga Hadi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6, kategori sangat baik. Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
2: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko Maju Mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko Maju Mapan di jalan raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan, mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melisa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka minta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobaran dikendalikan.
6: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan, terus sudah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
7: Terus yang melakukan apa tadi?
6: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, buka.
7: Terus karyawan-karyawan pada gimana, Mbak?
6: Aman, di depan semua.
7: Sempat panik ya?
6: Iya.
7: Enggak sempat dipadamkan atau sempat berusaha?
6: Udah, belum sempat.
7: Terus panggil damkar?
6: Iya, terus panggil damkar itu.
5: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
8: Serangkaian acara Agustusan Semarak Pesona UMKM Lamongan, UMKM Naik Kelas.
3: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
9: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan Pesona di Lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, Pesona Pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
10: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini, bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli dan bisa beli lagi.
9: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap Pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
3: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi dua kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
11: Baik, terima kasih. Sobat, menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
12: Walaupun di SD-nya 3 hari, tapi dikatakan dengan berbagai pertimbangan, anak-anak bosan. Terus kedua, tidak dipangan menimbulkan food waste, makanannya terbuang, ya sudah 2 kali.
11: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBG juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
12: Dua kali itu tetap, ton kali dua, 14 ton ya mas, kebanyakan di pasar. Keluarnya SPBG menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat. Gitu. Memang ada SE toh, SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SPG itu memang kedisi sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
11: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Pengawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
13: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat akhirnya asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
14: Sudah dilakukan olah TKP nya?
13: Belum, ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
14: mengamankan. Tidak ada juga ini
13: sementara tidak ada.
14: Juga sementara kan api dari ya.
13: Olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
5: Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
15: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasimidin Surat Hidayah Informatif Sugeng Siang. Selamat siang, gimana kabarnya untuk saat Rasimidin di kesempatan siang hari ini ya. Jumpa kembali dengan Fator di Cakrawala Siang. Kali ini 2 jam aja Fator akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Bagi sahabat Rasimidin yang ingin interaktif, nanti silakan monggo bisa gabung bareng Fator ya via WhatsApp di 0811 302 0906, atau mungkin via interaktif kalinya di 0351896137. Ada juga aplikasi Visual Express Radio dan juga websitenya di www.rasfm.co.id. Kalau ini Fatur pengen bahas topik mengenai kasus yang terjadi di Pemalang kemarin saat Rasimedia, yaitu siswa kelas 2 SD di Pemalang yang meninggal dunia dikarenakan dibully kakak kelasnya. Siapa yang salah, apa yang salah, dan apakah nampaknya bullying masih merajalela bahkan di jenjang sekolah dasar. Tentunya nanti jangan kemana-mana bareng Fatur di Cakrawala Siang.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: angine pol banget.
1: Ngapa le Bu Katmo kok sendiri mimil lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana men le yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X Plus Radio dan juga di Rasi FM.

0: Halo Rasi Media Surat dan Informatif. Oke, saat Rasi Media masih semangat bareng Fatur di kesempatan siang hari ini ya. Jadi sahabat Rasi Media, tentunya memang berkaitan dengan adanya hari ini sudah ada Bunda Sri Huning yang ingin interaktif bareng Fatur. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat Mas Fatur.
0: Sehat-sehat Bunda, pangestunipun. Infonya ini di Pemalang kemarin tuh ada satu siswa SD kelas 2 Bunda yang meninggal karena dibully kakak kelasnya Bunda. Ini
1: ada
0: kasus yang di Pemalang Bunda, SD Pemalang. Ini kan berarti kan nampaknya bullying sampai sejauh ini bahkan di jenjang sekolah dasar pun masih ada Bunda. Kalau merotin jenengan gimana ya Bun kayak gini Bun? Yang dilakukan apa ya?
1: Itu SD ya, SD.
0: Iya, yang meninggal kelas 2 yang membuli itu 3 anak kelas 6, Bunda.
1: Aduh, ya mesti nek ya segitunya mesti ya, terang kalah Mas. Ya itu yang enggak tahu diri ya anaknya itu masalah apa? Masalah pertengkaran, masalah apa? Ejek mengejek atau gimana? Nah, itu tanggung jawab sekolah kalau di sekolahan.
0: Iya. Ya kan? Ini kasusnya itu yang kelas 2 SD itu dipalak lah istilahnya. Diminta
1: dipakai pada dinyek kowe ra duwe ke ranu biasa.
0: Oh, enggak. Diminta uangnya diminta, dipalak.
1: Dipalak.
0: Dipalak.
1: Oh. Ya. Oh iya. Ada itu ada Mas. Itu ada zaman aku sekolah itu ya ada yang temanku apa ya punya uang sakunya beda dengan yang lainnya ya. Okay. Uang mampu cukup itu biasanya uang saku itu lebih banyak ya daripada yang lainnya. Kadang nggak dikasih orang banyak, nggak punya uang saku itu ada sebagian itu zaman aku kecil itu sudah ada yura kecil pokoknya ya sudah SMP lah. Nah itu ada sebagian diminta itu setiap istirahat itu nyuruh teman-temannya jalur duit lah gitu. Satu kali dua kali dimintai uang tapi akhirnya itu kalau tidak diminta uang nggak dibolos. Tapi nggak sampai dipukulin nggak ya, cuma nggak dibolos akhirnya dia sendiri toh nggak asing toh nggak punya teman dia tetap dia akhirnya tadi lah itu tapi nggak ada belum ada itu pembulian itu belum ada zaman dulu itu masih takut. Nah itu gini ya kalau ada lagi pembulian itu anak masih kecil terus yang membuli itu sudah kelas 6 SD kan lebih gede ya. Misalnya pemohon lebih dewasa tapi ya itu jawab guru lah gurunya bagaimana tahu apa enggak ada situasi yang seperti itu. Nah kalau di rumah itu tanggung jawab orang tua. Nah itu mungkin ya Mas Jo ikut-ikutan apakah di HP itu kan ada atau sebagian pembulian itu ada yang anak dipukuli diapain jatan itu memang di HP itu pernah ada aku ngerti itu. Jadi anak satu itu dipukul sampai 6-7 anak itu akhirnya nggak bisa melawan toh. Akhirnya jatuh ya untungnya nggak sampai meninggal toh. Ada yang tahu itu gurunya terus akhirnya anak itu diambil terus di sidang di apa BP ya gitu. Terus anak itu berapa hari nggak boleh sekolah yang mukul-mukul tadi itu anak 7-6 itu pernah ada itu nggak boleh sekolah selama 15 hari nggak sekolah. Nah itu sekarang itu tanggung jawab guru terus orang tuanya bagaimana kalau anak sudah meninggal. Nah ini kemungkinan ya Mas orang tua atau gimana itu kan anak kalau mangkel kadang-kadang dibawa di sekolahan nggak cocok sama ibunya apa gimana terus mungkin orang tuanya cerai apa masalah kurang perhatian dari orang tua itu bisa jadi anak itu protes melampiaskan itu di sekolahan. Itu ya bisa terjadi. Kan kalau namanya marah itu kalau di rumah nggak bisa ya melampiasannya di sekolahan. Dengan anak yang lemah itu tadi akhirnya diserang dimintai uang nah, sebetulnya ya nggak boleh itu terjadi. Nah, sekarang ini ya gimana ya Mas kalau membahas masalah itu ya susah nggak susah ini akibat dari HP ya juga bisa. Akibat itu tadi kembali lagi ke orang tuanya yang kurang perhatian, kurang kasih sayang kadang. Zaman sekarang ya, zaman sekarang bapak ibunya kalau sudah main HP itu nggak lupa anak loh mbak
0: mas. Yeah.
1: Ini kenyataan fakta, nggak anu kenyataan fakta di mana-mana itu sebagian soalnya anak saya juga gitu kalau sudah main HP kadang aku pak kamu urusono ojo HP-an tapi mu ditiru anakmu aku kadang memang aku juga terus kadang gini terus aku yang ke sopo-pogaan lakukan ini demi kebaikan dirimu kadang aku ya sosok kadang aku berdebat mas sama cucu tapi nggak apa demi kebaikan pokoknya kalau kamu di rumah sudah masuk rumah sini harus manut atur aku sampai gitu ini demi kebaikan kamu aku tapi ya itu ya dia takut jadi kalau pulang rumah sini itu HP-an itu nggak seperti biasanya gitu loh mas ini ya mohon supaya bapak ibu perhatikanlah buah hati kalian. Boleh main HP, kalau di kamar jangan ketahuan anak. Nah, terus anak yang kurang perhatian, apa misalnya bapak ibunya cerai, itu ya bisa. Terus anak itu mencari pelampiasan di luar. Terus akhirnya yang merugikan itu masih SD. Dan nanti kalau sudah menginjak remaja, dewasa, terus mau jadi apa? Ini mohon dengan hormat supaya Bapak Guru itu sekarang memperhatikan siswanya. Soalnya siswa sekarang itu sama guru, itu loh mas. Ya mudah-mudahan ya untuk siapkan fundraiser semuanya yang punya anak, tolong diperhatikan. Komunikasi itu penting sama anak, jangan dihentikan. Waktunya makan, waktunya belajar, waktunya berkumpul lah. Suatu saat jangan diabaikan anak. Itu protes bisa loh mas, betul, anak itu.
0: Betul.
1: Enggak merasa diperhatiin. Aku nang omah ra digatekne pakku, buku, ibu ngene-ngene lah itu bisa saja. Kan banyak kemungkinan dari apa, dari orang dari sekolah terutama pak isu. Jiwa anak itu ya juga bisa.
0: Betul.
1: Ya cuma itu masukan dari aku mas satu.
0: Terima kasih.
1: Kalau ada kata-kata yang nggak berkenan di hati para pendengar Rasi semuanya, mohon maaf sekali lagi. Tapi tolong perhatikan buah hati kalian.
0: Betul sekali.
1: Ya itu aja. Makasih waktunya
0: buat Sami Mas Sami. Oke.
1: Kembangin tak nyusul aja yang nanti tak WA.
0: Oke Bunda Nje.
1: Sehat selalu mas.
0: Selamat pagi Bunda, terima kasih.
1: Allah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mas Aji Prono ini ya, mungkin bisa telepon lagi Mas Aji ya. Posisi tadi masih dengan Bunda Sri Huning ini ya. Mas Aji sebentar ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun, Om Patur.
0: Nggih, Mas Haji.
2: Nggih. Kula nderek panglet, Mas.
0: Om Patur. Napa?
2: Radio kula niki kok mantul to suarane iki? Pripun carane ora mantul, Kek?
0: Anu niku radio ini mang goceki.
2: Loh. Radio. Lah suarane kaya di eku ku
0: gitu loh. Oh, mungkin sinyalnya ya Mas ya mungkin ya.
2: Oh, ngoten.
0: Sinyalnya
2: cerita. Lah kula sampe tilokne karo sapa? Mas Karson Tiko. Radio kok gede menopo sound system ngoten.
0: Lha napa anune niku? Napa niku pengaturane mang cek to.
2: Lah pripun nggih lagi suarane ngale ado wis meter iki.
0: Jenengan cobi mang agak mengrene. Agak menjauh dari radio.
2: Lah niki sampun 3 meter langkung niki karo radio.
0: Disel pindah ning Magetan rene lho, gak mantul-mantul lho ngene.
2: Nggih. Gak mantul. Ya ngeten iki. Salam kenal kalau Ibunda Sri Uning nggih,
0: kula wau kaya.
2: Rukun ping kali niku lho Bunda Sri Wuning wau kali. Sinten? Naskar anu Mbah Karso wau. Jamane Mbah Karso wau kula ki mlebet mboten saged-saged.
0: Ngoten. Anjen.
2: Niku wau ngeceritane masalah Pemalang niku ya, Om. Kula malih kelingan jamane kula JSD lho, Om. Kula mbiyen sampe yo ibarat titip palak ngoten niku, kula wedi sampe orang tua kula niku teng sekolahan marani yo diajar kali tiyang sepuh kula ngoten. Yo sempat rame gurune bingung, kepala sekolah nggih bingung.
0: Jenengan sing dipalak apa sing malah?
2: Dipalak
0: kula niki. Dipalak.
2: Berkahno ibarate sangun iki rada akeh ngoten lho kira iki dijaki jajan, jajan ngoten.
0: Iya. Jan.
2: Ku critani fakta kula
0: niki. Tapi ngadepi ngeten niku pripun Mas? Seharusnya Mas sing
2: pripun nggih marai kalah bolo.
0: Iya, itu salah satunya ya. Apakah memang seharusnya langsung aja lapor ke guru atau ke orang tua kita gitu Mas?
2: Lah lapor mati-mati niku kula mboten wantu nek lapor kula di lapor ning guru ditantano lebih penting nggih. Diawas kowe lek ngate omong sapa-sapa.
0: Ngoten lho. Oh berarti niku ya kelirunya karena di Pemalang pun ini kan enggak bilang bahwa dia dipukulin gitu sebenarnya.
2: Okay.
0: Jadi mungkin saran ya, mungkin untuk sahabat Rasi Media mungkin yang kena bully memang ya mau gak mau tetap harus lapor sih Mas. Kalau diam aja malah yang rugi kita sih sebenarnya.
2: Ora kok Mas, kok tak ngalih adus 4 meter lagi jane. Ngalen jopo jajal.
0: Oh iya, jopo.
2: Jadi nggih ngoten niku, kapan kula jajan ngoten nanti parani. Ayo kene separo ding, awas lho ora oleh kowe. Hukumu tak suwei ngono barang.
0: Oh iya.
2: Niku nggih cerita niku fakta niku kula jamane kelas 3 SD kelas 4 SD ngoten niku. Lek jajan gak kula ngenteni lenone langsung direbut gak jajan kula dicandak tiboni.
0: Ya Allah, ya. Mas, ngapunten Mas, ini sajari Mas Uki volumenya dikecil nih Mas, ngono mungkin sajari.
2: Mak, tolong cilikno Mak. Isih 4 meter lebih loh Mas, aku ini jopo. 4 meter iki jarake.
0: Isih mantul-mantul ya.
2: Mantul, iki 5 meter iki malan.
0: Ya Allah. Ya.
2: Op. Tomarai iki. Ceritane ngoten iki. Wawe anjing ngrembug masalah kala pendem karo yeah. Mas Om Karso wau ndak disambung-sambung angel aku lek karo Om Karso nggih. Lek karo jenengan iki ajek iki mantep entak teni ae aku karo jenengan iki anu Om.
0: Jenenge sami mawon lho.
2: Tapi kalah kedesek karo penggemare Om Karsontiko niku penggemare bunda-bunda mbah Bunune pos Bu Sunarti napa Bu Sinten nika wau.
0: Iya.
2: Ngoten.
0: Kaya niki jenengan pun digeretken medun kali Bu Ari niki.
2: Medun nggih. Anu mawon kula entuk salam dumateng sedoyo kru anggota kru Rasi Media ngoten. Terus salam sungkem dumateng sedoyo rencang sing request niki. Lagune nek enten bola karo sangka Om Ona Sutra.
0: Apa Mas? Patah-patah tadi. Requestannya apa judulnya? Hah?
2: Bola penyanyine Om Ona Sutra.
0: Oh iya, oke.
2: Terima kasih Om Patur.
0: Siap.
2: Nggih, nyuwun nomor WA-ne jenengan Om, kula nomor WA pribadi.
0: Oke, siap nanti tak kasih ya.
2: Lek longgar napa soten apa siang ngoten kula tak ngobrol sebentar. Tapi istri kula saking Karanganyar tonggo jenengan mriku lho.
0: Oh, alah, jen siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Aji ya. Oke, Mas Aji. Sebentar ya. Oke, ini ada Mas Ugi ya nampaknya. Sebentar Mas Ugi, posisi belum tak matikan ini tadi. Aduh. Boleh diupingin lagi. Nah, ini ya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Siang Mas Fatu.
0: Siang Mas Ugi. Gimana kabarnya Mas? Pripun Pak
3: Watos itu? Alhamdulillah, kabarnya baik Mas.
0: Alhamdulillah. Nggih.
3: Salam buat Mas sinten mau sing nembe mandap
0: Mas Aji.
3: Oh nggih, Mas Aji keng Karanganyar. Wah, iki kapan-kapan nek gas ngulon iso jak ngopi iki.
0: Nah, iki cocok gitu ya.
3: Karanganyar pundi niku Mas? Kota napa pundi?
0: Duka niku wae.
3: Biasane nek gas kengkilan niku mesti larane teng alun-alun napa nika Karanganyar.
0: Oh, ngoten jeng.
3: Dalu biasane.
0: Oh iya betul.
3: Gene masalah dibuli niku anu Mas, jaman riku pancenan. Napa ajeng matur napa anu niku sik ajri.
0: Oh iya sih betul.
3: Tapi nek jaman kula alitan sik SD niku dibuli wani Mas. Pokoke wis ngaso napa nunggu ri sekolahan wis gelut. Riyet kan mboten enten.
0: Royokan
3: napa anu ngoten niku.
0: Betul.
3: Mesti disenggel ne Mas. Cilian kula.
0: Tapi yang benernya seharusnya gimana sih Mas? Diem ae apa piye?
3: Pripun Mas?
0: Yang bener itu yang harus kita lakukan sebenarnya itu diem aja atau berani ngelapor, berani ngelawan gitu Mas.
3: Nah, zaman sekarang kan seharusnya enggak diem Mas. Sekarang kan sudah apa itu bisa lapor ke guru atau lapor orang tua nanti baru ke guru gitu. Kalau sekarang loh, kalau dulu itu saya itu anu sekolah itu loh Mas.
0: Nggih.
3: Masih pagi itu masih playon, tapi kalau sudah dengar sepeda motor gurunya itu langsung itu nyandak buku belajar.
0: Okay.
3: Oh takut sama gurunya kan beda dengan anak sekarang.
0: Iya betul sekali.
3: Nah, ya itu.
0: Iya jadi
3: kalau sekarang itu ya bisa langsung lapor ke guru atau orang terdekat. Kalau diem ya nanti pasti panjang-panjangnya ya tetap dibully terus.
0: Iya, berketerusan malahan ya nanti
3: enggak
0: selesai-selesai gitu.
3: Padahal zaman sekarang kan udah banyak kejadian. Tapi kok masih ada aja gitu loh ya.
0: Betul.
3: Tukang ngibully gitu.
0: Nah, makanya niku ya.
3: Ya. Ya, salamnya buat semua fan rahasia aja.
0: Oke, nggih.
3: Dan minta lagunya anu, Mas. Gadis Manis Kalimantan Mas.
0: Nggih, siap.
3: Banuun Mas Fatur.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satras Media, jangan kemana-mana ya. Ini sudah waktunya Flash News terlebih dahulu.
4: Flash News.
0: Satras Media, pemerintah Kabupaten Magetan mengisi peringatan hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan dengan berbagai kegiatan, mulai dari acara seremonial hingga program yang menyentuh langsung masyarakat. Kegiatan itu diarahkan untuk menggerakkan perekonomian daerah, terutama melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi kreatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Wish Wayahe Kilau Kenangan.
0: Oke, satu resmi dia, satu tembang kilau kenangan. Kita bernostalgia bareng dengan tembang Satukan Hati Kita dari Dian Piscesa, Rigosan dari Bunda Sri Honing.

0: Baru saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay.

0: 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbo lainnya. Baru Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
3: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
2: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
3: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
12: Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi para Mesnet edisi Selasa, 13 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tanah kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunas. Pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
3: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244 rupiah. Jadi sisanya masih 251.124.888 rupiah. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
2: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling.

0: perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah Kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
1: Tapi untuk PBB lain nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, untuk kita pasang papan pemberitahuan.
0: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasih FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasih Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
3: Baik, dari Rongga Adi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6, kategori sangat baik. Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
2: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko Maju Mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko Maju Mapan di jalan raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan, mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melisa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka minta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobar dikendalikan.
6: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan sudah besar apinya. Aku sendiri yang di belakang.
7: Terus yang mbak lakukan apa tadi?
6: Panggil Mas Andre ke atas. Terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, buka.
7: Terus karyawan-karyawan pada gimana mbak?
6: Aman, di depan semua.
7: Sempat panik ya?
6: Iya.
8: nggak sempat dipadamkan atau sempat berusaha?
6: Belum sempat.
8: Terus panggil damkar.
6: Iya, terus panggil damkar itu.
5: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
9: Serangkaian acara Agustusan Semarak Pesona UMKM Lamongan, UMKM Naik Kelas.
3: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
10: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan Pesona di Lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, Pesona Pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
11: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli dan bisa beli lagi.
10: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap Pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
3: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi 2 kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
12: Baik, terima kasih. Sobat, menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
13: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan, anak-anak bosan, terus kedua, tidak dipangan menimbulkan food waste, makanannya terbuang, ya sudah 2 kali. Ya.
12: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBG juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
13: 2 kali tetap, itu sudah 1 ton kali 2, 14 ton ya mas. Kompensasi pasar. Keluarnya SPBG menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat. Kan, gitu. Memang ada SE toh, SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SPG itu memang kedisi sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
12: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Pengawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
14: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat asap ini terkumpul di kamar-kamar tahanan.
15: Sudah dilakukan olah TKP?
14: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
15: menangani. Tidak ada juga ini?
14: Sementara tidak ada.
15: Juga sementara kan? Api dari
14: olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
5: Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
16: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

0: Oke, resmi dan surat dan informatif ya, ditunggu untuk saat resmi dan beberapa requestan yang belum Fathur hadirkan. Ada juga tadi Mas Uki requestannya ya, gadis Kalimantan tadi. Ada Bu Ari, halo.
1: Halo, assalamualaikum Mas Fathur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang. Kece ya, tak suamplok. Maaf Mas Fathur.
0: Gee.
1: Medun mau mentar-mentar panas itu
0: Mas. Sama.
1: Yes, gue bias. Ini kuwale Mas. Pembahasannya napa bocah cilik dibuli ngawale.
0: Iya.
1: Nggih. Enggak zaman dulu, enggak zaman sekarang. Zaman dulu tuh emang enggak berani, cuma paling yo malah terus lain belum ada apa yo. Ya dulu tuh emang sudah ada Mas, okay. Tapi kan maksudnya diredam.
0: Betul, betul.
1: Terus apalagi kalau ini orang tuanya berpangkat, opone ngedit gitu Mas. Awake dhewe iki rada milang-milang sik.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Milang-milang sik ngono. Lah sekarang kan enggak Mas. Kan sekarang ada HP, ada ini apa maksudnya sosial media yang lainnya gitu loh Mas, itu kan bisa cepet di ini. Cuma ya saya sayangkan sekali kenapa dari anak kelas 6 sampai membukti anak kelas 2 sampai jadi 3 itu kan harusnya di apa nggih Mas, ditilik, disidak ya, diengaran itu di anu maksudnya dicari ininya apa kok sampai terjadi sampai meninggal gitu loh Mas. Gitu loh kok sampai terjadi kayak gitu, ya Allah. Itu dari pengaruh yang pasti itu, walaupun orang tuanya itu kan, walaupun perhatiannya ada, kasih sayangnya ada, tapi anak-anak itu kadang-kadang itu di rumah sama di luar rumah itu beda loh Mas. Itu loh. Ya kita ini ya, emang semua itu harus kita saling kerjasama gitu Mas, yeah. Antara orang tua, pendidik, terus lingkungan, harus saling saja apa kerjasama gitu loh Mas.
0: Ya, betul.
1: Nah, kalau menyalahkan dari pola asuh orang tua yang tidak benar, apalagi broken home gitu tuh ya nggak boleh. Bukannya kok itu nggak, kan bukan masa apa, ada anak yang dari broken home tapi tindakannya lebih santun, lebih sopan ya banyak. Okay. Gitu loh. Okay. Oh gitu nggih, anu nggih, pangapunten nggih Bunda, bukannya terus langsung kok nanti pas dari perceraian terus jadi anaknya gitu, enggak semuanya, yeah. Ya kita harus tilik juga.
0: Betul.
1: Cuma kadang-kadang yang saya alami sendiri loh, kayak anak saya itu dibully, saya jengkel atau sakit hatinya gini loh ya Mas Fathur ya. Saya bilang ini anak saya ini dibully kok ini tuh, terus jawabannya ustadz guru bilangnya itu sudah biasa, wajar lah. Itu yang bikin saya apa ya, ibaratnya koyok gugah macan turu loh Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Lah wong lara sithik wong tuwa bingung lek ngobatne golekne dhuwit loh Mas. Maksudnya golekne biar dia itu sembuh. Lah kok terus dibuli, dipukulin, terus pengajarnya, ustadznya itu bilangnya itu sudah biasa, wajar. Sopo sing gak mangkel Mas. Gitu loh.
0: Iya, iya, betul.
1: Nah, itu saya yang jadi bikinan itu gitu. Ya mohon dengan sangat ya biar dia itu ditilik, ditinjau, terus dicari solusinya yang baik, bagaimana biar jangan sampai anak itu dibully apalagi sampai pemukulan.
0: Iya.
1: Itu kalau ini kan takutnya di mentalnya gitu loh.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Nah, gitu loh. Saya tuh bener Mas. Saya sakit hati waktu anak saya ini bilangnya gitu loh, sudah dan muang kelaku ngene. Oh, kak, caranya kayak gitu, saya tetap jalur hukum, saya gituin aja Mas. Nah, jadi wis muang kelaku wis muntap gitu.
0: Iya, iya, betul.
1: Ya, jadi saya mohon dengan sangat dari segala pihak, pihak dari orang tua, dari pendidik, dari anaknya juga, dari masyarakat, dari aparat juga saling bekerja sama menciptakan bagaimana ke apa nggih Mas, kerukunan biar anak itu enggak dibully, dicari solusinya permasalahannya apa. Jadi anak sekolah itu ya juga nyaman, merasa dilindungi, merasa diperhatikan, gitu loh Mas.
0: Betul sekali.
1: Nah, gitu loh kalau saya gitu Mas. Dimohon nggih bagi siapa saja yang mendengarkan atau yang berwenang minta tolong dengan sangat. Gitu. Salamnya kagem sedanten mawon tanpa terkecuali, salam sehat selalu nggih Mas Fatur
0: nggih. Bunda.
1: Kagem Pak Deadi, nggih pangapunten nggih Pak Deadi, wau tak kondang medun ki soalnya sing antri akeh. Nek kowe tak anu ketoke karo Mas Fatur ki cocok banget ngono lho. Niki mungkin sih badhe kaputer lagune napa Mas?
0: Masih ada Gadis Manis Kalimantan.
1: Oh, Gadis Kalimantan anu ne Mas Ugi nggih. Kula mengke nyuwun diputeraken niki Mas, tapi lagu anu mesti sakit. Apa salah? Salah apa? Ajeng Febri ya. Salah apa Ajeng Febri ya anu Mas? Niki nat pasa nyuwune ngoten Mas.
0: Oh iya, nggih.
1: Nggih. Kakung Mas Fatore sehat selalu, lancar anggene makarya nggih Mas. Nggih. Mekaten mawon bilen tekrecaken tu pangapunten. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ari. Halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam. Cici, nggih. Gimana Bunda?
2: Sipun bawatasnya Mas Fatur, siang muka, masih semangat.
0: Alhamdulillah, insya Allah semangat Bunda.
2: Yang penting, nek ngelak ngombe ya Mas?
0: Ya, betul.
2: Nek luwe ya maem.
0: Bener banget.
2: Cuacanya panas Mas.
0: Ya, betul, sama di sini ya.
2: Ya, mungkin lagunya kalau nyewon. Apa Mas, kepada kaputer Mas Al?
0: Ada Gadis Manis Kalimantan tadi Mas ya, yang belum.
2: Aku nyuwun sumi-sumi pancen ayu.
0: Oke, siap.
2: Salami wonten Bunda Ari Padang Kolowau, wonten Bunda Ari Ngawi, Oma Puspa, Mama Lutsi, wonten Bunda Suruning, Bunda Yani, wonten Bunda Warti, Bunda Paria, Mama Oca, terus kagem Mas Angga, Mas Sugi, Mas Damarula, wonten Bunda Arindi, Budumi, wonten Bu Ida, Bu Endang, Bunda Narti, Mbak Sam, Putun, kali Pak Agus Ipun, Bu Endang Kelawang, ya. Kagem Samudaya nih Mas.
0: Onje.
2: Niki mau bahas tentang apa Mas?
0: Bahas tentang bullying Bun yang terjadi di Pemalang kemarin sampai meninggal anak kelas 2 SD dibully kelasnya kelas 6.
2: Ya Allah. Niku tenang tak Mas?
0: Ya, beneran Bun. Itu
2: nyawa lo ya.
0: Yang bully itu kelas 6 dan orang tuanya kebetulan juga ya duwe jeneng, dan itu ngebulinya awalnya memang ya biasa malak lah itu Bun istilah. Jaluki duwe.
2: Untuane duwe jeneng ya Mas.
0: Ya, orang-orang yang
2: duwe jeneng.
0: Iya. Benarnya disayangkan.
2: Itu merasa orang tuanya itu berkepentingan, punya wewenang, mungkin terlalu berlari memburu ya Mas.
0: Makanya itu sebenarnya cukup disayangkan sih.
2: Ya jangan disalahgunakan sebagai kekuasaan orang tua. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi Mas.
0: Betul, amin amin.
2: Gak ada bully-bully yang kayak gitu. Mudah-mudahan udah apa ya Mas, udah musnah ya kayak gitu ya.
0: Amin amin.
2: Tapi kedepannya lebih baik lagi. Aku mendoakan semoga enggak ada anak yang kayak gitu lagi. Dan yang dibully moga-moga iya ya Mas, sampai meninggal ya.
0: Meninggal ya Husnul Khotimah.
2: Keluarganya tuh paling ya Allah. Ya moga-moga dilapangkan kuburnya, diberi malih Gustinya ya Mas.
0: Amin amin amin amin.
2: Keluarga yang ditinggalkan anaknya sabar menjalani. Mudah-mudahan untuk pembelajaran kita semua gak ada yang kayak gitu lagi kejadiannya.
0: Amin amin amin.
2: Keterhatian ya Mas.
0: Iya Bunda betul.
2: Lagunya tadi apa Mas?
0: Sumi.
2: Sumi. Mantap sembah nuwun Mas Rapo.
0: Sami-sami.
2: Mas Rapo sehat selalu lancar tuju panjang lebar itu. Yang penting tetap ganteng dhewe sak studio.
0: Iya, sak studio. Mergo studio ini memang aku tok ning jero studio iki.
2: Ya bener. Ya makane lak ngoten to Mas Rapo
0: Pak Jawi Mas. Betul.
2: Jangan marah, kalau marah nanti cepet tua loh.
0: Aja gak marah, mengantuk aku iki jujur.
2: Sana masak paringe kopi.
0: Iya, cocok kuwi. Ya,
2: kopi apa es?
0: Es enggak aku iki.
2: Es degan apa es teh apa?
0: Degan
2: cocok. Es Brunitis.
0: Degan cocok iki.
2: Lah, mriki Mas.
0: Iya, UTW.
2: Niki lho pas ngombe ya niki ya.
0: Oke, siap.
2: Makasih Mas Sato.
0: Sami-sami Inje.
2: Assalamualaikum Mas Sato Tersuitui.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Mayang ya. Sudah waktunya juga untuk azan Zuhur. Sato Tersuitui juga jangan kemana-mana. Di sini aja.
3: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan Zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare
4: First Use. Sahabat Transmedia, pemandangan tak biasa muncul dari aliran Bengawan Solo, tepatnya di bawah jembatan Gantung Payak, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren Ngawi. Pembukaan atau permukaan sungai yang menyusut akibat kemarau panjang kini tertutup hamparan eceng gondok berbunga. Fenomena yang menyerupai taman bunga itu viral di media sosial dan mendadak menjadi lokasi favorit warga untuk berburu foto. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Nyeri sendi tak kunjung membaik, kini hadir terapi PRP di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Minim nyeri tanpa operasi dan pemulihan lebih cepat. Ayo konsultasikan sekarang bersama dokter spesialis anestesi Fellow of Intervention Pain. Wujudkan aktivitas tanpa gangguan nyeri sendi bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A. dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki dua cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Solusi terbaik untuk kebutuhan bangunan.
4: Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya, sahabat Rosi Media. Tentunya nampaknya berjumpa dari Fatwa untuk kesempatan siang hari ini harus saya terlebih dahulu. Tenang aja, nanti masih akan dilanjut sama Cahaya ya di Cakrawala siang. Tentunya nanti Fatwa juga masih akan lanjut di Cakrawala sore, sahabat Rosi Media. Tentunya terima kasih untuk sahabat Rosi Media yang telah menemani Fatwa di kesempatan hari ini. Jumpa lagi dengan Fatwa nanti di jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Paramesnet edisi Selasa, 13 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tanah Kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunas. Pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
3: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244. Jadi sisanya masih 251.124.088.9. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
2: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
3: Tapi untuk PBB, nah ini nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, untuk kita pasang papan pemberitahuan.
2: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
0: Baik, dari Rongga Adi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6, kategori sangat baik, Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko Maju Mapan di Ngawi terbakar, kerugian di langsung.

0: ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko Maju Mapan di Jalan Raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melisa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka minta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobar dikendalikan.
2: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan sudah besar apinya. Aku sendiri yang di belakang.
3: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
2: Panggil Mas Chandra ke atas. Terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, buka.
3: Terus karyawan-karyawan pada gimana, Mbak?
2: Aman, di depan semua.
4: Sempat panik ya?
2: Iya.
4: Enggak sempat dipadamkan atau sempat berusaha?
2: Belum sempat.
4: Terus panggil damkar.
2: Iya, terus panggil damkar itu.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
5: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
6: Serangkaian acara Agustusan Semarak Pesona UMKM Lamongan, UMKM naik kelas.
5: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
7: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan Pesona di Lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, pesona pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
8: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini, bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli, dan bisa beli lagi.
7: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
5: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi 2 kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
9: Baik, terima kasih. Sobat, menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
10: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan anak-anak Terus kedua, akhirnya tidak dipangan menimbulkan food waste, makanannya terbuang, akhirnya sudah dua kali.
9: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBG juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
10: Dua kali itu tetap, sudah 1 ton kali 2, 14 ton ya mas, kompensasi pasar. Keluarnya SPBG menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat. Kan, gitu. Memang ada SE toh, SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SPG itu memang kedisi sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
9: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Pengawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
11: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat akhirnya asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
12: Sudah dilakukan olah TKP nya?
11: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda.
12: Tidak kurang juga ini.
11: Sementara tidak.
12: Juga sementara kan api dari tidak.
11: Olah TKP saja belum lagi. Kami akan lakukan
1: olah. Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi. Baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
13: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat siang. Gimana nih kabarnya di hari ini? Semoga sahabat Rasi semuanya ya selalu diberingi kebahagiaan, diberingi rezeki ingkang kathah, berkah barokah. Juga semoga sahabat Rasinya ya diberingi panjang umur untuk melakukan ibadah, dan semoga hal-hal baik selalu menjumpai di keluarga jenengan. Nah sahabat Rasi, di acara Cakrawala siang ini bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktifnya Cahaya tunggu di nomornya 08113020906. Atau bisa interaktif teleponnya melalui 0351896137. Selain itu bisa juga ya untuk komen-komen atau tonton aplikasinya di Xpace Radio ya guys ya. Atau bisa melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah gimana sahabat Rasi, suhu di rumahmu kira-kira di siang ini berapa ini? Panasnya rada so hot ya sahabat Rasi ya. Kita intip dulu perkiraan cuaca di hari ini ya. Karena kemarin itu Magelang sudah sempat mendung-mendung-mendung syahdu ya. Tiba-tiba ini sudah mulai panasnya kentang-kentang. Waduh, saat ini suhunya 32 derajat Celcius loh guys. Layak pas Mbak Cahaya mau rasanya kayak aku terbakar. Nah perkiraan cuaca untuk hari ini adalah cerah ya sahabat Rasi ya, nggak ada kata-kata untuk hujan. Nah, ya pokoknya kabeh kudu disyukuri lah, nggak usah mengerusuh lo. Nah kita intip dulu juga CCTV-nya di sekitaran Pasar Sayur Magetan di siang ini. Lalu lintasnya cukup ramai ya guys ya, meskipun lagi panas kayak gini, lagi 32 derajat Celcius, tidak menghalangi orang-orang untuk berpergian ya. Hati-hati Mbak Cahaya melingkar pada semua jenengan. Kalau capek ya istirahat, kalau ngantuk ya minum yang seger-seger dulu ya. Nah ini ada pok-pok kontainer, bahkan mbak-mbak ciwi-ciwi yang lalu lintasnya memadati ya di lalu lintas sekitaran Pasar Sayur ini. Cukup ramai ya sahabat Rasi, mungkin jam-jam segini adalah jam-jamnya orang-orang untuk cari makan siang ya, untuk istirahat. Nah jangan lupa sambil dengerin Radio Rasi 90,6 FM. Nah sahabat Rasi juga nih, kalau seandainya mau tembang-tembang favoritnya atau mau kirim-kirim salam untuk sahabat tercintanya Cahaya, tunggu ya sahabat Rasi ya. Selain itu sahabat Rasi, Cahaya memesan kepada semua para pengguna jalan raya ya, tahu ini ada yang bawa apa itu besar sekali itu naik motor, hati-hati ya. Pokoknya kalau seandainya memang harus diharuskan membawa menggunakan barang, itu setidaknya tidak menyalahkan dirinya sendiri atau orang lain. Ngotan. Jangan lupa untuk pakai helmnya, pakai sabuk pengamannya kalau naik mobil, walaupun sedekat jauh tetap harus ya sahabat Rasi ya. Juga sahabat Rasi, semoga perjalananmu di siang ini semakin diberikan kelancaran. Ini untuk membuka, kita playlistkan lagunya siapa ya enaknya. Rodo awan-awan ini ki rodo DJ-DJ gitu kayaknya enak ya sahabat Rasi ya. Ben tambah melek gitu loh sahabat Rasi, ben gak ngantuk-ngantuk lah ngoten nggih. Nah sebentar ya sahabat Rasi ya, ini lagunya Jomblo Happy ya. Mari kita dengarkan semua di siang ini di acara Cakrawala Siang bareng Cahaya.

0: kacamata yang biasanya paling diperhatikan apa?
1: Ya, kalau aku sih yang modelnya keren, terus dipakainya nyaman dan harganya juga bersahabat.
0: Wah, kebetulan banget nih. Aku tahu yang cocok buat kamu.
1: Serius? Di mana?
0: Di Optik Sri Rezeki Barat. Dan sekarang ada kabar menarik nih buat kamu.
1: Wah, apaan tuh?
0: Ada promo diskon 20%. Pilihannya frame-nya beragam, mulai dari yang simple sampai bermacam-macam model juga ada. Sedia berbagai jenis lensa, mulai dari lensa blue chromic, photochromic,

0: An.
1: Kalau mau tanya-tanya Onan dulu, apa ada nomornya atau sosmed yang bisa dihubungi?
0: Tentu bisa. Bisa hubungi 0821-3998-3025 atau follow Instagramnya di @optiksrirejeki.
1: Wah, udah lengkap banget ya. Dan kacamatanya murah, mulai Rp75.000 lagi.
0: Promo 20% berlaku mulai 11 Oktober sampai 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
1: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Resensi Media.

0: angin pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremine lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana men le yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang bater nang ka SP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Terasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Terasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajukrasi berikutnya.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, temanya di siang ini adalah siswa kelas 2 SD di Pemalang meninggal diduga dibully kakak kelas. Siapa yang salah dan apakah bullying masih merajalela? Gimana ya di kehidupan sekarang? Katanya aku masih denger-denger lah ya Sobat Rasi ya. Masih banyak sebenarnya bullying-bullying itu. Karena sejatinya sendiri ya entahlah, kita mau saling menyalahkan tidak ada untungnya. Yang terpenting adalah sebenarnya kita harus mengajari anak kita untuk berani melawan kata tidak dan membalas sebisa mungkin ya. Tidak ada katanya untuk nah, kalau menurut Kak Cahaya ya, ini tidak ada kata-kata dia bilang bilang bu guru ya. Enggak, menurut saya lawan dulu, setelah itu baru bilang bu guru. Menurut saya ya, karena ya kita kalau dibalas, seandainya kita digepuk yo, balas gepuk. Nah, sebagai orang tua sekarang tuh kalau sebisa mungkin ya harus menjadi temannya yang terbaik ya Sobat Rasi. Jadi kalau ketika anaknya pulang sekolah ditanyain, ada enggak temannya yang nakal, atau mungkin ada enggak yang buat kamu gak nyaman di sekolah gitu, ada gak yang melukaimu, bu gurunya bagaimana. Karena di zaman sekarang katanya stop bullying ya, tapi nyatanya masih banyak sebenarnya Sahabat Rasi. Adalah kisah adik ponakan saya sendiri itu sampai di bullying Sahabat Rasi waktu dulu ya, sampai akhirnya orang tuanya lebih baik kayak pindah sekolah aja gitu loh. Adalah di mana sekolahnya. Jadi sebenarnya zaman sekarang itu bullying masih merajalela. Yang terpenting adalah padahal zaman sekarang ya kerja ini ya maksudnya soro gitu Sobat Rasi. Kalau kita bilang dulu guru itu ngepuk bakal gimana-gimana, tapi guru sekarang kurikulumnya tuh banyak gitu. Belum bikin laporannya, belum mikir besok tugasnya gimana. Walaupun itu cuma guru TK ya Sobat Rasi kita ngelihatnya, tapi dia harus punya ide besok mau ngapain ya. Urung sih ngurusi tabungannya anak-anaknya, urung nek anaknya nek cah TK rata-rata ya sih ngompol pupuk di celana like gitu ya. Urung sih umbelin ya kan Sobat Rasi, urung meneh nek gelutan karo koncone ngono kuwi. Aduh ya. Nih yang info yang kemarin ya kan, siswa kelas 2 SD di Pemalang itu meninggal dunia loh Sobat Rasi. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Semoga anak kita selalu dijaga sama Allahnya gitu. Amin. Karena kita gak bisa, selain kita berdoa, selain kita menjaga anak, kita pasrahkan juga karo Gusti Allah ngono ya. Tapi gini ya, kalau seandainya menurut Kak Cahaya ya, katanya ini korban bernama Muhammad Hasbi Al-Hakib berusia 7 tahun, siswa kelas 2 SDN 1 Kebon Dalam Pemalang. Ia meninggal pada 30 September 2026 setelah sebelumnya menjalankan perawatan di rumah sakit. Polisi menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua kelas, kakak kelasnya diduga terlibat dalam tindakan kekerasan saat jam istirahat. Ya memang kadang ki, ya mungkin gurunya juga ingin istirahat ya Sahabat Rasi ya, karena esok kan wis mangkat lali urung sarapan. Jadi ketika istirahat tuh kadang anak-anak ya bukan ditinggalkan, tapi mungkin gurunya ada kerepotan lain. Jadi di jam-jam istirahat itu emang jam-jam rentan. Tapi ada tuh satu sekolah yang Mbak Cahaya tahu ya, di daerah Madiun, bagus, Muhtadin, tak sebutkan ya orang-orang Madiun, karena sebelumnya Kak Cahaya sendiri juga pernah di Muhammadiyah Kota Madiun itu. Nah di situ gurunya tuh menjaga pengawasannya dengan sangatlah baik kalau menurut Mbak Cahaya ya. Jadi benar-benar kayak dijogo, istirahat itu nggak ada istirahatnya, gurunya masih standby di situ. Keren pokoknya itu. Tapi kayak gitu namanya anak ki kadang ki ya segelutan, terus bergono apian. Tapi kalau sampai paten-patennya nih, aduh, di luar Nurul ya. Nah ini lagunya untuk jenengan semua, Rizky Febian, Hingga Tua Bersama.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: First News. Sahabat Rasi Media, Kota Madiun, penemuan kasus tuberkulosis di fasilitas kesehatan Kota Madiun masih menjadi perhatian serius. Hingga Oktober 2026 tercatat 777 kasus TBC, termasuk 70 kasus pada anak-anak. Namun dari jumlah tersebut, hanya 247 kasus yang berasal dari warga Kota Madiun. Sisanya 530 kasus merupakan pasien dari luar daerah. Angka temuan tersebut masih di bawah estimasi 1.312 kasus sepanjang 2026. Sementara itu, capaian screening TBC baru menyentuh 70% dari target 97%. Pemkot Madiun pun memperluas pemeriksaan untuk mempercepat penemuan kasus sekaligus menekan risiko penularan. Melalui gerakan pengetesan TBC, Pemkot mengintegrasikan pemeriksaan tuberkulosis dengan program cek kesehatan gratis. Langkah tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga yang berpotensi terpapar penyakit menular itu. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Radio inspiratif dan informatif.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36464358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan saya, Sobat Rasi. Aduh, nama ini emang ngawantuk ya kan. Mana lagu ini, lagu yang syahdu-syahdu. Nah, Sobat Rasi, kalau seandainya kasusnya sampai ada yang meninggal tadi ya, siapa sih yang harus bertanggung jawab ketika sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman diduga menjadi tempat terjadinya kekerasan? Apakah anak-anak yang melakukan kekerasan menjadi salah satunya pihak yang harus disalahkan? Bagaimana dengan peran orang tua, guru, dan yang paling penting, mengapa perundungan masih bisa terjadi pada anak-anak yang seharusnya belajar, bermain, dan tumbuh dengan aman? Nah, benar ya sahabat rahasia ya, ketika sekolah lagi tidak terasa aman, gimana bunda-bunda kayak gini yang rasa rela menitipkan anaknya ke situ? Kalau menurut Kak Cahaya sendiri ya sahabat rahasia, kamu boleh survei untuk sekolah-sekolah itu sebelum anakmu masuk, untuk melihat apakah anak itu benar-benar merasa nyaman di situ. Kalau menurutnya Mbak Cahaya sendiri, gak apa-apa banget ya, harus tetap sekolah itu harus disurvei. Jangan mau egonya kita, kadang orang tua ki, wes sekolah ini cedak gini lah, wes sekolah ini gini api. Tapi kita lihat dulu anaknya benar-benar ngerasa aman apa enggak. Dengan kasus di Pemalang ini loh, menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak bukan persoalan sepele ya. Meskipun ya Mbak Cahaya mati-mati lagi ya sahabat rahasia ya, ketika dia sudah nyaman di sekolah itu, tetap kita harus ngasih pengawasan sebisa mungkin di zaman sekarang gitu. Cari sekolah yang ada CCTV-nya, karena kalau terjadi apa-apa kita bisa membutuhkan bukti ya, walaupun ya bukti atau gimana tetap membuat hati kita tidak tenang lah ya, intinya tetepan. Tapi setidaknya itu untuk mengangkat kita bahwa kasus itu benar-benar terjadi gitu. Karena katanya yang meninggal ini banyak masih simpang siur. Katanya gurunya suruh delik nih ketika dia diperunding, katanya begini, katanya begitu. Semoga sih di Magetan ini dengan keadanya anak seperti ini, kasus kayak gini jangan sampai terjadi. Ya sebisa mungkin ya guru tetap stay di kelasnya. Ketika istirahat ya ada guru yang mengawasi anak-anak itu. Walaupun guru juga lelah, kalau seandainya dibilang kan ngawasi terus kan juga lelah, tapi sebisa mungkin adalah waktu untuk gantian. Kalau enggak gitu lebih baik makan bareng karo anak-anak di kelas. Itu pun ya walaupun dijaga sama guru, anak ki wis pinter sih sebenarnya, dalam artian ada aja nyelemure, ada aja tingkahnya yang tiba-tiba ada yang sakit lah, ada yang resulo gini lah itu. Dan sahabat rasi, sebenarnya bullying itu awalnya dari bercanda atau bagaimana sih? Kadang menurut Caca biasa wae, tapi lama-lama malah ke mana-mana ya sahabat rahasia. Nah, ini sahabat rahasia ada yang ngechat, kulit cerah terhidrasi, Marina UV White Hydra Bright. Saya mau request Laras nih dari Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Ada album kelima yang berjudul Cahaya. Aku siap, kita putarkan. Mohon maaf ya Kak, karena lagunya Krisdayanti yang Cobalah Untuk Setia enggak ada, jadi tak ganti Krisdayanti Menghitung Hari.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Tamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Paramesnet edisi Selasa, 13 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tanah Kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunas. Pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
3: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244 rupiah. Jadi sisanya masih 251.124.088 rupiah. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
2: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
3: Tapi untuk PBB, nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa

0: pemiliknya tidak diketahui, untuk kita pasang papan pemberitahuan.
1: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
3: Baik, dari Rongga Hadi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6 kategori sangat baik, Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
2: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko maju mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko maju mapan di jalan raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan, mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melisa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka minta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobar dikendalikan.
6: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan, terus sudah besar apinya. Aku sendiri yang di belakang.
7: Terus yang mbak lakukan apa tadi?
6: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, buka.
7: Terus karyawan-karyawan pada gimana, mbak?
6: Aman, di depan semua.
8: Sempat panik ya?
6: Iya.
8: Enggak sempat dipadamkan atau sempat berusaha?
6: Udah, belum sempat.
8: Terus panggil damkar?
6: Iya, terus panggil damkar itu.
5: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
9: Serangkaian acara Agustusan Semarak Pesona UMKM Lamongan, UMKM Naik Kelas.
3: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
10: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan Pesona di Lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, Barista Competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, pesona Pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
11: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli dan bisa beli lagi.
10: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
3: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi 2 kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
12: Baik, terima kasih. Sobat menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
13: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan, anak-anak bosan, terus kedua, rendah dipangan menimbulkan food waste, makanan yang terbuang, ya sudah 2 kali.
12: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBG juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
13: 2 kali tetap, itu sudah 1 ton kali 2, 14 ton ya mas. Kompensasi pasar harga. Keluarnya SPBG menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat. Gitu. Memang ada SE toh, SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SPG itu memang kedisi sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
12: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Ngawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
14: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa
15: kecelakaan ini sementara tidak ada. Juga sementara kan api dari
14: olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
5: Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
16: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.

0: Resimsi Media dan Informasi.
1: Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Waduh, sholat rasanya rada ngantuknya hilang ya Sobat Rasi ya. Gimana nih Sobat Rasi, kita balik ke topik yang bullying tadi ya. Nah, memang harusnya di zaman sekarang tuh orang tua yang turun tangan. Anak yang melakukan kekerasan harus tetap mendapatkan penanganan sesuai usia dan ketentuan hukum. Kalau bisa harus diskor di sekolahan itu ya. Juga orang tua perlu mendidik anak agar memahami batas perilaku yang benar. Sekolah wajib mencegah kekerasan dan menindaklanjuti laporan dengan serius. Jadi Sobat Rasi, tidak semua pertengkaran anak otomatis disebut perundungan ya. Namun tindakan seperti pokoknya walaupun cuma bercanda tapi kok memukul, menendang, mengancam, mempermalukan atau menakut-nakuti tidak boleh dianggap wajar. Nah, ini ada yang interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mbak Cahaya.
1: Nggih, ini Nata, aku terus mikir Nata sinten
2: nih. Nata ini anak saya Mbak Natasha.
1: Oh ngoten, badanku adikku tuh namanya juga Nata, ngono lho Bun. Badanku ki apa adikku telepon aku.
2: Yang kemarin itu lho Mbak.
1: Pripun?
2: Yang kemarin datang ke studio itu loh.
1: Yang kemarin datang ke studio. Oh iya, yang waktu acara ulang tahun Rasi itu toh Bun?
2: Iya.
1: Bunda Ari toh ini, bener toh Bun?
2: Dalam?
1: Bunda Ari toh ini.
2: Iya.
1: Lah nggih, aku soalnya mikir narasinten, ngoten.
2: Mbak, mau mentor-mentor. Ya.
1: Tenan Bun.
2: Mbak, itu hampir 40 Mbak.
1: Ya Allah, tenan toh Bun, musuh sampai petang puluh
2: 39 Mbak.
1: Ya Allah, yuh
2: panas hujan.
1: Kipas anginnya rasanya kayak gak kanggo gak sih Bun nek ngono kuwi.
2: Oh, kipas angin ki di anu Mbak, orang saya adem malah panas.
1: Lah nggih, bingung iki terusan ngene iki. Okay.
2: Ning RA1 ki jam rawasane Mbak.
1: Jan tenan toh Bun.
2: Oh, ya Allah. Tapi laline mikir rame lancar, Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Iki lari-lari Bunda, sekolah kan.
1: Apa pulang. Agak pilek ini, Bun? Kok suaranya kayaknya
2: dekat. Saya habis apa, Mbak? Habis pacek di rumah sakit.
1: Oh, ngoten. Gerah napa, Bunda?
2: Nggih. Awalnya gejalanya batuk pilek gitu loh Mbak. Okay. Kita kan takutnya kayak apa ya? Kan tim influenza apa?
1: Iya, yang lagi nggih, yang lagi merebak sekarang nih Bunda.
2: Terus akhirnya kan saya periksa di badan itu ruasannya enggak karuan, Mbak. Terus ngotak-ngotak gejalanya itu hampir sama kayak corona.
1: Kayak nggih kayak COVID.
2: Nggih. 2021 itu loh, makanya kan saya kan takut ya, tapi alhamdulillahnya sudah
1: aman,
2: dicek semuanya. Okay. Alhamdulillah tidak apa-apa.
1: Alhamdulillah.
2: Itu saya kecapean.
1: Layak kok Bunda Ari enggak pernah naik kula ngoten.
2: Ya karena faktor usia juga
1: Padahal jenengan sregep olahraga lho, Bun.
2: Nggih. Olahragane tenan Mbak, aku
1: alhamdulillah sregep lho.
2: Mungkin tarah wayahe.
1: Nggih, wis pokoke kodarullah nggih, Bun.
2: Pas tekawak lho ya.
1: Nggih.
2: Nggih. Lah nggih niku, terus akhire
1: Allah Bun sehat-sehat Bun. Terus penggugur dosa tirosin. Nggih,
2: alhamdulillah niku Bun doane nggih.
1: Nggih.
2: Niki alhamdulillah gelem jenggeleki di suntik aku lho Mbak, apa vitamin lho Mbak.
1: Oh ngoten nggih nggih.
2: Kayak saat jebretan iki lurus saya telung
1: atus saiki ya Bun ya, in this economy
2: nah wis sak jebretan Mbak.
1: Nggih
2: Pak Non iku nggih, emang istilahnya jarine apa, sehat itu mahal itu emang kesehatan.
1: Oh, iya. benar laras
2: emang ya. Mahal sehat itu mahal Mbak.
1: Nggih.
2: Makanya bagi dulur-dulur semuane kabeh jaga kesehatan, jaga kondisi badan kita sendiri-sendiri Mbak Ge. Pokoknya jangan lupa selalu mematuhi prokes. Kalau apa merasa badan kurang enak sedikit, cepet apa kita langsung tanggap gitu loh Mbak.
1: Oh
2: jadi sepelek nih, panas, nggak apa-apa nih, nggak gitu loh Mbak. Jadi takut kayak gini ya. alhamdulillah kalau enggak bahaya enggak jadi masalah lah, kata
1: alhamdulillah.
2: Kayak bahaya kan nah gitu loh Mbak. Nggih,
1: Bunda.
2: Nggih. Makno sing tajak wirawiri ya sing iki-iki anakku iki.
1: Nggih, nak Nata niki. Walah, alah. Ternyata ini, Bunda,
2: sekolah,
1: Bunda.
2: Ini kayak anu Mbak. Mbak niki wau pembahasannya soal anak buli niku wau nggih.
1: Nggih, leres Bunda, anak buli.
2: Kula menidak lanjutin aja.
1: Monggo.
2: Ya. Kalau ini bagi semuanya aja deh. Ya dari orang tua, dari anaknya, dari pendidik, dari lingkungan semuanya kita harus saling kerjasama gitu.
1: Benar, leres Bunda.
2: Pokoknya kita tanggungin bersama terus sebagai pengajar itu kalau ada keluhan apa murid atau ada apa keluhan dari orang tua itu mohon walaupun ya ini tuh kita tanggapilah dengan baik gitu loh Mbak.
1: Leres, leres. Jadi
2: terus sakmu enaknya gitu.
1: Nggih.
2: Sakmu enaknya tuh ngunine iki jawabane sing nggondokkan ati lho Mbak.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Lah Pak ini apa nek Ustaz ndek ben ki anakku ngono kuwi Mbak. Ini apa anak saya ini begini ini macamnya. Alah bu kalau namanya di pondok itu udah biasa udah wajar lah. Akhirnya masih
1: itu loh Bun.
2: Saya jadi kan pegel tuh Mbak.
1: Gih leres.
2: Pegel mangkal loh Mbak. Ya mungkin ini loro sithik bingung lek ngobat nih kok lek biasa lo kan mangkal tuh Mbak gitu loh. Jadinya mohon ya pokoknya pertimbangkanlah mau ngasih apa ya ibaratnya solusi itu yang gimana kalau mau ngasih ucapan atau jawaban itu
1: yang
2: enak nih enggak
1: setidaknya tidak menyakiti
2: enggak
1: benar Bunda
2: Mbak Cahaya salami kagum banten mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu
1: amin
2: itu tadi kita puter lagunya apa Mbak Cahaya
1: niki bade sabdu jenengan request napa niki Bunda
2: apa tak judulnya
1: sabdu
2: orang sendiri mangkel on wes oh anu Mbak
1: dalam
2: rantai digelang ya rantai digelangi rindu
1: rantai
2: di rantai digelangi rindu Mbak
1: rantai digelangi rindu Bun
2: nggih
1: apa itu lagu
2: ajeng dia Mbak
1: oh ngoten nggih
2: kagem Mbak saya nih sehat selalu
1: amin
2: dengan Mbak Cahaya di Makaryo.
1: Nggih.
2: Yen ternyata kan tuh pangapunten nggih Mbak Cahaya nggih.
1: Nggih, Bunda.
2: Mekaten mawon matur suwun asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Ari yang sudah interaktif dengan Cahaya. Ternyata Bunda ki sakit toh. Ya Allah, Mbak Cahaya sampai gak roh. Semoga Bunda wis pokoknya sakitnya ditinggal di rumah sakit itu karek sembuh hetok nggih. Amin. Nah, ini juga ada yang interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri Huning.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih.
3: Gimana? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, tetap Bunda, sehat.
3: Tetap sehat, semangat.
1: Nggih, jenengan sehat ketok iki suarane. Alhamdulillah.
3: Ya, dong. Okay. Semangat gimana engko? Ngari manu lemes
1: nggih. Nggih.
3: Ikut-ikutan banget. Penyemangat lah otomatis fane ya juga
1: langsung semangat ngoten nggih. Gak ngantuk Bun ki awan-awan tapi rada ngantuk iki Bun.
3: Aduh, mateng ane. Masa sing siaran aku.
1: Lah makane pripun iki?
3: Sakit protes. Loh, sing siaran kok mbok istri uning ngono. Ah, mateng-mateng.
1: Lah wone. Lah wone ngenten iki lho, Bun, gara-gara rada ada.
3: Kandane aku nek panas ngene iki ya seneng arep tipi lomah lameh.
1: Lah iya lomah lameh wis.
3: Karo kipas. Kipas.
1: Lho niki kipasan jenengan. Tak kira batinku tirose. Lah, wong tirose jenengan anti kipas.
3: Anti kipas aku AC kipas kayak nggak tahan Mbak, apalagi naik dolan ngono kan mesti ada AC-nya ya. Bis mobil apa wae ada tak sumpet tak pacen.
1: Nggare mabuk ya Bun ya.
3: Ya peng pisan mabuk. Kedua itu loh kalau AC itu di kepala itu aduh.
1: Heeh, padha nek Bun. Pusing.
3: Nang kepala ke Mbak rasanya wanyep angin saka dhuwur ka lah terus koyo nang otake koyo membeku rasane enak
1: jinan. Kita tidak ditakdirkan untuk kaya berarti. Loh,
3: enggak apa-apa.
1: Oh iya iya bener nek Bun. Nggih kula tak melu-melu jenengan nek.
3: Kayak kan anu kayak kalau tidak barokah percuma.
1: Oke, okay, laras.
3: Syukur ya seperti ini okay. Sudah enak, sudah berkah barokah apa adanya. No, pokoknya itu pokoknya bersyukur itulah yang nomor satu aku.
1: Oke, okay,
3: bersyukur dikasih usia yang sudah segini masih bisa anu seiso nyirik-nyirik.
1: Lah ya jenengan ki jenok pun masya Allah.
3: Emang aku tetap bersyukur nomor satu aku bersyukur okay. Terima kasih ya Allah aku dikasih usia yang segini aku masih sehat sehat seiso muncak okay. Seiso segalanya.
1: Alhamdulillah
3: terima kasih pokok, terima kasih terus mbak. Anu masih bisa melihat dunia yang cerah karu-karuan ya. Karu okay. Zaman kumbian duniane sik adem ayem tentrem segalanya sik manual. Tapi sekarang itu dunia sudah makanya ya kemajuan zaman itu teknologi yang canggih itu loh mbak. Makanya ya segala sesuatu ya ya kita mengikuti alur tapi alurnya terharu alur apa mbak ngerusak. Dan HP yang rusak, yang mematikan, yang menguntungkan, ya tidak ada HP itu tidak salah. Ya, menguntungkan, ya merusak, ya tinggal kita pemakainya mbak. Mm-hmm. Itu tadi yang dibahas anak yang diberi tadi.
1: Ya leres bunda.
3: Ya tadi sudah dibahas kok ya sudah.
1: Oh ngatan. Tapi zaman ya. Dulu juga ada nggak sih bun? Mbak Cahaya.
3: Ada temanku aku loh, temanku ada tapi. Tapi enggak sampai dipukul enggak mbak. Kalau zaman dulu waktu itu ada teman kongko naik sing duit-duit mana dibolong.
1: Oh ngatain, tapi sampai dipateni mana iya ya enak bun. Enggak kayak ya. Lagi sekarang kok ekstrim banget ya bun ya. Sekarang se-ekstrim sekali.
3: Di apa? Dipukul sama guru itu laporan sama orang tua enggak berani loh mbak.
1: Lagi. Pulau enggak sih zaman yang mana bun.
3: Terus apalagi kalau nanti siswa kesalahan ya okay. Dipukul sama tongkat yang dari bambu itu kepres kepres ngantek galer ya ora laporan wong tuane ya loro-loro tenan. Mm-mm. Bener zaman okay. Zaman dulu itu terus nanti kalau ada kesalahan di PP neng anu enggak dikasih pelajaran di skor sampai jam berapa ya ngono mbiyen terus kalau enggak di PP disuruh berdiri di sebelah papan. Okay. Itu zaman dulu. Tapi walaupun dipukul sampai kayak apa sama guru, diceples, digitik, dirapaknya, dijuwirik, diuntir, nganti abang ya tahu mbak. Tapi nggak berani lapor sama orang tua. Itu zaman aku sekolah. Tapi zaman sekarang beda lagi okay. Sudah dunia terbalik ya
1: penanganan.
3: Ya dunia terbalik. Sekarang itu kalau murid ada kesalahan, dicubit apa apa, di istilah dianiaya ya laporan orang tua. Nah, orang tua itu kadang dia tidak menyadari kalau anaknya itu salah gitu loh. Ya kita bunda. sebagai apa ya antara wali murid dan orang tua harus bisa komunikasi itu mbak zaman sekarang.
1: Nggih, bunda.
3: Nah, itu biar jadi ya kita mempunyai anak yang kalau di rumah diem tapi kalau di sekolah usil itu ya ada itu cucu saya sendiri bener. Kalau oh iya aku takon nih mbak putuku si mana itu betik ya kalau di sekolah itu ya di sekolahnya di itu mbak sebelah Ibu Widi SDNU
1: iya laras bunda
3: putuku nakal lah lanang jahil aku naik pas nengah-nengah di ada pelajaran dia itu keluar nakal aneh tuh keluar ya tidak takut okay. Sama guru apa kotean mbak pintu itu cek okay. Terus di bilang itu ya tidak takut kesel bu bilang ya gitu capek bu sinau terus ya ngono piye itu enggak jauh-jauh ini cucu saya sendiri ya yeah. Gitu itu loh makanya harus sebagai wali kelas dan wali murid ya harus apa ya harus bisa komunikasi sering bertemu.
1: Yo
3: rumah sana no nek anakku kan nakal.
1: Okay.
3: Nah, sebagai bu guru ya kalau sudah dipasrahkan di sekolah ya sudah itu urusan guru. Harus di rumah ya di rumah. Tapi okay. Ya kita titip sama bu guru bu. Saya titip anak saya, cucu saya, bau ini dididiklah yang terbaik. Nek nek nakal ya tutuken. Nek anak nek putuku laporan ya tak senenane gitu mbak.
1: Okay.
3: Itu kalau aku loh. Jadi nggak ada masalah. Okay. Ya mudah-mudahan kedepannya nggak ada terjadi sesuatu yang seperti itu ya mbak ya. Pokoknya
1: amin, bunda.
3: Jangan terulang ya. Okay. Jangan terulang lagi tetap aman, damai antara siswa dan guru, orang tua dan putra dan gurunya tetap damai aman. Permintaannya kan itu Mbak. Ya mudah-mudahan aman, bahagia, enggak ada masalah.
1: Nggih,
3: ya buat Mbak Cahyanya tetap semangat, sehat selalu. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Berkah Allah. Tembangnya tadi bisa Mbak nanti.
1: Oke, Bunda.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini requestannya Bunda Ari ya. Semoga pokoknya sehat-sehat selalu.

0: ono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu,

0: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi Radio Inspirasi.

0: News.
1: Sahabat Rasi Media, kandang kambing milik Sumijem di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Ponorogo, Luces, dilalap api Minggu malam 11 Oktober. Kebakaran yang diduga dipicu konsleting sepeda motor itu menghanguskan 2 motor, 2 sepeda pancal, dan 4 mesin diesel. Kerugian ditaksir mencapai 45 juta rupiah. Beruntung 20 ekor kambing berhasil diselamatkan. Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Ponorogo Bambang Supono mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 19.55. Api pertama kali diduga muncul dari sepeda motor Yamaha Jupiter yang berada di lokasi. Dugaan penyebab kebakaran tersebut diperoleh setelah petugas memeriksa rekaman kamera pengawas atau konsirkut television. Dari rekaman itu terlihat percikan api yang diduga berasal dari konsleting sepeda motor sebelum kebakaran melalap besar. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Wingsfoot.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Nah, sahabat Rasi, nampaknya perjumpaan dengan Cahyadi siang ini harus diakhiri ya. Lagu ini adalah penutup di perjumpaan siang ini. Besok bakal ketemu Cahaya lagi, besok Cahaya libur ya karena Rabu. Ketemu lagi Cahyadi hari Kamis ya, sahabat Rasi, insya Allah di jam 2. Semoga sahabat Rasi semuanya, pokoknya doanya sehat selalu, panjang umurnya untuk beribadah, dan selalu dicintai orang-orang terdekatnya. Cahaya pamit undur diri, mohon maaf apabila selama kebersamaan banyak tutur kata yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
1: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget.
9: banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya. Rasim.

0: Ngelintasi informasi Paramesnet edisi Selasa 13 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tanah Kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunas. Pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
3: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244 rupiah. Jadi sisanya masih 251.124.889 rupiah. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
2: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
3: Tapi untuk PBB lain nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, untuk kita pasang papan pemberitahuan.
2: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
0: Baik, dari Rongga Adi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6 kategori sangat baik, Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko Majud Mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta.

0: Rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko Maju Mapan di jalan raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melisa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka minta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobar dikendalikan.
2: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan, terus sudah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
3: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
2: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, buka.
3: Terus karyawan-karyawan pada gimana, Mbak?
2: Aman, di depan semua.
4: Sempat panik ya?
2: Iya.
4: Enggak sempat dipadamkan atau sempat berusaha?
2: Enggak, belum sempat.
4: Panggil damkar.
2: Iya, terus panggil damkar itu.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
6: Serangkaian acara Agustusan Semarak Pesona UMKM Lamongan, UMKM Naik Kelas.
5: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
7: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan Pesona di Lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, Pesona, Pesta Hari UMKM Lamongan, bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
8: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini, bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli, dan bisa beli lagi.
7: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap Pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
5: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi 2 kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
9: Baik, terima kasih. Sobat, menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
10: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi dikatakan dengan berbagai pertimbangan, anak-anak bosan, terus kedua, tidak dipakai. jangan menimbulkan food waste, makanan yang terbuang, ya sudah dua kali ya.
9: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBG juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
10: Dua kali tetap, itu sudah, ton kali dua, 14 ton ya mas, kompensasi pasar. Keluarnya SPBG menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat itu. Memang ada SE toh, SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SPBG itu memang kondisi sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
9: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Ngawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
11: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
12: Sudah dilakukan olah TKP nya?
11: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
12: menangani. Tidak ada juga ini?
11: Sementara tidak ada.
12: Juga sementara kan? Api dari
11: TKP. Olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan sementara.
1: Lalu? Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
13: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Saat Rasi Media, selamat sore. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan sore hari ini ya. Tentunya Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Bagi saat Rasi Media yang ingin interaktif bareng Fatur di kesempatan sore hari ini, monggo Fatur tunggu setelah yang satu ini.

0: Bisa tepuk tangannya mana dong semuanya?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Iya, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
9: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Transmedia, inspiratif dan informatif.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
3: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
3: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
3: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. First News.
1: Sahabat Rasumide, kandang kambing milik Sumijem di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Ponorogo ludes dilalap api pada Minggu malam. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting sepeda motor itu menghanguskan 2 motor, 2 sepeda pancal, dan 4 mesin diesel. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
7: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
8: Meledak.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan Pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media.

0: Nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Pak
0: ya. Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya to di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
2: alaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: dan 103,9 FM Prameswara Lamongan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tanah Kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunas. Pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKP di Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
3: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244 rupiah. Jadi sisanya masih 251.124.889 rupiah. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
2: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
3: Tapi untuk PBB, nah ini nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, untuk kita pasang papan pemberitahuan.
2: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
4: Baik, dari Rongga Adi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6, kategori sangat baik, Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko maju mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko maju mapan di jalan raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten

0: Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melisa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka juga meminta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobar dikendalikan.
1: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan, terus sudah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
2: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
1: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, buka.
2: Terus karyawan-karyawan pada gimana, Mbak?
1: Aman, di depan semua.
3: Sempat panik ya?
1: Iya.
3: Enggak sempat dipadamkan atau sempat berusaha?
1: Belum sempat.
3: Panggil damkar.
1: Iya, terus panggil damkar itu.
0: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
5: Serangkaian acara Agustusan Semarak Pesona UMKM Lamongan, UMKM Naik Kelas.
4: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
6: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan Pesona di Lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, pesona pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
7: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini, bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli, dan bisa beli lagi.
6: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
4: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi 2 kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat, menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
9: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan anak-anak bosan, terus kedua rendah dipangan menimbulkan food waste, makanannya terbuang, ya sudah 2 kali.
8: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Rong mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBK juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
9: Dua kali tetap, itu sudah 1 ton kali 2, 14 ton ya mas, kompensasi pasar. Ya, keluarnya SPBK menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat. Kan, gitu. Memang ada SE atau SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SPBK itu memang kedisik sejak awal WPB ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
0: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2P Ngawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
10: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
11: Sudah dilakukan olah TKP nya?
10: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
11: dan urusan juga ini
10: sementara tidak ada.
11: Juga sementara kan api dari ya.
10: Olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
0: Halo? Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
12: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

Oke, Rosimedia ini surat tiduran informatif ya. Saat Rosimedia ada prediksi dari BMKG ya terkait hujan lebat dan juga angin kencang di tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2026. Dan ada beberapa lokasi yang apa ya wajib untuk waspada saat Rosimedia. Jadi potensi itu muncul meski sebagian besar wilayah Indonesia masih didominasi kondisi kering saat Rosimedia atau kemarau. Sejumlah fenomena atmosfer turut mendukung peningkatan aktivitas itu saat Rosimedia. Dan ini menjadi suatu hal yang penting juga. Fenomena itu meliputi Medan Julian Oscillation ya. Jadi memang nanti untuk wilayah sekitaran Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan hingga Papua akan terjadi hujan di tanggal 13 sampai dengan di tanggal 15 ya. Kurang lebih 2 hari. Ya alhamdulillah lah. Semoga saja memang nanti Kalimantan, Sumatera itu benar-benar turun hujan yang begitu deras agar tentunya untuk karhutlahnya, kebakaran hutannya bisa segera padam, bisa segera reda saat Rosimedia, karena memang kebakarannya bukan hanya di luar aja, nampaknya di dalam pun juga terjadi kebakaran itu saat Rosimedia. Yang paling parah adalah di bawah tanah yang menyebabkan memang kebakaran itu sangat amat sulit untuk dipadamkan. Jadi tentunya kita berharap, kita berdoa untuk wilayah Kalimantan terlebih dahulu dan juga Sumatera, semoga memang kedepannya bisa segera untuk turun hujan agar nantinya bisa benar-benar menjadi salah satu angin segar ya untuk Kalimantan agar bisa benar-benar segera usai untuk kebakaran hutan dan juga lahannya. Amin.

0: Sudah?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa? Rasanya
2: asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
0: Mau dong.
2: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
3: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es teh Budi.
4: Eh, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Dari kacamata yang biasanya paling diperhatikan apa?
1: Ya, kalau aku sih yang modelnya keren, terus dipakainya nyaman dan harganya juga bersahabat.
0: Wah, kebetulan banget nih. Aku tahu yang cocok buat kamu.
1: Serius? Di mana?
0: Di Optik Sri Rezeki Barat. Dan sekarang ada kabar menarik nih buat kamu.
1: Wah, apaan tuh?
0: Ada promo diskon 20%. Pilihannya frame-nya beragam, mulai dari yang simple sampai bermacam-macam model juga ada. Sedia berbagai jenis lensa, mulai dari lensa bluchromic, photochromic, blu-ray, progresif, dan masih banyak lagi. Catat ya, alamatnya lengkapnya di Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan.
1: Kalau mau tanya-tanya online dulu, apa ada nomornya atau sosmed yang bisa dihubungi?
0: Tentu bisa. Bisa hubungi 0821-3998-3025 atau follow Instagramnya di @optiksrirezeki.
1: Wah, udah lengkap banget ya. Dan kacamatanya murah, mulai Rp75.000 lagi.
0: Promo 20% berlaku mulai 11 Oktober sampai 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
1: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Rasi Media.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Flash News.
2: Sahabat Transmedia, kebakaran hebat melanda gudang toko Maju Mapan yang menjual aksesoris ponsel dan layanan wifi di Jalan Raya Desa Pangkor, Kecamatan Pangkor, Kabupaten Ngawi pada Minggu siang. Musibah yang terjadi sekitar jam 1 siang saat toko sedang beroperasi itu diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik. Api dengan cepat membakar area gudang berukuran 15x18 meter hingga membuat belasan karyawan berhamburan menyelamatkan diri. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Kreasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
5: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi. wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course, apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, sok lain wangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Wangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, Radio Inspiratif.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Wis wayahe kilau kenangan.
2: Oke, selamat terus media, ada satu tembang requestan dari Bunda Sri Huning ya, tragedi buah apel dari Dora, fotografer hadirkan kita bernostalgia bareng untuk kesempatan sore hari ini.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
12: Saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian barat.
13: Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.

0: akun AKP Sohari membenarkan peristiwa penangkapan pelaku pada Senin 12 Oktober 2026. Modus operandi pelaku bermula saat ia datang bersama rekannya dan mendapati kunci motor korban masih tertancap. Dian kemudian berpura-pura hendak potong rambut untuk memantau situasi. Begitu pemiliknya lengah, ia mendorong motor tersebut hingga ke tengah jalan, namun aksinya gagal total karena mesin kendaraan tidak kunjung menyala. Diteriaki maling oleh warga, pelaku sempat kabur ke arah Karanggendang Lamongan sebelum akhirnya terkepung, diajar amuk massa dan diserahkan ke Polsek Dukun. Penyidikan awal menunjukkan bahwa Dian baru saja bebas dari penjara pada Mei 2026 atau baru sekitar 5 bulan menghirup udara bebas. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Raji Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. 6 rumah di Gendeng Ngawi dibobol maling saat ditinggal hajatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
2: Kebakaran hebat terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Kepulan asap yang membakar tumpukan sampah setinggi 10 meter tersebut mengakibatkan para pengendara yang melintas di jalan sempat terganggu. Kasih Humas Polres Lamongan mengatakan, hingga saat ini api belum berhasil dipadamkan karena tumpukan sampah mencapai ketinggian sekitar 10 meter dan bara api telah merambat ke bagian bawah tumpukan sampah. Petugas terus

0: api di bagian bawah. Polsek Solokuro juga dengan petugas pemadam kebakaran terus melakukan upaya pemadaman di lokasi kejadian. Selain itu, anggota kepolisian juga melakukan pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kecelakaan akibat asap tebal dari kebakaran tersebut. Polres Lamongan menghimbau masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi agar berhati-hati, mengurangi kecepatan, serta mengurangi dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Sampai detik ini juga belum ada informasi resmi terkait penyebab kebakaran di TPA Dadapan Lamongan. Tim Mada masih fokus dan berupaya untuk mengendalikan si jago merah. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Arlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Hut ke-35 1 Magetan, Pemkab dorong perputaran. Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Hut ke-35 1 Magetan, Pemkab dorong perputaran ekonomi masyarakat di tengah efisiensi anggaran. Selengkapnya kita...
2: Baik, terima kasih.

Dia berharap kegiatan dalam rangka hari tersebut.

sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas. Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan, Gunung Sampah TPA.

Adi Mas, reporter dari Rasi Radio. Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan.

0: Lamongan. Kepulan asap yang membakar tumpukan sampah setinggi 10 meter tersebut mengakibatkan para pengendara yang melintas di jalan sempat terganggu. Kasihumas Polres Lamongan mengatakan, hingga saat ini api belum berhasil dipadamkan karena tumpukan sampah mencapai ketinggian sekitar 10 meter dan bara api telah merambat ke bagian bawah tumpukan sampah. Petugas terus melakukan penyiraman pada bagian atas tumpukan sampah serta membongkar tumpukan menggunakan alat berat sembari menyemprotkan air ke celah-celah bara api di bagian bawah. Polsek Solokuro juga dengan petugas pemadam kebakaran terus melakukan upaya pemadaman di lokasi kejadian. Selain itu, anggota kepolisian juga melakukan pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kecelakaan akibat asap tebal dari kebakaran tersebut. Polres Lamongan menghimbau masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi agar berhati-hati, mengurangi kecepatan, serta mengurangi dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Sampai detik ini juga belum ada informasi resmi terkait penyebab kebakaran di TPA Dadapan Lamongan. Tim Mada masih fokus dan berupaya untuk mengendalikan si jago merah. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan.
1: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darunaja bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

Ya, bagi Rosi Media Inspiratif dan Informatif yang masih semangat tentunya bareng Fatur kesempatan sore hari ini. Bagi sahabat Rosi Media juga tentunya yang ingin interaktif kembali bareng Fatur juga masih Fatur tunggu. Nanti langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp ya di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Dan sahabat Rosi Media, tentunya nanti Fatur akan hadirkan beberapa informasi lainnya juga, dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Jadi tentunya jangan kemana-mana, terus saya tonton Fatur di Cakrawala sore.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Is, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gersik, tumpah ruah memadati
4: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
3: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
9: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
11: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi

0: Wah, Jan, nek mireng ke ngaten iki, enak enten pinggir kali nggih, Mas.
1: Kali apa, Nduk?
0: Nggih, kali yo.
1: Kuwi lagune Mas Tejo. Ya wis diaturke yo, bareng-bareng kanca-kanca dados.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia FM Radio Inspiratif.

0: Nyapo.
1: Tak kok apa to?
0: Radio wis saiki iso visual lho, Mbak.
1: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
0: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wis akeh ya sing delok bakalane.
1: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
0: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
0: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
1: ya. Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa nomor rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ya, ngono kuwi
0: dicatet, aku balik arep pasang iklan wis Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
0: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rasi

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: rasanya.
1: Asik.
0: Wow. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Sahabat Resi, langkah menyembuhkan sariawan di lidah adalah satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga mengulaskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
3: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Kamesnet.

0: Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
1: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244 rupiah. Jadi sisanya masih 251.124.889 rupiah. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
0: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
1: Tapi untuk PBB, nah ini nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga pemiliknya tidak diketahui, untuk kita pasang papan pemberitahuan.
0: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
3: Baik, dari Rongga Hadi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6 kategori sangat baik, Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
2: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko maju mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko maju mapan di jalan raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya

0: Ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melissa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka minta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobaran dikendalikan.
1: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan, terus sudah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
2: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
1: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, juga.
2: Terus karyawan-karyawan pada gimana, Mbak?
1: Aman, di depan semua.
3: Sempat panik ya?
1: Iya.
3: Enggak sempat dipadamkan atau sempat berusaha?
1: Udah, belum sempat.
3: Panggil damkar.
1: Iya, terus panggil damkar itu.
0: Tidak ada korban jiwa dalam Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
4: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
5: Serangkaian acara Agustusan, semarak pesona UMKM Lamongan, UMKM naik kelas.
4: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
6: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta hari UMKM Lamongan, pesona di lapangan Gajah Mada, Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, Barista Competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, pesona Pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
7: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini, bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli dan bisa beli lagi.
6: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
4: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi 2 kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat, menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
9: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan, anak-anak bosan, terus kedua, tidak dipangan menimbulkan food waste, makanan yang terbuang, ya sudah 2 kali.
8: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBG juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
9: 2 kali itu tetap, sudah 1 ton kali 2, 14 ton memang. Di pasar, keluarnya SPBG menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat. pangan kan itu. Memang ada SE toh, SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SDG itu memang ke DC sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
0: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Ngawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
10: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
11: Sudah dilakukan olah TKP-nya?
10: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda.
11: Dan bukan juga ini?
10: Sementara tidak ada.
11: Juga sementara kan? Api dari? Ya.
10: Olah TKP saja belum. Nanti kami akan lakukan pendalaman.
0: Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
12: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.
13: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

saya. Oke, resmi dari surat dan informatif ya. Surat resmi ini nampaknya cuma dari Fatur untuk kesempatan hari ini, harus saya terlebih dahulu. Jumpa lagi bareng Fatur esok ya. Dan Fatur ingetin buat besok ada dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Sidiman Magetan di jam 11 ya. Jadi tetap stay tune bareng Radio Rasifah Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayang ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
4: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
5: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
4: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Resensi media dan informasi.
4: Sesaat lagi akan dikomandang

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi, sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4 sampai

0: Tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Power Play Rahasia Media.
1: Inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Pamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Paramesnet edisi Selasa, 13 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tanah Kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunas. Pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
3: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244. Jadi sisanya masih 251.124.089. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya

0: Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
1: Tapi untuk PBB lain nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, tentu kita pasang papan pemberitahuan.
0: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
3: Baik, dari Rongga Hadi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6, kategori sangat baik. Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko Maju Mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko Maju Mapan di Raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melisa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka minta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobar dikendalikan.
6: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan sudah besar apinya. Aku sendiri yang di belakang.
7: Terus yang mbak lakukan apa tadi?
6: Panggil Mas Chandra ke atas. Terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, buka.
7: Terus karyawan-karyawan pada gimana mbak?
6: Aman, di depan semua.
7: Sempat panik ya?
6: Iya.
7: Enggak sempat dipadamkan atau sempat berusaha?
6: Udah, belum sempat.
7: Terus panggil damkar?
6: Iya, terus panggil damkar itu.
5: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui.

0: Yandar Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
2: Serangkaian acara Agustusan Semarak Pesona UMKM Lamongan, UMKM naik kelas.
1: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
3: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan Pesona di lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, Pesona, Pesta Hari UMKM Lamongan, bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
4: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini, bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli, dan bisa beli lagi.
3: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap Pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi dua kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
6: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan, anak-anak bosan, terus kedua, tidak dipangan menimbulkan food waste, makanan yang terbuang, ya sudah 2 kali.
5: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBG juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
6: 2 kali itu tetap, sudah 7 ton kali 2, 14 ton memang. Di pasar, keluarnya SPBG menyerap, betul-betul menyerap telur dari makanan itu. Memang ada SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SPBG itu memang kedisi sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CV melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
0: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Ngawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapfor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
7: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat akhirnya asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
8: Sudah dilakukan olah TKP-nya?
7: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
8: mengamankan. Dan juga ini
7: sementara tidak ada.
8: Juga sementara kan api dari
7: olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pemadaman.
0: Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.
10: Rasi Media.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.
4: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
6: Ngomong-ngomong, kalau cari kacamata yang biasanya paling diperhatikan apa?
7: Ya, kalau aku sih yang modelnya keren, terus dipakainya nyaman dan harganya juga bersahabat.
6: Wah, kebetulan banget nih. Aku tahu yang cocok buat kamu.
7: Serius? Di mana?
6: Di Optik Sri Rezeki Barat. Dan sekarang ada kabar menarik nih buat kamu.
7: Wah, apaan tuh?
6: Ada promo diskon 20%. Pilihannya frame-nya beragam, mulai dari yang simple sampai bermacam-macam model juga ada. Tersedia berbagai jenis lensa, mulai dari lensa blukromik, fotokromik, blurry, progresif, dan masih banyak lagi. Catat ya alamat.

0: Posesmed yang bisa dihubungi?
1: Tentu bisa. Bisa hubungi 082139983025 atau follow Instagramnya di @optiksrirejeki.
0: Wah, udah lengkap banget ya. Dan kacamatanya murah, mulai Rp75.000 lagi.
1: Promo 20% berlaku mulai 11 Oktober sampai 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
0: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: kepengennya ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh saya ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa

0: Gentong Paron Ngawi,
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Paramesnet edisi Selasa, 13 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tanah Kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunas. Pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
3: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244 rupiah. Jadi sisanya masih 251.124.088.9 rupiah. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
2: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
3: Tapi untuk PBB lain nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, untuk kita pasang papan pemberitahuan.
2: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
0: Baik, dari Rongga Adi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6, kategori sangat baik, Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko maju mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko maju mapan di jalan raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan, mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melisa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka minta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobar dikendalikan.
6: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan sudah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
7: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
6: Panggil Mas Chandra ke atas, terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, buka.
7: Terus karyawan-karyawan pada gimana, Mbak?
6: Aman, di depan semua.
8: Sempat panik ya?
6: Iya.
8: Enggak sempat dipadamkan atau
6: sempat berusaha? Belum sempat.
8: Panggil damkar.
6: Iya, terus panggil damkar itu.
5: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Serangkaian acara Agustusan Semarak Pesona UMKM Lamongan, UMKM Naik Kelas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
9: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan Pesona di Lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi,

0: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi 2 kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
3: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan, anak-anak bosan, terus kedua, tidak dipangan menimbulkan food waste, makanan yang terbuang, akhirnya ya sudah 2 kali.
2: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBK di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBK juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
3: 2 kali itu sudah 1 ton kali 2, 14 ton ya mas. Kompensasi pasar. Keluarnya SPBK menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat itu. Memang ada SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SPBK itu memang kedisik sejak awal wong PP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2P Ngawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
5: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat akhirnya asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
6: Sudah dilakukan olah TKP-nya?
5: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
6: dan kemudian juga ini
5: sementara tidak ada.
6: Juga sementara kan api dari
5: olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
4: Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami

0: cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
2: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.
3: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Plus Radio dan juga di Rasi FM.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
7: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
9: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi Pemagetan di aplikasi Xvis Radio dan juga di

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Suko Winangun, Magetan.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Pak Jito, Jalan Raya Solo, 134, Jiwan, Madiun.
10: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Tramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi para Mesnet edisi Selasa, 13 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tanah Kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunas. Pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1% dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
3: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244. Jadi sisanya masih 251.124.088.9 rupiah. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
2: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
3: Tapi untuk PBB, nah ini nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, untuk itu kita pasang papan pemberitahuan.
2: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebut

0: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Sukoco Rahasia FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter Radio Rahasia Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
2: Baik, dari Rongga Adi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6, kategori sangat baik. Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko Maju Mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko Maju Mapan di jalan raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan, mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya ia saat mendapati api telah membakar tumpukan barang disertai kepulan asap. Mengetahui kondisi tersebut, Melisa bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api secara manual sambil menyelamatkan barang yang masih dikeluarkan. Mereka minta bantuan warga agar api tidak semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan api. Banyaknya tumpukan kabel wifi di lantai 1 dan 2 menjadi kendala dalam proses pemadaman. Petugas damkar Heri Kuncoro bersama tim membutuhkan waktu lebih dari 2 jam hingga kobar dikendalikan.
5: Kebakaran panas, diketahui panas, terus apinya kelihatan sudah besar apinya. Aku sendiri yang di belakang.
6: Terus yang mbak lakukan apa tadi?
5: Panggil Mas Chandra ke atas. Terus udah besar apinya, udah sampai bawah juga. Iya, buka.
6: Terus karyawan-karyawan pada gimana mbak?
5: Aman, di depan semua.
7: Sempat panik ya?
5: Iya.
7: Enggak sempat dipadamkan atau
5: sempat berusaha? Belum sempat.
7: Terus panggil damkar?
5: Iya, terus panggil damkar itu.
4: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
8: Serangkaian acara Agustusan Semara Pesona UMKM Lamongan, UMKM Naik Kelas.
2: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
9: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan Pesona di Lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, Barista Competition hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, Pesona Pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
10: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai.

0: mudah dibeli dan bisa beli lagi.
1: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi dua kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Slot menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBG Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
4: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan anak-anak bosan, terus kedua tidak dipangan menimbulkan food waste, makanannya terbuang, ya sudah 2 kali ya.
3: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBG juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
4: Dua kali itu tetap, sudah 1 ton kali 2, 14 ton ya mas. Di pasar, ya. Keluarnya SPBG menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat. Kan, gitu. Memang ada SE toh, SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SPG itu memang kedisi sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Pengawi pada Jumat 14 Agustus 2026 menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
6: Yang pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat akhirnya asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
7: Sudah dilakukan olah TKP nya?
6: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk
7: menangani. Tidak ada juga ini.
6: Sementara tidak ada.
7: Juga sementara kan api dari ya.
6: Olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
5: Halo. Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan lab for Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
8: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
9: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini saya bersama dengan Ketua Paguyuban
11: Pak Sapari Anggoro.
10: Pak Sapari Anggoro
11: selaku Ketua Paguyuban Kader Kesehatan Kecamatan Bendo.
10: Siap, dan Bu Juwita.
12: Bu Juwita Ratnasari, penanggung jawab Desa Pingko, juga pembina dari Kader Paguyuban Kader Kesehatan Kecamatan Bendo.
10: Hari ini kita berada di Balai Desa, ya, Balai Desa Pingko, dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan mata gratis dari para mitra.
11: Ya.
10: Kita ingin tahu dong, sejauh ini peran kader sendiri seperti apa, Pak?
11: Begini, Mas. Banyak terima kasih saya sebagai ketua dari Kader Paguyuban. Pada hari ini kita bisa bersama-sama dengan warga masyarakat Pingko khususnya dan umumnya dari yayasan para mitra bisa bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pingko karena kacamata ini walaupun ada pun orang-orang atau adik-adik kita yang mungkin meripatnya atau matanya yang kurang begitu jelas nih, insya Allah nanti bisa dapat bantuan dari yayasan para mitra itu.
10: Pak, kalau bagaimana sih menemukan terutama teman-teman kader gitu? Bagaimana sih menemukan masyarakat dulu kan nggak aware atau nggak peduli gitu? Kalau nih orang blereng nggak akan periksa.
11: Betul.
10: Untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya kesehatan mata sejauh ini seperti apa?
11: Itu Pak, peningkatan dari masyarakat kita sebetulnya dari kader-kader kita Pak yang mengajukan. Kalau kader-kader kita kerjanya memang betul-betul bersemangat dengan masyarakat, insya Allah kita terangkat dengan fasilitas yang orang-orang yang jadi bisa pakai kacamata itu, Mas.
10: Itu seberapa sulit atau seberapa mudah mengajak masyarakat, ayo kita mengetahui mata jelek sehat apa enggak gitu.
11: Sebetulnya itu sulit, Mas, tapi untuk kita tidak akan sulit kalau kita mau kerja gitu.
10: Soalnya pendekatannya langsung door-to-door atau mungkin ada kegiatan
11: door-to-door dan ada kegiatan gitu. Otomatis kegiatan dulu, Mas. Kalau door-to-door kadang-kadang orang ketemu kadang enggak. Tapi kalau kita pertemuan insya Allah kita undang bisa datang.
10: Ini biasanya pas kegiatan apa atau bikin event apa gitu untuk mengumpulkan masyarakat gitu.
11: Itu sering-sering kata saya punya acara rutin, Mas, ya. Acara rutin satu bulan sekali juga ada saya punya acara itu. Jadi orang-orang bisa saya undang, saya kumpulkan, saya kasih saran, insya Allah orang-orang tersebut bisa mengikuti kita gitu.
10: Untuk ngajak baca dulu dong.
11: Kesehatan
10: mata seperti apa sih gitu.
11: Betul.
10: Apalagi yang blereng, wah ini. Ini yang katarak gitu.
11: Betul.
10: Kalau Mbak Juwita, ini terkait kesehatan mata biasanya diatur dengan orang tua. Tapi ternyata ini anak-anak sudah mulai gitu terdampak gitu. Kita lihat tadi banyak sekali anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan mata. Kalau dari kader sendiri seperti apa?
12: Begini,
10: masuk
12: Bapak.
10: Ke mereka memberikan pemahaman bahwa bisa mengetahui mereka mengalami gangguan mata.
12: Kebetulan kami berterima kasih kepada Yayasan Paramitra karena Yayasan Paramitra kan sudah melakukan pelatihan kepada kader-kader yang di puskesmas yang setiap desa itu bisa diwakili dari 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi dari kami berterima kasih dari Yayasan Paramitra karena Yayasan Paramitra kan sudah melakukan pelatihan kepada kader-kader mata yang dilakukan di puskesmas itu dari beberapa desa, semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Bendo, cuman dari perkumpulan itu setiap desa kan sudah ada yang dilatih, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Khususnya untuk Pingko, kami menggalakkan saya selaku penanggung jawab desa Pingko, okay? Jadi di posyandu-posyandu itu ada screening yang dilakukan kader mata yang sudah dilatih. Jadi dari situ kita bisa mendeteksi, kita melakukan screening kepada lansia. Kemudian kader mata kita juga bergerak di SD. Kemudian contohnya kemarin kita juga sudah mendistribusikan dari kader mata, ada 6 orang anak SD di Desa Pingko yang mengakses kacamata gratis dari Yayasan Para Mitra. Jadi memang sudah mendapatkan pelatihan, jadi kader mata sudah ada sendiri, kader mata itu
10: artinya sudah ada pelatihan dan mereka memiliki skill atau kemampuan melakukan pemeriksaan.
12: Jadi bisa di posyandu langsung atau bisa ke sekolahan di bersamaan dengan untuk mengakses kacamata.
10: Nah, kalau dari pemeriksaan awal biasanya apa sih, terutama anak-anak ya, anak-anak gitu, apa yang menjadi gangguan mereka apa?
12: Biasanya kalau kurang jelas melihatnya, kayak membaca apa, kayak ada misalkan dijelaskan buruk di papan tulis itu kayak beleren-beleren nggak jelas kayak gitu. Jadi kita data dulu, kemudian nanti setelah kita data, kita mengajukan, pertama di sini kan ada Mas Huling ya yang sering komen, kita ajukan nama-nama itu, kemudian nanti diantar ke optik kemarin sama pihak desa, kemudian diperiksa di sana, ya alhamdulillah bisa mengakses kacamata itu.
10: Artinya kalau akses kacamata nggak berjamin atau apa gitu, atau gangguan apa sebenarnya?
12: Iya, yang min yang silinder itu apa, yang min gen, karena ya kebanyakan sekarang kan penjelasan tahu apa kayak gadget kayak itu kan sekarang kan banyak sekali, jadi makanya anak-anak sekarang sudah banyak yang mengalami gangguan penglihatan, Jadi alhamdulillah kita juga selain itu nih Pak, kita juga ada ini tadi saya malam paguyuban kita nih, paguyuban kader kesehatan, di mana Pak Sabari selaku ketua itu punya kegiatan yang setiap bulan kita melakukan pertemuan. Dari situ kita juga melakukan, misalkan ada masalah-masalah kesehatan yang ada di desa sekitar kecamatan Benda, jadi kita share di situ. Ilmu-ilmu misalkan kader yang sudah mendapatkan apa juga kita share di situ. Dari situ jadi mempermudah akhirnya sampai hari ini tadi bisa berkumpul semua teman-teman kader sekecamatan Benda tadi. Kegiatan kita juga bergerak sedikit ini kami ya Pak, ada infak, ada infak yang kita lakukan setiap bulan. Infak itu dari kader-kader, jadi dikumpulkan, setelah infak itu terkumpul kita salurkan kepada lansia yang membutuhkan dalam bentuk sembako. Jadi seperti itu kegiatan paguyuban kader kesehatan kecamatan Medo, setiap bulan kita bertemu berkumpul, ada infak di situ kita salurkan kepada yang membutuhkan, nanti per desa gantian ngoten.
10: Kumpulannya keren banget ya. Kita nggak hanya menghimbau masyarakat untuk
12: jadi kami memang ya istilah juga nggak dunia aja istilahnya, kita juga bukan akhirat. Jadi dari sedikit apa infak dari kader-kader teman kader itu akhirnya menjadi apa bermanfaat untuk orang benar-benar membutuhkan gitu, kalau dikumpulkan gitu kan.
10: Artinya orang juga mau ikut peduli juga.
12: Ini sudah berjalan sudah 1 tahun Mas. Ini nanti apa untuk selanjutnya termin kedua.
10: Ini kayaknya harus ditiru nih dengan kader kesehatan yang lain. Memang membutuhkan perjuangan sendiri loh untuk mengajak mereka
12: berkumpul.
10: Tetapi kalau dibarengi dengan kegiatan sosial, itu dampaknya bakal lebih terasa lagi. Tadi kan ada 6 ya yang sempat membutuhkan kacamata. Nah sejauh ini berapa yang sudah terdata terkait gangguan penglihatan yang di Benda terutama, di Pingko tadi?
12: Di Pingko, kalau di Pingko kemarin baru 6 anak yang sudah mengakses kecamata. Cuman hari ini kan kegiatannya 1 kecamatan. Insya Allah bisa dilihat sendiri ya, nanti kan banyak sekali. Ya nanti mungkin sekitar tadi tak lihat sudah ada sekitar 30 sekian gitu anak-anak 1 kecamatan Benda yang mengakses dari SD, SMP.
10: Pak Safari, kalau terkait
13: akibat
10: membuka gitu kan. Membuka dan mengajak juga orang tua terutama karena anak-anak sudah mulai terdampak dengan gangguan penglihatan. Ini apa yang disarankan dari teman-teman?
13: Sebelumnya kita menemui dulu Mas, untuk orang-orang yang tertentu kita pilih itu apa keluhannya apa-apanya gitu. Saya berbudar ke tempat orang dulu, kasih tahu bahwa ini dan itu, saya terangkan bahwa kalau nanti memang jenengan ada gejala seperti itu, nanti bisa dapat bantuan dari Yayasan Para Mitra. Seperti itu kalau untuk tentang masalah mata. Tapi ini nyuwun sewu untuk menambah dari paguyuban kita, seperti Mbak Juna tadi sudah bilangkan kebenaran bahwa infak itu sudah berjalan 1 kali Mas ya, sudah kita bagikan kepada lansia-lansia yang perlu menerima seluruh kecamatan Bendo. Dan ini pun saya minta karena paguyuban ini walaupun sudah berjalan mulai kita 2018 ya Mbak?
10: 2018
13: atau 2019 itu ya, kita sudah berdiri karena waktu itu masih kecil sekali Mas, anggota kita masih kecil. Tujuan saya apa? Kita mengumpulkan teman-teman kader kesehatan kecamatan itu bisa bersatu rahmi, bisa menjadi saudara kita. Yang kedua kita ajak kerjasama dengan ini tadi, infak ini tadi. Ya, nah ini saya mohon karena ini paguyuban kita ini ya agak kurang Mas ya. Mungkin ada hal sesuatu yang ingin membantu kita, intansi-intansi yang terkait yang menyupport kita, membantu kita, mohon bantuannya mudah-mudahan kedepannya untuk lansia atau paguyuban kita bisa mekar, bisa lebih baik lagi, bisa semangat lagi, dan untuk infaknya bisa menambah lagi seperti itu.
10: Oh, yang mau bergabung monggo.
13: Iya, monggo iya.
10: Dengan paguyuban
13: yeah.
10: Kader kesehatan
13: tadi. Iya, Kecamatan Bendo.
10: Lalu sebelum Mbak Juwita, seberapa kita kan tahu bahwa dulu orang enggak peduli orang tua. Mungkin juga enggak tahu bahwa anak mereka terganggu penglihatannya karena saking mamanya menatap gadget kan. Itu menumbuhkan, ada cerita nggak sih untuk bagaimana sih mereka akhirnya terbuka gitu kan? Oh, anak saya bisa terpengaruh dari gadget dan sebagainya itu terkait penglihatan mata.
12: Tentunya kalau kita sebagai PJ desa kan tetap menyasarnya ke masyarakat desa ya Mas. Kita di posyandu, di posyandu ELP itu tentunya kita memberikan motivasi kepada ibu-ibu, terutama ya memang kita yang harus aktif memberikan wawasan bahwa karena pengaruh gadget itu luar biasa gitu. Bisa dan karena banyak sekali sekarang anak-anak kecil yang sukanya kalau nggak apa-apa di depan HP terus kayak gitu, akhirnya mengganggu apa untuk kesehatan matanya gitu. Jadi ya memang kita kalau kan di posyandu ELP, di kegiatan sebenarnya di sekolah-sekolah gitu, kita memang harus lebih proaktif kepada masyarakat. Aslinya itu kuncinya di situ. Kita sebagai petugas kesehatan, kita yang selalu harus aktif. Kalau kita diam saja ya tentu masyarakat mungkin tidak akan cuek gitu.
10: Kalau terkait yang katarak, nah ini kan tadi sempat mengakses ke mata. Katarak sendiri sudah seperti apa?
12: Untuk katarak, kami semalama ini hanya mendata dulu Mas, belum mengakses sampai ke pemeriksaan selanjutnya. Karena kan ya itu nanti apa kadang masyarakatnya Allah apa sih ngene kayak gitu itu loh. Ya itu menumbuhkan kesadaran itu kadang yang kita memang harus butuh lebih ekstra lagi. Cuman sementara kita mendata dulu sesuai dengan arahan Yayasan Paramitra, nanti misalkan mau mengakses ya kita tinggal menghubungi dari yayasan
10: nanti juga bisa kerjasama dengan
12: sudah disampaikan. Terutama kan kita sudah menjadi desa inovasi sehat mata. Kita
10: desa inovasi sehat mata.
12: Tingkat itu sudah satunya apa di Kecamatan Bendo yang sudah dideklarasikan waktu itu sekitar bulan berapa nggih juga diresmikan Tingkat menjadi desa inovasi sehat mata dari Yayasan Paramitra. Jadi misalkan kami akan mengakses, insya Allah kita sudah punya jalan tol. Iya,
10: ini pentingnya gitu. Pentingnya jaringan ya.
12: Iya, betul.
10: Masyarakat.
12: Kalau misalkan ada terus kita nggak punya jalan kan bingung mau ke siapa nggak masalah. Ya, alhamdulillah dari Yayasan Paramitra sangat membantu sekali.
10: Iya, keren banget. Itu ya, artinya kehadiran paguyuban itu juga penting banget agar juga mendorong masyarakat ikut peduli juga dan mereka juga bisa punya jaringan gitu ya, sistem yang harus bisa masyarakat akses terkait kesehatan mata, baik kebutuhan kacamata nanti dan yang next mungkin ya kebutuhan terkait operasi katarak.
12: Iya.
10: Ya, terima kasih banyak
13: Pak Safa. Sama-sama.
12: Terima kasih banyak.
10: Tetap semangat untuk
13: amin. Semangat.
10: Peduli terkait kesehatan mata. Demikian bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
8: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: anginnya pol banget.
1: Napa leh bukat mau kau sendirimi leh?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh saya ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Tamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Paramesnet edisi Selasa, 13 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tanah Kapling tak bertuan di Magetan yang belum lunas. Pajak akan dipasang papan pengumuman. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 27,59 miliar rupiah. Angka tersebut mencapai 99,1 persen dari target penerimaan sebesar 27,84 miliar rupiah. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah PAD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Magetan Sumarsono mengatakan masih terdapat sekitar 251 juta yang belum terrealisasi. Pemerintah daerah akan mengintensifkan penagihan untuk mengejar sisa penerimaan tersebut.
3: Realisasi sampai saat ini sudah mencapai 27.593.584.244 rupiah. Jadi sisanya masih 251.124.088.9 rupiah. Jadi sudah ada pemasukan sekitar 99,1%. Jadi kurangnya 0,9%.
2: Untuk mengejar kekurangan tersebut, BPKPD Kabupaten Magetan akan turun langsung ke lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Petugas akan menyasar objek pajak yang belum melunasi PBB, terutama tanah kapling dan perumahan yang tidak dihuni. Sumarsono menjelaskan penagihan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena petugas kesulitan untuk menemukan pemilik tanah. Sebagian tanah kapling telah beralih dari pengembang kepada pemilik perorangan, sedangkan pemiliknya tinggal di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya. BPKPD Kabupaten Magetan juga berencana memasang papan pemberitahuan pada objek pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan papan tersebut akan dilakukan setelah petugas mendata lokasi dan memastikan objek pajak yang menjadi sasaran penagihan. Menurut Sumarsono, kewajiban membayar PBB tetap melekat pada pemilik tanah meskipun objek tersebut belum dihuni atau dimanfaatkan. Tunggakan pajak juga perlu diselesaikan ketika tanah akan diperjualbelikan.
3: Tapi untuk PBB, nah ini nanti upaya kita tetap kita turun ke lapangan bersama dengan tim kelurahan desa untuk menagih di kelurahan-kelurahan yang belum lunas. Karena banyak tanah kapling, perumahan yang tidak dihuni sehingga tidak bisa pemiliknya tidak diketahui, itu kita pasang papan pemberitahuan.
2: Selain tanah kapling dan perumahan, BPKPD Magetan juga melakukan pendataan dan penagihan PBB terhadap objek berupa penara telekomunikasi. Sumarsono menyebutkan pendataan sebelumnya mencatat sekitar 103 menara dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah setelah survei lanjutan. Ia mengatakan sebagian besar kewajiban pajak menara telekomunikasi telah dibayar. BPKPD tetap melakukan penagihan terhadap objek yang masih memiliki tunggakan. BPKPD Kabupaten Magetan mengingatkan wajib pajak agar melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada Desember tahun berjalan. Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sumarsono berharap penagihan langsung bersama pemerintahan desa dan kelurahan dapat menuntaskan sisa penerimaan PBB sekaligus membantu memperbarui data kepemilikan tanah yang selama ini menyulitkan petugas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan.
0: Baik, dari Rongga Hadi kita bergeser ke Prameswara Lamongan. Raih skor 7,6, kategori sangat baik. Lamongan dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, Kabupaten Lamongan resmi dinobatkan sebagai daerah paling harmonis kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol, Lamongan sukses meraih skor tinggi 7,60 dengan kategori sangat baik pada Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui rata-rata provinsi. Pencapaian gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam merawat keberagaman, memperkuat ruang komunikasi, serta menjaga kondusivitas wilayah. Meski demikian, prestasi ini juga diiringi komitmen untuk terus memperkuat deteksi dini konflik di akar rumput agar keharmonisan sosial terus terjaga secara berkelanjutan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Gudang toko maju mapan di Ngawi terbakar, kerugian dilangsir ratusan juta rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda gudang toko maju mapan di Raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Api menghanguskan sebagian besar stok barang dagangan, mulai dari aksesoris telepon seluler, perlengkapan wifi hingga sembako. Satu unit sepeda motor juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diketahui saat aktivitas karyawan berlangsung di bagian depan toko. Salah satu karyawan, Melisa Putri, mencium bau kabel terbakar sebelum memeriksa bagian belakang gudang. Betapa terkejutnya.

0: panas terus apinya kelihatan terus sudah besar apinya. Nah, aku sendiri yang di belakang.
1: Terus yang Mbak lakukan apa tadi?
0: Panggil Mas Chandra ke atas terus udah besar apinya udah sampai bawah juga. Iya, buka.
1: Terus karyawan-karyawan pada gimana, Mbak?
0: Aman di depan semua.
2: Sempat panik ya?
0: Iya.
2: Enggak sempat dipadamkan atau sempat berusaha?
0: Udah, belum sempat.
2: Panggil damkar.
0: Iya, terus panggil damkar itu.
3: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besarnya jumlah barang yang terbakar menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
4: Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
5: Serangkaian acara Agustusan Semarak Pesona UMKM Lamongan, UMKM Naik Kelas.
4: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
6: Baik, terima kasih sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan Pesona di Lapangan Gajah Mada Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, Pesona Pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
7: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini, bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli dan bisa beli lagi.
6: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap Pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
4: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Telur di menu MBK Magetan dikurangi, kini jadi 2 kali sepekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat, menu telur dalam program makan bergizi gratis MBK di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MBK Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MBK Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.
9: Walaupun di SE-nya 3 hari, tapi di lapangan dengan berbagai pertimbangan, anak-anak bosan, terus kedua, rendah dipangan menimbulkan food waste, makanan yang terbuang, ya sudah 2 kali. Ya.
8: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBG di Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPBG juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
9: 2 kali itu tetap, sudah 1 ton kali 2, 14 ton ya mas, kebanyakan di pasar. Keluarnya SPBG menyerap, betul-betul menyerap telur dari masyarakat. Gitu. Memang ada SE toh, SE terbaru yang tanggal kemarin itu seluruh SPBG itu memang kondisi sejak awal WPP ini mengatur pemberdayaan bahan pangan lokal.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
4: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kebakaran aula Lapas Ngawi, dugaan api berasal dari kontainer sampah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran yang menghanguskan gedung Aula Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Ngawi pada Jumat 14

0: Agustus 2020. Menjadi teka-teki. Untuk mengungkap asal mula munculnya api, Polres Ngawi menggandeng tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jatim guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pasca kebakaran, petugas langsung memasang garis polisi di area terdampak sebagai langkah pengamanan sekaligus menjaga keutuhan lokasi sebelum dilakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah bukti di sekitar titik kebakaran juga mulai didata untuk mendukung proses investigasi. Berdasarkan temuan awal, api diduga berawal dari sebuah kontainer sampah yang berada di sisi gedung aula. Meski demikian, aparat belum dapat menyimpulkan penyebab pasti karena masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menuturkan bahwa proses penanganan saat kebakaran berlangsung tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga pengamanan penghuni lapas agar situasi tetap kondusif.
1: Pertama adalah pemadaman api, yang kedua adalah evakuasi narapidana dan tahanan yang ada di lapas Ngawi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah lakukan evakuasi, dikumpulkan di ruang tengah, kemudian diberikan beberapa penyegaran karena memang tadinya sempat asap ini berkumpul di kamar-kamar tahanan.
2: Sudah dilakukan olah TKP?
1: Belum. Ini masih menunggu identifikasi Polda untuk menangani.
2: Dan urutan juga ini
1: sementara tidak ada.
2: Tidak sementara kan? Api dari ya.
1: Olah TKP saja belum, nanti kami akan lakukan pendalaman.
0: Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore itu memunculkan kepulan tebal yang sempat menyelimuti area lapas dan masuk ke beberapa kamar hunian warga binaan. Berkat kerja cepat petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri, kobaran api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga binaan yang mengalami cedera dalam insiden tersebut. Hingga kini, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Lapor Polda Jatim untuk memastikan sumber api dan penyebab kebakaran secara ilmiah. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti kebakaran yang sempat mengundang perhatian masyarakat dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
4: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.

0: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia File Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia File.

0: kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: ngono lho, Pak. Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
4: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
5: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
7: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
8: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
9: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
10: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
11: Rasi Media

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
3: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show. Let's go. This is your radio.
1: Your station. X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-2009-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis-manisnya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis-manisnya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food,
3: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis. Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
3: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
4: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
5: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
6: Rasi Media

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setra Wiryan Kaipon Geger Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Power Play. Rasim Media.
6: Inspiratif dan informatif.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Aring ma'al ilahahu sertane juwet-juwet didoai ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa sira. Aja sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah padahal kowe lah mundungo wis nemen. Menunggu aja nanti jadi sebabnya putus asa. Mergo fahualladzi dominalakal ijabah. Bahwa mongko utawi Allah dhewe iku alladzi pangeran. Ya Gusti Allah kuwi lho. Sing janji dominawus nanggung. Sapa Allah ladzi lakamaring sira janjeni nanggung jamin al ijabah ta ing ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenco. Nek sing janji menungso ngoten sik. Saman ragu-ragu oleh apa yo iso, ngoten. Tapi nek sing janji Gusti Allah, ki Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Nek terjadi kenapa kok terlambat? Nah, saman aja lali. Saman niku kawula. Gusti Allah iku bendara. Sing menentukan ijabah iya bendara dudu kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah tapi fima ing dalam barang. Ya taru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhewe sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih sing paling apik. Sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya, ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilek. Ya ora diparingi es, tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas sak niku ten. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah ki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing lakum. Allah leh dawuh. Ud'uni astajib lakum. Iku marai leh dawuh mboten. Ud'u donga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib. Moga mesti ngijabahi sapa ingsun. Lakum, jadi ngeten kata-kata lakum niku. Lakum sing manfaat kanggo sliramu kabeh. Dadi lek sing ora lakum, sing ora manfaat, nggih mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis tumandang jaluk. Ketepane sampean jaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah? Jenengan mboten ngerti kok lek niku gak manfaat. Jadi kan ngerti ini lah enak, api, seneng lah ngerti-ngerti ya. Tapi bahwa dibalik itu ada efek akibat yang betul saya. Jadi kan betul ngerti. Betul lah. Lah Allah bersoniku. Daripada kau tak ijabahi, kau malah lorok abe. Ya lo ngerasa dijabahi disi. Minimal diundur ya. Ini kumatan. Jadi, Gusti Allah niku. Milih ing ijabahi napa sing dipilih Allah kangge panjenengan. Mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Iku lek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Mboten. Nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya nggih. Jadi enak bis api, enak bis rapatnya api. Saman milih sing api, jadi malah supirnya ugal-ugalan. Nanti kan ke, saman buat ngerti lah ke. Jadi ketepaan anak bis, elek, saman moh. Padahal bis sing elek ini malah supirnya pinter, mesinnya api, gelisuk nggon. Oleh elek lah mergo sering serempetan. Tapi tiba ini aku banter. Ketepaan orang bisa ngapik catetok. Mesinnya mogok, dulu-dulu ngeban. Nanti zaman ini ngerti. Gila-gila. Dan yang milih Allah mesti person itu. Yang terbaik kaki panjenengan. Itu soal bentuk. Bentuk peparing ya. Soal bentuknya peparing. Termasuk mana yang dipilih Allah. Soal waktu. Wafil wakti. Allah menjamin ijabah itu fil wakti yang dalam waktu ala dikang yuri dukang resake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah kapan datangnya. Yang menentukan kapan datangnya ijabah ini kusing nentu oleh Allah itu panjenengan. Dan bagi Allah kan wonten hukum kepastian-kepastian. Wonten apa istilahnya hukum alam, wonten sunnatullah. Maksud sama nupa panen bungo ya Allah, kulo bijin kedah panen padahal hicir sama nembe di awan wau. Kaya tetep kudu mundur tadi niku. Mungkin lek sampai mboten diundur, ya mungkin terus mundi. Kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karepe sampean wong sitok. Ya kudu karena ini karek milih bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Tak ngerti tantangannya malian. Saya ini bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Ini bener kawula manut bendoro. Lainnya kawula manut bendoro ya. Ya wes terimonen. Tapi aja curiga. Nerimo dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik gitu. Aja kok nerima sampe mbok gremeng. Dodone mengkap-mengkap, ngoten iki gara-gara stres ngoten niku. La fil waqti, ora ing dalam wektu, ala dikang turi dukang karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan kok dangun men ukuran dangunmu karo dangune Allah ku kan yo ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dados sampun bicara soal antarane kawula kali bendoro pun dados kepastian mun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula ku yo jadi milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng resane bendoro ampun. Anu bendoro, niki pokoke kula kedah kedah dadi tukang haid. Aja-aja ngono to. Bendoro kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Orang lain memastikan ulo niki mesti saya ini jadi berampun kata kamu matur baik menawi manfaat barokah baik menawi ulo menikah dipun tampi baik menawi mantan ginani pun ulo tak ada sopir ke bendoro ibaratnya ngoten. Nah mungkin bendoro sing jawab oh iya iya tapi orang saiki iki aku sopir sing lawas cik. Iki ana tugas iki, cek nganu lah mobile mek loro e, lagi supire mek loro lah nek. Kuwi dadi sopir yo. Isik to, iki dilungkas wis meh metu kok iki. Lah yo manut aturane bendoro gitu aja kok. Njeneng pokoke kula kedah dadi sopir. Iki sing dadi bendoro kowe apa kono. Lah sing kathah kula jenengan ngoten niku. Lek ndonga niku meksa ngoten niku. Gusti, kula niki ngobong boto Gusti. Oh, kok ya ampun ngantos udan njeneng iki gitu, padahal mulane bulan Januari gitu nggih. Mulane bulan Januari iso mudan. Pokoke bijik mboten ana udan, rono kula mantu. Dadi tak jane sing dadi Gusti Allah kowe tak kono. Kok terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Mboten. Mergo napa to? Sak canggih-canggih pertimbangane menungsa. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungsa. Dibanding kalih napa sing dirancang Allah niku menungso niku jahilun menungso niku bodoh. Ya, Matan. Menungso niku bodoh. Genah kok. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung setitik. Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan mboten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat zaman harapkan dan zaman senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi, tapi niku gampang larane sing mangan, gitu. Nah, putra wali, pemungreng, niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Nah, insyaallah ndamel wolak wali ing tatanan ngoten niku. Ketoke bocah ya ora pate ayu wong lambunge pesek, lambene rada ndumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Nah, nek sing ayu malah irunge bangir, lambene mingis-mingis, rambute ngandan-ngandan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, betutu karo wong lanang wani, cerewet ora karuat. Lagi enten ta mboten niku? Kata. Kadang-kadang nuwun sewu di wong tuwa sok metenteng ngotot karena mantune ora pilihane wong tuwa, pilihane anake, tapi anake rada nuwekat. Ngoten nggih. Nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tuwa, rada manut. Masene lek wis manut apa mesti penjaminan nggih. Mboten mesti. Loso mantu sing paling diguwet ini niku lho, dibae malah nyanding. Malah bendina sing nek kok pasar ngolehno botok sak bungkus, ngoten niku kadang digolekno jeroan marang tuane niku. Lha mantu sing digeti iki niku malah gati. Lha mantu sing disenengi ndelalah mek gusala malah didone. Ndelalah anake niku wau. Nek ana mantu sing nomor loro niku disenengi, anak sing nomor loro ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon. Lha ngoten ya, mantune katut lunga teng Ambon malah ora patek. Ora patek gati ngoten lho. Tapi sing mantu sing barep malah gatine ora karuan. Barang sing sampean getingi niku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madharati. Lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Ngen. Nek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku mergo keterbatasane kawula. Tapi lek bendoro luwih pinter ngoten. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten ngaos sing uyen-uyen pun ate kula aturke niki. Menungsa sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ngono ora enek sing ngetokne mas-masan. Saman ate nek wong ganteng terus idu terus dadi mas. Ereng ate. Lah wong sing ganteng

Umun biasa. Zamulane lek donga ampun-ampun zaman pasekne. Ampun dipasekne harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahi tak tompo, dongane tak tompo, tak ijabahi. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilainya padha bentuknya sing tak rubah. Supaya napa? Manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuknya gak disenengi blas. Ngoten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan Asadili nate dawuh, "La takhtar min amrika syai'an, wahtar alla takhtar. Wa firra min dzalikal mukhtar, wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." La takhtar aja milih sapa sira. Min Amerika saking urusan sira. Wis urusanmu kuwi aja mbok pilih jeng pasti begini, jangan. Jangan. Senajan pun di napa istilah wis dirancang, wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih. Menurut ilmu manajemen iki langkah apa schedule pun di foto per menit bahkan menit pertama begini, kedua begini gitu nggih. Itu boleh kita rancang, boleh dalam arti apa? Dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Jenengan angsal ngerancang iki bulan iki aku nandur pari, bulan iki aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane. Angsal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulane ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diujari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktaran milio siro. Sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jejeran seakeh-akeh. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer bisa. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah dhewe sing milih. Dan tetap pamane nuwun sewu soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setujune nek calon bojomu sing iko. Sing anake ngono. Wis mak, pokoke nek gak iko aku arep mati ae. Ndak usah ngoten ta nggih. Urusane ming perkara milih mantu ngoten wae ben anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti ta nggih. Napa sakit ta wong tuwa niku jamin nek kowe dadi bojone iko mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa kowe yakin? Lek kowe karo iko mesti bahagia? Padha mboten iso jamine ta nggih? Lah sing penak terus ngendi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho, Lek, ya. Iki ya padha-padha ning nawani. Lah, tapi aku ya ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Ya, lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawasi ndek pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokah sing ndi? Istikharahi sing manfaati barokah sing ndi? Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku, Le. Lah kowe ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Muga Kanjeng Nabi lek dawuh, "Ma khaba man istakhar, manadima man istasar." Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah. Ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal

0: daftar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun, jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak, itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo, panjenengan kudu muni yombo. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetap kasih sakit nampi takdiripun Allah niku. Dan lek perlu panjenengan kedah melayu, artinya meninggalkan, ngujari cara wong Jawa ngentai. Kudu dintai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek wis melayu teko pilihanmu terus iku mesti apik? Ya mbuh, iku kudu muni ngono. Lah piye? Wis pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersane Gusti Allah, sing le Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki, iki krana diperintah, soal gajine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah. Niku sikap kawula sing tenan nggih mboten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Dan wonten setunggal wekdal wonten santri, santrinipun Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abdul Abbas menika gerah yeah. Gerah. Saya ambil abas gerah. Anjing santri ini sebagian itu yang tersing sambang. Ngepasi sambang ini pula kok ndungung itu. Afakallahu ya sayyidi. Kemudian mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah Ta'ala kasantosan, keselamatan, sehat. Nah kalau saya Abdul Abbas ini mboten jawab. Mboten jawab. Sing-sing dalam muridnya ini kita ada tanya lho, di dunia no, seger kewarasan kok orang jawab. Menawa salah kata-kataku kok nganggu fi'il madi. Afakallahu ya sayyidi ini cara jawabnya jenengan lagi sampun diparingi kewarasan oleh Allah toh. Saya iku lek ngangge fi'il madhi apaka. Dadi tak maturne sing nganggo fi'il mudhari'. Matur bali. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke. Tak badane niki Allah Ta'ala paring kewarasan, paring kasantosan dateng panjenengan. Cek. Niku sabil apa lajeng jawuh. Wa ana masyaallah al afiyah. Apa gitu aku kira tau ndonga ngono kok. Aku yo ndonga piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kewarasan, njaluk keselamatan iki wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tau njaluk afiyah ngono. Faqat sa'altuhu al afiyah. Aku itu tukang njaluk afiyah ngono kuwi. Ojo salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladzi ana fihi huwal afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampe panjenengan muni, "Oh aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lara ae." Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Lajeng Syekh Abdul Abbas neruske dawuhe. Ora mengaku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan, kasantosan iki ora meng aku. Rasulullah wi ya selalu donga, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah ngoten nggih. Dadi nyatane Rasulullah wis donga kaya ngono, waqad sa'alallahu al-afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu khaybar tu awiduni wal an qad qata'at abhuri. Ngoten. Lah kok Kanjeng Nabi yo tau kena racun. Lho ngoten. Tau kena kena racun. Nalika diracun yang Yahudi, yang Yahudi Khaibar nila. Yang Yahudi Khaibar niku sok kirim jaran dengan Rasulullah, ternyata niku enten daging sing diracun. Lah kok saiki aku ora lara kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kene racun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngono to? Apa berarti kanjeng Nabi ras gumo keliru? Mboten. Nggih mboten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Dene sampe wong iki gak tau robah sing lak dadi malaikat. Berarti mboten sempurna wae. Nggih mboten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Nonton malih sahabat Rasulullah prosesi Abil Abbas. Wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek ndonga, njaluk seger kuwarasan kasantosan kuwi gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe, piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, yen ngoten lho sahabat kinasih nggih. Mesti mboten kliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan iku lho mesti lho nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da zalika mata mazbuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wong. Ngoten. Sayyidina Ali, yen nuwun. Sallallahu alaihi wasallam, tapi wa ba'da zalika mata maqtulan. Dungo alfiyah seger kewarasan tapi badan itu sedo dipateni yang khawarij. Wonten. Ya terus terus mundi. Berarti lah mboten enten gunane dungo niku. Ora ngono. Bahasa afiyah seger kewarasan, bahasa santosa sing mbok omongne kuwi, santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa idza sa'alta Allah al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah meneng ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Okay. Kula nyuwun selamat dunia akhirat. Kebaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunia gak tau lara, nek dagang gak tau rugi. Malah mboten selamat ngoten niku. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten niku. Jalu afiyah tapi min haitsu ya alamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa, itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu, serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula yang paling penak, yang paling tepat posisi kamu terhadap bendaran ini mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu, kejawi napa pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Ini jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lak niku sakjane. Aja kok ya Allah ampun sampean kaya sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wayahe lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya ikhtiar yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Napa uang ini mboten oleh milih nggih, ora oleh milih. Dalam arti memastikan pilihan. Ngerti nggih? Lek berharap mawon mboten napa-napa, jenenge wong pancen karo Allah dikai informasi tukul kepingine ya wajar gitu nggih. Bukan berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan iku lho, jenenge milih lah memastikan. Niki mawon, niku lah memastikan namine. Lek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah menawi mboten manfaati nggih. Panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus iki sing sae. Ngoten nggih. Niki sing sae. Lah mboten niki mboten sae. Lah niki jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti, kula niku sakit lho Gusti. Monggo kula mbinjing niki kedap malah coba dimantan kula niki. Berarti sing paling sae kula niki ndang waras. Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono. Wa faidaka sikap sing maling sae nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu niku meminta yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Ngerti lho, Dek? Yang paling baik untuk saya niku ngangge ukuran kula napa ngangge ukurannya Allah? Dia tetap kudu ngangge ukurannya Allah. Ngerti lho, Dek? Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing didongakake niku. Mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah wong donga kuwi gedheane lek gak napa langsung dijabahi langsung dikabulno apa sing dikarepno biasane napa diganti ngene nggih diganti napa ya diganti ganti kemanfaatan liyane napa rupane kemanfaatan mungkin ora diparingi duit tapi diparingi napa slamet saka kanca baya. Sing kanca bayane niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku. Utawi dosane dibuset, utawi diundur sampe teng akhirat. Ngeten mergi napa? Ngeten. Wijing niku jeneng diteng kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal qiyamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat niku. Ditimbali. Rene. Sampai piyambak sepuh wonten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngoten. Abdi, kawulaku ini amartuka antad'uani wa wa'atuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kaulaku kowe tak perintah piye niku liwat Quran liwat dawuh Rasulullah utusanku kowe ya tau ngaji krungu kuwi kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabari apa kowe ya wis donga. Bapak wis donga. Kaya kulo monggo. Dawuh matur sapa? Ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun donga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula, kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Ajeng Allah dawuh ama innaka lam tad'uni bidawatin illa istajabtu laka. Alaisa da'autani yauma kaza wa kaza li ghammin nazala bika an ufarija angka wafara jatuh angka fayakulu na'am ya Rabbi. Kau laku iling-ilingin ya kue lak nganu nek dungo krono panjen wis ngelakoni apa sing tak perintah mesti tak sebadani. Iling-ilingin tak jajar apa kue gak tau tau dungo jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Iling-ilingin pas dino iko kue susah susah mergo anakmu loro bojomu yo loro mertuamu loro dalah kowe pasrah nyekel duit kowe bingung susah akhirnya kowe bengi-bengi gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya repotan kanca boyo sing tumiba kuwi tak ilangi mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi kanca boyo kuwi mung aku. Tahu, dungo ngono tahu. Iki dijak ngudo rasa kali Allah. Tahu dungo ngono. Nggih, Gusti nate. Nggih, nika pas pas akhir Agustus wonten nika niku. Iki kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku. Nggih, Gusti leres niku. Nika nggih alhamdulillah. Nggih, matur nuwun Gusti. Pas nika kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro enten kanca sing nulungi niku men kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iko iku ini ajal tuhala ka fi dunya. Iku ono penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo. Dadi ya gaginan kan tak sembadani pancen pas keputusannya pancen kudu ndang dadi sembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah imanmu kendro terus kowe golek dukun rena-rena malah ruwet kowe ngene yo aku mesakne awakmu langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah hatimu ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek pancen dunga kula mandi ora yo pancen wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus gak contoh iling-ilingin mana? Kau tahu tak? Lihat dino mana? Kau susah, susah, kau sen, susah sih orang kena timpet itu. Anak susah sih tu bila dengan sini ramu kau bungo. Ya Allah, Allahumma farij humumi Gusti, kula panjenengan pendangakan susah kula Gusti. Kula mudungo ya sampai nangis geleweran. Ngperkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagi wong ngalor ngidul masyaallah sampai kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to mbok wiridno mbok pasani malah sampai bengi kowe tangis tapi yo panggah to ora bangkrutmu ora ilang yo tokomu yo sidane yo kadol wis pokoke wis ora iso bangkit kowe sik kelingan kowe nggih nggih niku lak rumiyin lho la iya iki sing tak omongne iki biyen. Iya jadi dunia biar nah, ini ya menunggui kok terus aku medhi cetil terus aku gak welas enggak aku ngene lho delok api-api hatimu delok kuate imanmu delok kesalehanmu kuwi aku kok eman-eman lek kuwi terus ning sibuk ngurusi toko iki sing sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sing gua arep-arep dodol ning toko iki lak ming oleh bati njur ku sak wulan oleh sak mene atus, ku setahun oleh sak mene juta ngono tok to sing mbok karepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah, ombo-ombo diwaris anak putumu ngono tok karepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku kuwi pangeran sing loman. Ben wae lek ming sekedar sawah sak hektar, 2 hektar iku kecinten. Aku kepengen paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran Loman gek sugih kok aku. Lek tak paringno kaya karepmu sing pian ora toko nyumlik cilik. Lah keciuten po paringku. Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga ngono. Iya lho, lha iki kok saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Jajan.
1: Ampun di sekitar toko mu.
2: Oke. Ampun Gusti Ruwien saya salah paham.
1: Yo mlane yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji hikam bareng dadi yo ratek nemen-nemen.
2: Niku.
0: Terus kowe tahu ta? Tahu kepepet buta. Tahu, njaluk aku kepepet buta, njaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dino kene dino ngene. Lha gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus. Bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah, sing nomor loro arep kelas SMA lah. Kowe pas delalah pas kepepet butuh duit ngono kuwi. Ora enek sing iso nulungi nalika kowe terus kowe jek kelingan aku.
1: Kowe ndonga.
0: Terus tak kei, tak sembadani.
1: Nggih, nggih, terus niku.
0: Ya kuwi-kuwi. Kuwi pancen yo tak gege mangsane. Mergo ana manfaate.
1: Boleh anakmu orang kuliah,
0: menawa sing arep jadi pemimpin malah anaknya wong sing jahat-jahat kuwi. Mulane senajan kuwi ora patek sugih, rono kuwi wong soleh, nah, anakmu ya jadi bocah soleh ya tak paringi gampang lek kuliah. Rune, pancen kan terus sesuk bangsa kuwi wis tuwek terus anakmu lak terus jadi menteri ta ya.
1: Menteri. Nggih, nggih, nggih matur nuwun Gusti niku. Niku nggih, ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas. Nalika pas nguliahne mboten gadah cita-cita dados menteri.
0: Iya, pancen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Kuwi pancen penting dadi tak gege.
1: Terus yo dino yo tau maneh.
0: Nggih, tau maneh kowe ndonga. Dina semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti butuh niki. Muga ketepaan wis wayah mantu. Wayah mantu lak butuhe renorno. Delalah rono anakmu pinter, kuliahe tamat, tenan dan apa? Jadi siswa teladan. Delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih, wong gedhe lah kuwi wong ora patek. Sugih wong larat nalika kuwi ya ta. Kuwi iso mulai wiridan nang karo-karo nyambut gawe sithik-sithik ngono ae. Tapi wong anakmu duwe prestasi dibek mantu wong sugih lah bisa kan karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semono.
1: Nggih.
0: Lah kuwi terus donga njaluk ngeten. Pokoke lek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling boten selangkung juta Gusti niki kangge wirawiri mantan niki. Ora tak turuti ta yo.
1: Nggih mboten.
0: Lah terus sidane piye lah? Tak yo pake dadi nganten ta ana wong
1: nggih.
0: Wis wonten-wonten ya wonten lamun ngaten nggih. Ya alhamdulillah bisa nggih saged nampi malah dadi sabab biaya welase bisa teng anak kula nggih. Nggih matur nuwun Gusti niku. Lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek mulyakno kowe sing saleh terus terima sekedar digawe gedhen terus tamune akeh. Halo tamune ning donya iki. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi mulya sing tenan yo ning swarga iki.
1: Ngoten.
0: Sing iki wis tak simpen lah iki kok wis dadi kok delok iki.
1: Lah iya.
0: Iso jarine akeh kok delok. Iko asile lah. Kowe ndonga ora kasil iki lho. Iki dadi sakmono gedine.
1: Ngoten.
0: Semeneh hadis enten sing nyeritane ngeten. Terusé iki, iki semeneh cerita niku. Usah ngertos hasilé donga sing napa gagal, teng donya gagal tiba disimpen teng swarga niku. Apik-apik ngoten lho. Ya malah gedon.
1: Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti yo ngene lak ben gak dijabahi kabeh.
0: Menungso nggih ngoten niku. Menungso nggih ngoten niku. Lah kula panjenengan nek donga niku kudu yakin. Yakin dijabahi. Ngoten. Mergo napa to? Ya mereka donga niku mesti dijabahi. Jenis soal terlambat niku mboten kok krana donga sampean gak mandi, krana Gusti Allah cetil mau paring mboten. Itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong mlura lek Mas Tani niku meremakno. Meremakno, ngernak-ngernakno. Natno ton di sing paling tepak sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala. Malah sinten Nabi Musa niku. Nabi Musa niku. Kali Nabi Harun niku lagi Gajah Musa Raja Fir'aun ta nggih. Mun terkenal ta niku ceritane. Wah niku. Rod Nabi Musa kali Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbanat misala amwalihim wasdud ala qulubihim wala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Itu jungane Nabi Musa. Kali Nabi Harun nek istighosa, Gusti musuh panjenengan nggih Fir'aun ning Gusti. Ternyata sugih banget keranten nggih, malah meres rakyat mboten ukuran. Mugi-mugi sampai nables akan bandar ini sampai busuk niku sedaya kekayaan panjenengan kremes-kremes amanae panjenengan pokoknya wah pun niku musuh panjenengan ampun ngantos piye mbake dadi wong mukmin sampai piye mbake panjenengan siksa siksa lara-lara nek siksa saking jentel Nabi Harun kali Nabi Musa bagaimana apa? Wah, seolah Fir'aun itu menindas rakyat mboten ukuran sampai anak ini kalau kudu seragam anak itu kudu seragam orang oleh lanang ya orang oleh ini saat ini kan Fir'aun itu orang teman-teman tau guys ya orang teman-teman paling sih kalau seragam kudu kuning kabeh itu orang sepiro aja zaman raja Fir'aun itu anak itu kan seragam kudu bojok kabeh gak sampai gak wedok pateni saat ini paling-paling kan kudu kuning kabeh lah ora kuning ora munggah pangkat ya mboten tok mawon sing iso urip ta sian Fir'aun dia nemen mulane dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku mboten niku ya terus pundi mboten akhirnya Allah jawab kok niku Allah jawab qad ujibat da'watukuma wastaqima falat tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Dan Jibril sapa Musa Harun uji bedak waktu kuma temenan dongamu wis tak sembadani. Mulane wis tau tenang-tenang iki kok mau. Mantep kok to. Dongamu wis tak ijabahi. Aja kok terus kowe melu-melu carane wong sing gak ngerti-ngerti kuwi. Donga ragu-ragu. Lah kok ngoten apa sebabe? Dadi ku sebab ngeten, ahli tafsir dawuhaken wa kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma wa la tu fir'aun ku arbauna sanatan. Ternyata Allah pun dawuh, ya tak sembadani sa Musa dongamu. Allah pun jauh tak sembadani ngerti lho. Karo mati ne Firaun niku duwe 40 tahun. Lan jenengan lek istighosah nembe 10 tahun. Krisis syukur-syukur ngono to ndonga ngono ora us apa gak mandi jumane wong-wong NU iki ngono. Sik to kok kesusu mbok ponis ngono ae. Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Donga wis ana jawaban saka Allah. Ya, tak sembadani lho. Antarane ya tak sembadani karo kenyataan kedadeane matine Firaun kelelep niku. 40 tahun. Ngerti lho. Wis mung ngerti iki. Mane kira jenengan donga niku kok curiga karo Gusti Allah. Ngerti. Kala Sayyidi Abdul Hasan As-Sadili. Nah, dalam hal komentari fastaqiman ini Abdul Hasan As-Sadili dawaken sing dimaksud fastaqiman iku napa to? Kok Allah ora jauh ya tak sembadani kowe sing nganteng lan kowe aja niru-niru, melu-melu carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti to. Mboten. Sing dimaksud napa niku? Sing dimaksud fastaqiman iku ay ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah itu maknanya ojo kesusu kepengen ngerti hasilnya apa sih buat jaluk itu jenisnya istiqomah itu orang kok tuh ngelukro dungannya lah sampai keju meripatku bening-bening melek jaluk pokoknya dan ditompol aku
2: ngamar pegawai kok ora kasil-kasil. Tahun iki waya daftaran donga ya mbepok. Iki daftaran mare mbepok donga terus. Lah perlu ora waya daftar-daftar donga terus. Sing penting kuwi istiqomah donga kuwi aja pisan sih.
0: Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Sing dimaksud carane wong sing ora ngerti niku terus pundi? Wa humul ladzina yasta'jiluna al-ijabah. Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek donga kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi, gak ngerti dhek iki kawula, ora ngerti lek sing dijaluki niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, cukup nang ngombe. Tak ngombe lho. Cukup ora kok. Ora kok iki terus. Berarti sing dadi pangeran sapa iki kok?
2: Lah niku gak ngerti piye wae mboten ngerti.
0: Dan iku kemungkinan-kemungkinan soal ijabah niku ngoten niku. Enten malah kemungkinan sing nuwun sewu niki sing kadang-kadang kula panjenengan seorang apa tak betah. Enten malah kemungkinan sing ijabah donga niku. Kenapa ta donga niku kok diundur ora ndang di paring-paringi. Niku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane niku terus donga-donga niku demen. Niku dua bulan lagi cuman ya kan jenengan lek demen karo cewek ngene lho Joko perawan masih guyon-guyon ngaten cak anu ndi bukuku cak gampang akhir cak lara sesuk ayo ala pengen krungu le ala ngoten iki lho nggih mergo suarane kok enak men ngoten indah suara dongane wong mukmin iku lek donga niku direkam teng langit indah. Mulane kali Allah Taala gak diturut-turuti ben donga terus lho iki dibe hiburane malaikat iki ngoten. Mulane dadi dijabahi larang iki monggo. Mulane iki sok larang-larang istiqomah mau. Niku kemungkinan ya, kemungkinan-kemungkinan ijabah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika donga dipun paringa kesadaran ingkang luas, dipun paringa tata kramane donga.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Sabotrasi media kebakaran melanda gudang serbuk kayu semi permanen di Dusun Jombong, Desa Kembangan, Kecamatan Kebumas, Gresik pada Selasa malam. Api merembet hingga membakar dua rumah warga dan satu unit truk bernomor polisi W2 9782M. Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 6 jam 38 menit. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Terasi Media. Ketemu lagi bareng Mbak Karso pagi ini di Cakrawala Pagi, edisi tanggalnya 14 Oktober 2026. Yuk.

0: Yo wish Ben duwe bojo sing galak. Yo wish Ben duwe Mbah Karso sing galak. Guys, selamat pagi. Gimana kabarnya panjenengan diawali dengan bojo galak ya toh? Heeh, yo Ben, bojo galak yo Ben, sepenting kan gemati ngono lho. Iya toh, timbangane dirimu ora duwe bojo galak kalem meneng ora nyambut gawe. Si Sariming Maidu, ayo pergi mendingan bojo galak karuan. Guys, selamat pagi untuk semuanya. Informasi pertama kita, cuaca di Magetan cerah sekali, lalu lintasnya cukup ramai, dan juga pagi ini ditemani sama Mbah Karso. Kikuk, kikuk. Ya, pagi ini kita tunggu di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya boleh. Ki jane ki nyapo esuk-esuk wis telepon.
1: Lah, ibu yu lho, Mbah. Saiki ganti to, Mbah. Ora bakal sotar tirtur to, Mbah. Saiki kikuk to, Mbah.
0: Sak senengku to kuwi.
1: Masya Allah, ya tarah tenan ya berarti pembukaane bojo galak, Mbah Karsone galak. Tapi sak galak-galak aku tetap seneng karo Mbah Karso. Hmm.

0: witekne lek ora sempit jenggoni dhewe, Mbah. Lah liyane koncone kok kon nang ndi?
1: Oh iya,
0: Lah, terus ya sakmono ukurane, Mbah. Mbah. Sebelum iki wis anu apa ya ibarate? Terus jane wis tor, Mbah. Ning kayake urung ngejreng ngono lho, Mbah.
1: Orang ngejreng, ya dijreng nih no. Kok ya repot nah, amat.
0: Ini wayahe, Mbah. Karo pusate iki lho. Karo anu apa ki dekengan pusat ki urung diterke, Mbah. Ning hawa niki wis hawa apa ya ulkep ngono lho, Mbah. Laline ya rame lancar. Mbah, aku jane wingi ki arek info to, mbok karena Mas Fatur iki wis keburu pulang dadine ranu. Kula kalih nyuwun donga teng dulur-dulur rasi kabeh mawon tanpa terkecuali. Kan ini Bunda Yani sama putrinya kan lagi dapat musibah, Mbah. Rumahe putrine kan kebakaran kemarin nih, Mbah. Minta doanya semoga Bunda Yani sama putrinya diberi kesabaran, kekuatan nggih, Mbah, menghadapi cobaan.
1: Amin.
0: Nggih, ngoten lho, Mbah, jawab apa tak apa wis tak kirim videone kok gak di umum-umumke ya aku ngono. Oh berarti Mas Patos keburu pulang. Mbah, kami kagem santen mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu, Mbah. Iki saking kula pribadi. Untuk pendengar rasi semuane berada dimanapun berada pokoknya kuwabe, Mbah. Iku Mbah, aku kok nyuwun diputerne lagu lah ya.
1: Ngomongnya oke. Njaluk lagu ngono kae. Nah, iki dina iki aku galak lho, aja mancing-mancing lho ya.
0: Iya. Ngene lho bala dik bauke lek meneng jarine kok meneng wae. Mbok anu dipaidu, Mbah. Justru wong lek dipaidu ngono kuwi.
1: Saya dadi biasane malah.
0: Iki ngono kok, Mbah.
1: Lah ya malah saya dadi.
0: Astagfirullah, jowo to yo, Mbah. Tak kangeni.
1: Iya, iya wes, mau ditekan dindi malahan kengko bahaya.
0: Nggih, kula mengke nyuwun anu niku lho Mbah Tresno penyiar radio.
1: Ora enek.
0: Kasine jenengan lho Mbah, makro kasine Dedi Kempot. Versine jenengan Mbah Karso. Kagem Mbah Karsone sehat selalu, lancar ya Mbah. Aja galak-galak Mbah. Wingi lek kok mangan salak ora iso diabi. Soale gajah mangan salak lek galak ki Mbah.
1: Iya karo wowo kedamedun ki lho. Mbak kedamedun.
0: Ya, matur suwun. Mbak Kasok kiku.
1: Lah ngono lho. Kok malah teko Amerika, teko Papua, Nugini barang. Iki selamat pagi Mbak Karso. Dar. Iki Bayu kalah iki saiki karo Mbak sapa iki? Anu Pak Mantep. Biasanya dhisik Bayu saiki dhisik Pak Mantep wiane. Selamat bertugas siaran, semangat niki saking Pak Mantep Kalang Sidorejo. Lama Mbah gak kirim-kirim WA karena luar juta kota tau. Aku kuangen lagune Rasi dan suarane Mbah Kara sing mau merdu. Request lagunya Mendem Litre Azek Aku Raga Kian. Pendengar Rasi semuanya salami ya Mbah ya. Oke. Terus Bayu, selamat pagi Mbah. Semangat pagi Mbah. Sing guanteng dhewe. Sajagat raya antar galaksi Bima Surya galaksi Andromeda. Request lagunya NDX Lady enggak iso yo kuwi. Mohon maaf ya. Salamnya buat pendengar semuanya saja. Lagu murah iso diganti pora apa kuwi ae terserah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo kowe kuwi sing galak asline uga aku. Alah. Kuwi ki ora kegi iki lho sing kegi iki.
2: Apa kuwi? Siji.
1: Ora iso no kuwi apaku.
2: Ora urung ya mbok titipne aku.

0: Wong yane pak kipas-kipas engko nek mule. Bun, kula mengki titip nggih arisan gunung.
1: Ora, aku arep happy-happy ending dina iki kok. Domongi kok e.
0: Iki tambane ngantuk ya apa ya ning mripat ya dipulut ta iki.
1: Ya cemplungne jeding.
0: Es krinan iki efeke rong bengi melek terus sampe jam 2 mbah tak jia.
1: Ya ngono kuwi resikone dadi moden. Kok ya repot.
0: Iya tapi bone cedhak, ora moro ya ra
1: pengen. Ya turu ngono kuwi.
0: Ora penak to ya. Arep mulih dhisik iki utang gone rumuli kek cedhak kok ya. Sak RT bis.
1: Ya wis, informasine pagi ini gimana?
0: Niki situasi KPR terus sangat cerah banget. Srengenge mentor-mentor panas. Lalu lintas aman terkendali meskipun baru-baru netan ulon. Kalau mungkin ngon lagune dinding pemisah ya.
1: Ya,
0: Mungkin lancar ngantos paripurna mangke mboten wonten alas tunggal menapa-menapa. Salam Bu Ari, kagem Bu Ayu, Bu Lilis, Bu Sri Huning, Mama Puspa, Bunda Maya, Butun, Mas Sugi, Mas Mantep, Mas Bayu, Bapak Yanto, Bapak Donoswara, Bapak Bari, Mas Anggaristanya yang lagi nyapa kuwi kejane.
1: Iya. Iya anu gatel, yo makane undang medhuno. Engko telepon eh, engko telepon jam 8 sak losmu.
0: Iki Mbak Karso.
1: Yo, heeh. Kae salam kanggo mburimu kae. Yo. Yo wis ra sida engko kon telepon wonge. Ah, yo. Yo wis lak wonge eneng yo wis. Untung ra tak tampilne visual. Yo wis. Dadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mbak Karso bakul sayur ki ya, Cah. Monggo.

0: Rabon geng lho iki. Ketok ning ngene ndar boy geng. Matur nuwun.
1: Jusi sami.
2: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lah nek kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
9: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
10: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
11: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
10: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
11: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
10: Wah, lengkap sekali ya.
11: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
10: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
11: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, di kepo bangunan Sariguna 2 Pelawasan di Jalan Raya Pelawasan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan, bahkan khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
10: Mantap. Ada promo menarik enggak?
11: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10 free 1, beli 11 free 1, cashback dan masih banyak promo lainnya.
10: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
11: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
10: Wah, jadi enggak perlu repot lagi ya.
11: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelawasan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi.

0: Oke. Selamat pagi yang sudah mampir lagi di WA-nya. Pagi, Mbak Karso kikuk. Iki yo iso, Mbak Lilis ya. Oke, selamat pagi. Info kawasan Pasar Sayur, Mbak. Kiriman video dari Mas Suki ya. Informasi Pasar Sayur ramai lancar. Baru ada yang beberapa yang baru buka. Terus lalu lintasnya ramai lancar. Wah, motornya tertata rapi. Pedagangnya sudah mulai menjualkan dagangannya. Aku tukono someng arepmu tuwi tegi iki. Kui ya penjual yang ini kok di trotoar toh jualannya Mas Sugi. Wah. Ini aku pesan iki. Nah, iki. Ya ini informasi di dalam terpantau cukup ramai ya pengunjungnya di Pasar Sayur Magetan ya. Oke, ini kiriman dari Mas Sugi nggih. Terpantau banyaknya buah-buahan para pedagangnya weh jan josjis. Mas Sugi baru datang berarti ini ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Sugi. Kiriman videonya di Pasar Sayur Magetan ya. Assalamualaikum, selamat pagi dengan penuh semangat Mbak Karso ter. Rekod dermaga cinta. Salamnya buat Mbak Karso, semua pendengar rasi dimanapun Anda berada. Oke, siap, terima kasih. Nanti tembangnya ditunggu G, satu persatu nanti kita hadirkan. Dan kita tunggu yang mau berbagi informasi untuk pagi ini ya. Ini ada informasi sampai terasi PT Petrokimia Gresik ya, menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 443.436 yaitu ton sampai terasi untuk menghadapi musim tanam Oktober 2026-2027 ya. Ini dari total stok ya. Pupuk NPK Ponska menjadi komoditas dengan jumlah terbesar ya. Dan juga urea yang cukup banyak dibanding Ponskanya yang lebih banyak ya. Sampai terasi semoga saja penyerapannya ini merata ya para petani, karena saat ini mencari pupuk pun sudah cukup susah. Merga ya toh regane larang. Goleane yo ngel, kaya golek Bunda Cahaya ngono kuwi. Goleane yo ngel.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi-pagi Mbak Karso ter.
0: Pagi. Yo rano.
1: Lah kenapa?
0: Masa yo ora semangat ngono lho maksude.
1: Pagi-pagi kau udah bahas pupuk toh, Mbah?
0: Lah iya no, wong petani, wong Mbah Karso kan petani abis.
1: Oh, petani abis. Enggak sekalian buat pertanian aja, Mbah, kayak buah-buahan gitu, Mbah.
0: Loh, werung-werung toh. Mbah Karso lho duwe.
1: Di mana, Mbah, lokasine, Mbah?
0: Eh? Lokasinya di mana? Tadi duduhnya kok mbok geruduk wegah.
1: Lo nanti tim Asia baru tak bawa ke sana semua atau borong buah.
0: Oh. Waduh bahaya iki. Kek lak wayu-ayu ngono aku ki ndrodokan kok.
1: Iya, ya pasti dong.
0: Lah iya makane aku ya wedi kok.
1: Kenapa Mbah, pupuk sulit toh Mbah?
0: Heeh, pupuk sulit, regane jan 250 teng ngono bae.
1: Oh begitu, maklum Mbak, nggak punya sawah Mbak.
0: Oh alah. Ya wis nokne laran di sawah.
1: Gimana Mbak, hari ini temanya apa Mbak?
0: Hari ini temanya apa gimana? Perdelok HP kok ya lali. Temanya nyeri ning punggung.
1: Oh.
0: Boyoan dari Jawa boyok e lara kabeh ngono kae lho.
1: Ya biasanya itu boyoan itu bisa dipicu kurang minum.
0: Heeh.
1: Aktivitas berat. Mm-mm. Terus pas kerja bisa saja jatuh, duduk itu loh mbak. Posisi duduk itu bisa.
0: Iya. Terus?
1: Terus? Ya udah kan mbak. Terus ya diobat.
0: Makanya aku tak teras terus. Wong kono yo sing ngomong aku ya terus terus piing ngono lho.
1: Lah kenapa Mbak Mbak Karso? Apa pernah boyoan toh Mbak? Masa masih muda boyoan Mbak?
0: Wah, alah wong kene iki petani yo gaene macul yo boyoan. Tapi iya ta ki.
1: Mbak Mbak?
0: Iya, piye? Anu Parmi ning kono ora?
1: Ada. Lagi ketawa-ketawa Mbak.
0: Anu kon raup-raup mono apa piye?
1: Masak kola Mbak katanya Mbak.
0: Meraweh-weh mah aku mimi. Mau aku
1: Mbak, request lagu Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Sing semangatnya apa ya Mbak? Sumanding Mbak.
0: Sumanding
1: sing... Belum diputar tau tadi.
0: Urung, W Arya apa DJ?
1: DJ ya Mbak.
0: Oh ya, oke.
1: Apa Mbak Karso sih nyanyi ya, gak apa-apa Mbak. Kok belum pernah dengar suaranya nyanyi.
0: Wegah lah, lagi sawer aku. Nyanyi ke, abot tak resikonya.
1: Salamnya buat semua yang aktivitas hari ini. Buat Mbak Karso, semangat terus sampai selesai nanti siaran.
0: Oke, baik. Mm-mm.
1: Udah, terima kasih ya Mbak Karso.
0: Pagi. Tirdur, terima kasih. Ada Bunda Cahaya sampai terasi ya, Bunda Ayu. Bunda Ayu Cahaya, mbuh jenenge sing ndi sing bener. Ayo kita yo anu asline iki yo bojo galak tenan iki. Ye, selamat pagi. Niki Mbak laporan dari Sorpring, Mbak. Alhamdulillah kiriman dari Mbak Lilis ya. Sorpring kendang. Ini informasi dari Mbak Lilis ya. Di seputaran Tinap terpantau cukup ramai lancar. Untuk kendaraannya sudah ada petugasnya yang mengatur lalu lintas ya. Jadi untuk sahabat terasi melalui jalur ini hati-hati di jalan. Halo, Ndang. Loh, diangkat malah hilang. Piye to jane konsep iki lho.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karso.
1: Kuki.
0: Iso wonge iso.
2: Mbak.
0: Ya.
2: Info cuaca, Mbak. Serengenge ini pun menonton-menonton, Mbak. Oh, anak sih der. Kobios, Mbah.
0: Alhamdulillah.
2: Karena nang arep tawon, nang arep geni to, Mbah, kobios.
0: Bayuh.
2: Mbah.
0: Bayuh.
2: Dan iki tak wedangi, Mbah.
0: Wegah aku sang wedang.
2: Wedange kono susu.
0: Noh, cah kene kok.
2: Susune meres dhewe, Mbah.
0: Ya nang dus.
3: Ya
0: lha kok apa?
2: Wis ya rumah aku ke nyusune ya bisa konjoli ngono kae, Mbak.
0: Iya.
2: Seneng
0: aku.
2: Wis tak mbah
0: kaso temen ngendel-ngendel ngono kok ya. Ya wis rasa teko ndi.
2: Tekan bae lho. Mbah. Tugas lagu, Mbah.
0: Lagune apa?
3: Jangan kau ucapkan lagi Nurabio Kapia.
0: Jangan
3: kau ucapkan lagu.
0: Kau ucapkan lagi kau menangis toh.
3: Jangan ucapkan lagi.
0: Kok enengi jangan lagi kau menangis sih nengi.
2: Oh, ya hanya kau menangis sembah.
0: Ayo ndang selak bar.
2: Sabar wis anu Mbah lagune Mbah wis ngopi bersama Mbah
0: kok plus ngopi
2: edek nak anek-anek
0: bersama ora nek
2: anek
3: anek
2: anek Mbah ora sapa Mbah kono
3: karo lagune wis atasewe
0: wis kuwi ya ngono apalane yo
2: lha wong ngomong ora aneh
0: yo oke
2: Mbak, lagu
0: tak nyetel dhewe lah. Heeh, nyetel dhewe, wis nyetel dhewe
2: pun salam ya Gus Joyo kemawon.
0: Iya.
2: Nggih. Kang Kembakarso, mugi paringan sehat semangat.
0: Ah, iya.
2: Murah rezekine.
0: Iya.
2: Kita matur nuwun sedalipun.
0: Iya,
2: mai wonten kelentak nentune atur kula
0: nyuwun. Iya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun rawuhipun Bu Endang. Untuk Mas BY, lagumu Reneng BY, BY lagune Reneng diganti apa?

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Saya buat Rasi Media, penggembongan hingga tilang belum membuat pengendara jera. Praktek parkir liar di Jalan Dr. Sutomo Ponorogo masih marak meski rambu larangan sudah terpasang. Mobil tetap berjalan di tepi jalan bahkan setelah petugas berulang kali melakukan penertiban. Dinas Perhubungan Ponorogo mengakui pelanggaran parkir di kawasan itu menjadi persoalan menahun yang tidak kunjung tuntas. Demikian Flash News pagi ini.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Ngomong-ngomong, kalau cari kacamata, yang biasanya paling diperhatikan apa?
2: Ya, kalau aku sih yang modelnya keren, terus dipakainya nyaman dan harganya juga bersahabat.
1: Wah, kebetulan banget nih. Aku tahu yang cocok buat kamu.
2: Serius? Di mana?
1: Di Optik Sri Rezeki Barat. Dan sekarang ada kabar menarik nih buat kamu.
2: Wah, apaan tuh?
1: Ada promo diskon 20%. Pilihannya frame-nya beragam, mulai dari yang simple sampai bermacam-macam model juga ada. Sedia berbagai jenis lensa, mulai dari lensa blue chromic, photochromic, blu-ray.

0: layanan dulu, apa ada nomornya atau sosmed yang bisa dihubungi?
1: Tentu bisa. Bisa hubungi 0821-3998-3025 atau follow Instagramnya di @optiksrirejeki.
0: Wah, udah lengkap banget ya. Dan kacamatanya murah, mulai Rp75.000 lagi.
1: Promo 20% berlaku mulai 11 Oktober sampai 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
0: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Rasi Media.